Selamat pagi, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali, Heri Yuwono mengatakan pihaknya bersiap mengaktifkan kembali pemberlakuan kode status pelarangan serta pembatasan atau HS Code secara bertahap di pintu masuk border Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut Benoa. Dijelaskan hal tersebut dilakukan setelah temuan data dari Dijen Bea Cukai terkait adanya sejumlah perusahaan importir di Bali yang meloloskan komoditas wajib karantina tanpa melalui prosedur pemeriksaan resmi. Heri Yuwono menambahkan harmonisasi regulasi tata dalil antara Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sudah semakin intens dilakukan di tingkat pusat demi menjaga keamanan hayati di Bali. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI.

0: Inggirak lagi para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Datang sekian kiri-kiring FM 106,4 MHz sarang titian dari hari kita nyari-nyari tinggalah makin kenten ibu-ibu sampun memargi niki program acara duwe Raja Bali seni mata ini informasi makin buat tembang niki nge untuk interaktif sampun margi 1 jam. Nah niki langkungan sejam ke depan nyantas jam siya titian nalar nyari-nyari yang ambare kanton mau sang puniki nge aktivitas relaksasi kita nih sana cocok presiden kemarin yang rakerai ring akhir pekan utawi ring rahina minggu utawi redite mangkin inge seluruh titiang lantan niki titiang nyoba informasi ke dumun niki nge niki titiang utip saking halo dokter kenten nge mangda presiden dados tapi wastane referensi male rakerai kenten ya minap ada yang tapi wastane pacang nambah hobi kenten nge dengan tujuannya yang sama untuk membuat niki ring pikiran, ring kayun tau imana, kenten nge ring hati, utawi di badan niki lebih terasa relax, kenten. Nah niki kenten mukudang-kudang tipsnya nih, utawi beberapa ide kegiatan atau aktivitas yang presiden rakerai margiang. Nge uning niki rakerai rutinitas kerja yang padat, kenten nge minap presiden membuat tubuh miwa pikiran niki terasa letih ya, cepat penat kan tapi malah ring waktu istirahat yang kadimangkin niki akhir pekan tawi hari minggu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah pasti kesampun pacang ngerasa yang kadi stres kan ya niki wanta hal yang wajar kemaun penting juga niki ngerakerai untuk mencari kan ngerarah cara mangdane ring akhir pekan niki preside dados waktu yang benar-benar bisa membantu tawi ngewantu rakerai mangde pulih dan memperbaiki suasana hati kan. Nah, niki harus diperhatikan ya. Ya ini sampun suasana hatinya baik kenten nge napi astane diawali dengan senyuman tertawa kenten ya. Saninyihna yang puniki ring ragan-iraga napi astane lebih bahagia rasanya. Pastikan sampun sami pekaryane nike akan dijalankan dengan baik kenten. Kira-kira ngutip saking kalau dokter titiang mikir nge untuk napi wasane aktivitas kenten nge relaksasi sane presiden rakerai margia niki ring akhir pekan sane presiden menurunkan stresnya dan meningkatkan mood kenten nge suasana hati. Nah niki ya nira kerai memang sifatnya personal ya individu tapi bisa jadi referensi nge niki pilihlah aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan rakerai nge niki mangdane presiden ring manfaatnya bisa lebih terasa kenten. Nah niki bentam kurang-kurang ide sane presiden dicoba nge rakerai kapatama sampun berolahraga ringan. Nah niki diwapu bentam Mbah Indira ya sudah menyebutkan jalan santai sempet kan utawi rakerai sane lianan sudah napi asane usan jalan santai ya di akhir pekan ataupun bentam sane margi yang yoga mungkin nge napi malih ake sane nikah niki umur ampun sengkau. Ya niki kan bentam ke watas anto umur kentennya sirem mantan dados sane napi wastane kayun ya ngariani ring manah ini ke tenang kenten kan niki yoga sangat bisa sekali ataupun aktivitas fisik saya di bersepeda ring pagi hari niki presiden ngewantu tubuh niki melepaskan hormon endorfin sane presiden memperbaiki suasana hati. Nah lantun niki benten melakukan meditasi ataupun latihan pernapasan ya mirus kadi yoga tapi lebih simpel lagi kenten nge di wawung tangi minap rakerai melatih pernapasan dulu tarik nafas tahan wawu buang kenten nge untuk merelaksasi niki minap menten wawung tangi pangkah nike dagduk kenten ya berdebar-debar kenten. Nah niki pecik pisan eling-eling raga male wawung tangi nike ya diberi kesempatan nale untuk menjalankan aktivitas atau kesehariannya. Nah niki presiden membantu menenangkan pikiran juga dan mengurangi kecemasan. Nah lantun niki sane seneng mirengang musik favorit kenten nguacen buku-buku kenten ngerak-kerai niki presiden taler kemargian kenten ngerak kerai sana senang ya minap ring musik ya di sini bisa di perompat RRI suksema banget haler sudah dijadikan pilihan mandengariannya niki mood rah kerai suasana hati rah kerai lebih baik lagi. Nah atau ada nih gak niki nge rah kerai pilihannya niki kadi menghabiskan waktu di alam terbuka misal niki ngang ya neng nyarang tapi ustane sarang keluarga suami kenten nge kadi piknik ring taman ya sekedar duduk santai manten niki ring halaman rumah juga presiden niki nge ngewantu untuk merelaksasikan diri. Atau ada yang rasanya cemas ketika niki ring waktu napi ustane harusnya berkumpul dengan keluarga tapi karena ada suatu hal dan yang tidak bisa ditinggalkan katanya ada yang merasakan kangen sehingga menimbulkan rasa cemas tidak rileks ya terus niki nge rakarai berkomunikasi mengobrol dengan teman sekeluarga ya baik secara langsung maupun melalui telepon ya rakarai ataupun video call ya untuk melepaskan rasa kangen niki juga termasuk napi ustane hal sederhana kemauan yang tidak diperhatikan juga ngarianin niki suasana hati niki memburuk. Nah maji bos malik kentengnya rakarai yang tiang nyobiahin puniki informasi kira-kira napi ke mantan seni presiden kemargiang untuk merelaksasikan jiwa dan raga kita. Ya rakarai seni makin lanturan titian niki mau sang ya, topik duwe niki sara rakarai seni presiden keranjing terus keranjing makin reng pesawat telepon 0361223361 utawi reng whatsapp sampunan lali pacang sapa sanggret titian seperti biasa nge inge sanggret titian lumun niki om swastiastu
1: om swastiastu.
0: Om swastiastu. Rahajeng semang.
1: Semangan memutar lagu urus tengah mahnya.
0: Sedot ya. Ye, di wau masih nyinggung soal napi asalnya seru nih kak. Ampun sih cantian lagu sambel.
1: Nyong, so kak mangku ibi orang lagu ide kuluk gembrong, asu gembrong.
0: Asu gembrong.
1: Nih. Tujuannya emang bagus. Asu gembrong, roh asu itu kan bahasa halus.
0: Iya.
1: Tapi judul lagu udah sengaja ada asu gembrong, kuluk gembrong.
0: Pantes paling. Ya, ya gimana ya? Pinter-pinter kita aja dah.
1: Akhirnya maksudnya baik.
0: Ibu lo sekar jarangin gue kak.
1: Ibu lo sekar aja. Nih maro ibu nak maro kan monitor ampun.
0: Ampun.
1: Karena ada kendala. Nanti nak hari semangin semeton dari Riki.
0: Oh inge.
1: Ibu semangan hari minggu pertama PKK semangan terdun. Moga tu mantu ibu ibu ayang PKK mau bu yang kangali jajo dona. Dan kan boleh monitor ngendan tuh eh.
0: Kak
1: cabut cu eh. Ampun ngendan ke rumah. Siranya ibu Jerman di lagi. Ketua tiangnya tumben gelur-gelur.
0: Mulian seru ngajak konyang dikira.
1: Oh gitu ya nah. Nak nyak oh, saya sana nah. Sintai nengok-nengok biasanya tuh.
0: Oh okay.
1: Tapi ngecas tau nih bu. Pasti nyolek bu Jerman tuh.
0: Ibu
1: Jerman Mangku Sedani Jero Made Sutir tuh. Bu Jero Chandra nih kok langganan rutin nih tuh.
0: Inge. Ini kok
1: penggemar pasif ibu nih kok baik.
0: Asik penggemar pasif siap.
1: Cara tes gen cara ngelas tim sukses.
0: Iya harus nih ke saling support iya.
1: Oh. Ayo manik wangi nih kok tuh biasa mereka kerana biasanya bu Adi dapat niki udah yuda tut genre niki oh sementara di tiap acara turun ni rajang tapi topiknya tuh
0: ah kegiatan seneng Ariana relax di jiwa dan raga
1: Adi nguing-nguing sekat ape baru
0: jadi oh beratu bu tante serang sekarang bu Eka
1: jangan salah tante mau ketua ape jadul tiangnya usah yo orang menin dari pada menin yang kuda mayahin menin mah televisyen 175 wih ada yang melibuk nih baru
0: kikil
1: yang menin kan mau kelo prosesnya dah nyusin man on air ibu
0: tapi besi
1: ibu semetone bu Eka ijo nih bu Eka ijo nih nak bu Eka jelek-jelek kayaknya nak lais
0: seru-seru jelek ya bin pengit ya lais ah tante bin nyolek ulungnya nantian tante
1: nge coba yang sing menek ijo ya bu Eka tiangnya ngah kak mangku sedani bin ngah nge kak kan nak munggah kak sengidang gitu badannya oke dan yang gelek-gelek kayaknya banyak yang ngantri loh
0: iya kan tidak dilihat dari fisiknya
1: iya
0: jadi hati dan pikirannya gengken bin lori nyerung bu tante aja lakun tante niki
1: nyanan serung gak buyong nang kelot
0: Sira nih kan kabar serah.
1: Kadang-kadang ngulet pun nana jak kulok gemrong.
0: Tenang-tenang aja bos, kalau tut yang lagu rujak kuah pindang paling jangkep misalnya.
1: Oh, lagu kuah rujak kuah pindang. Heeh. Pokoknya nak liu lagu soleh-soleh atunge.
0: Nggih, artinya kan banyak eksplorasinya luas kenten.
1: Nggih, tiang ben ari kudan ari ari minggu depan kenten ge ulik iki kone aja widi-widi ano ulang tahun desa tuh.
0: Oh, nggih raja.
1: Semangat tiang senam di lapangan itu.
0: Oh,
1: minggu depan kan boleh monitor ben ampun semang berangkat.
0: Orang ben undon nya.
1: Nggih, kaya hari Kamis kan masih boleh semang berangkat ke Ceko male itu.
0: Oh iya.
1: Kenten adik ibu kenten kremasi. Kenten ngajak topik nih bu
0: Nah, tapi kadang topik senam. Ya, kan senam nih kan masih ngeranya ini kan ngariana relaksasi.
1: Apa ini topik nih bu lah nih
0: Relaksasi yang bisa di...
1: Oh, relaksasi.
0: Kegiatan rileksnya apa aja?
1: Kalau di yoga kan ampun pasti ke relaksasi.
0: Kanten bu Eka yoga?
1: Mungkin malah menten tawaran dari mahasiswa niki pun api kadang tiang dulung ronik runing niki sarang lansia benyang kan senam. Kemarin tiang udah dihubungi dari Universitas Sugriwo gitu. UHI.
0: UHN.
1: UAHI. Tetap tulisnya. Tiang dari UHI gitu.
0: Oh gitu. UHN kan Universitas.
1: Kan dumun pun sering tiang tuh dari isi ampun nan dari Universitas Sindu tapi Universitas Nasional ampun nan meriki itu nyarang lansia apa KKN meriki ada ampun kegiatan makin yoga ampun merarian di tiang kalau yoga kan harus relaksasi. Betul. Di samping itu pikiran harus kosong aduh
0: harus kosong ya
1: iya mulai kita baca gak meditasi dumun Gayatri mantra itu harus kosong pikiran kan tadi aku mato peninggalan idam bibir mani apa sih lah rena
0: dompet tebal dompet tipis itu
1: kita harus lepas aduh kita harus lepas bibir aku tangannya di atas lutut mesilo tuh tapi peninggalan idam merem peninggalan merem tapi pikirannya bibir mani panaknya gitu sih ngapis yang kalau
0: ya dia juga masih bingung entah itu hanya ngalir aja menjalankan tapi tidak bagi Bu Eka ini kemanfaatnya kurang terasa jadinya ya.
1: Ya, kalau kita memang betul pikiran kosong, meditasi itu banyak bermanfaatnya. Setelah itu kosong. Kita sembahyang, Gayatri mantra, kita sembahyang lagi, mau mulai yoga. Banyak nih kok, kalau memang betul-betul di ayat meditasi nih kok, walaupun tidak di yoga, di rumah pun kita mau musfa kan harus meditasi
0: dulu
1: nge.
0: Walaupun nafasan.
1: Tidak sepenuhnya gitu, tapi nih kok memang banyak manfaatnya nih kok itu.
0: Oh iya, betul ya, sangat memicu ya saat berpengaruh untuk menyebabkan rileks nih.
1: Makanya di pada saat lagu meditasi itu jangan mikir mengenap-enap, pikiran harus kosong, plong
0: kosong,
1: gitu.
0: Kosong banget ya.
1: Jangan memikirkan ke duniawi gitu loh. Mungkin akeh wentan sutrone kenten nggih nek ari punya anak-anak sekolah. Nah suka di ibu kan boten mikir napi paling nyap mana nonton racin gitu.
0: Tuh gitu. Iya, tapi memang ada fasenya.
1: Sosia ibu Jerman, Mbak Hendira, nih Ita tuh kita sudah lepas gitu nih.
0: Betul, udah ada fasenya nggih dijalani.
1: Iya, kita sudah lepas dari kebutuhan duniawi, paling untuk diri kita sendiri, menjaga kesehatan, olahraga, untuk apa menjaga, apa kalau leben raga betua boleh lepas dari menyamo braya. Kalau menyamo kari, tapi nagengnya kan sudah anak-anak.
0: Iya, sudah bergilir mangke.
1: Anak-anak sekarang yang ngerangkul niko rago ada yang kan galah panak teman rago ngayang seperti wau niko pun ibu ngayang bu nyampat bu aman kupon jadi banyare gitu tiang kang ali jajo gitu panak tung ibu mesugi gede mesugi muang gede sama sikat gigi menjalan langsung
0: iya artinya kerjasama masih terjalin ya Bu Eka ya
1: ini kan cuma langsung nanding bantuan saya ban oh, kan apun kelar boleh dipuas rauh jam sio kan apun rauh semeton jadi hari sendriki
0: nah kan di Bu Eka makanya ketika Niko sampun berjalan sesuai yang seharusnya dijalani setiap hari Niko apakah bisa rileks juga kan di Bu Eka
1: Ya, sungkaro dunge. Tiang soalnya dari dulu memang begitu. Kalau ada ambisi itu udah pasti nge. Yeah. Kita namanya hidup pasti ngelah ambisi
0: punya untuk target, depannya
1: dukun karena anak-anak masih sekolah, bagaimana nanti anak saya mau. Saya berharap sih orang tua berharap orang tuanya bodoh, mudah-mudahan anaknya tidak bodoh. Itu sih harapan tiang ya sungkaro. Anak-anak mungkin pada sudah mandiri, sudah menikah semua. Sungkaro dia sudah punya anak juga, kan tentunya punya cucu kita. Sekarang kan mikir macam-macam malih nanti, malih itu. Jalan kan hidup seperti air mengalir. Kan, kan.
0: Berarti berdasarkan dari pikiran aja sih Bu Ika.
1: Udah raga berambisi, mungkin kan nyidang mau karyo, tapi yang kan.
0: Nah, coba pikirkan secara logika.
1: Pikir sotoneng dek.
0: Hingga ratu sari mangkir ikan jagi
1: ngidam. Sampun atunge menurut titiang atunge titiang jalane mantan hidup napi jadi dom napi malih masalah aja ngajangan irago sampun bosen atu napi lebih bagus kalau nyidang dengnya sayur gondo juga gerang sama lemon kok sampun cek nomor satu bagi titiang
0: atu apa liur tagih nengi
1: nge jadi nge semeton sebaya titiang niki yang rosong ten ngelah aja mau kejang ten mau duit dengan ten nge yang roh anak Allah mungkin yang kan rago nikang meduwe rago dan mensyukuri swecan widi dengan anak
0: betul sekali.
1: Kita selalu bersyukur diberikan kesehatan masih bisa mau mengikuti zaman seperti sekarang
0: itu yang mahal sehat
1: anak nih, cucu kita nih kok mantan mungkin ampun pun ambisikan laki neng laki itu mesti cong lah baju liu mesti besi angon baju
0: betul terus dipakai
1: niko sampun jadi yang mungkin jalani hidupnya jangan mengikuti keinginan ikutilah kebutuhan kita
0: sih betul sekali
1: niko mantan tuh jadi yang punya prinsip mungkin nasung karo jadi yang sehat selalu berpikir positif nak kengken nak enak beli apa panah elego jangan pusing aku subuh malu ngerasanan gitu loh
0: iya betul
1: kok mantan tuh jadi yang tuh nih
0: susah banget mereka
1: jangan resmikan mang pandu kak angga talang dia mau video wentan niki pikenah pak Yanarbo pun mungangi
0: pak Yanarbo dereng
1: nah kasih karin lo iya aku cari itu caca kicin itu
0: iya
1: nang lah cari niko tuh benina kan ya lumayan sambil olahraga semangat niko tuh
0: wentan kesibukan
1: itu nih ayu hari rajang tuh gue yang yoga malah siki biasanya nge rajang adek dia minse Badung no Badung nak sekarang salbo jumah pasti menek monitor niki itu semua tuh ayu hari
0: saja
1: ngamar yang suadarmo galah katur bu pamit om santi om
0: inge susumu banget nih Bu Eka saking bidang waktu bulan sampunya rengi inge betul pisan nih inge patut pisan kadi pernikahan Bu Eka nah nika sami wenten fasenya ya kembali ke cara kita berpikir juga ya kembali ke pikiran kadi Bu Eka nih hal-hal sederhana kemauan Bu Eka lebih dalam lagi ya mengulas dari segi keluarga dumun nge ya semua nika wenten fasenya jadi tidak ada napi wasane yang terbebani napi malih boleh titiang wawu kata-kata mutiara niki kan pikirkan yang kita butuhkan jangan memikirkan keinginan atau hawa nafsu nggih. Inge susmo banget iki Bu Eka, mugi-mugi niki napi sane pernikahan Bu Eka, rakarai sane Liana, sane sampun munggah di wau preside memberikan pandangan yang lebih luas lagi kaitan rakarai duane niki genahnyane mande iraga sareng sami preside saling mengingatkan juga dan saling menyadari nggih. Duane nuantah urip niki iraga sareng sami margi yang kane ke bawah karma pale ya. Jadi pupuklah napi wastane hal-hal yang baik. Kaitan mande preside nanti benjang pungkuran nenten ada masalah apapun ya tujuannya tetap sama harapannya tetap sama niki mande sami kesehariannya niki berjalan lancar dan harmonis. Ingin rakrai maju bos malih lanturan titian kaitan gaya wacan titian umum ya hireng di WhatsApp ya yang sudah bergabung niki bentan Bu Vera selamat pagi tuh dayu kembung dompet kempes kempes dompet terus tiang kedek tuh dayu iya artinya tetap dibawa tertawa saja oke Mbak Mangku Prajapati saking pernah sampai nyaringin susume iya kak Ibu Vera niki kan apa-apa segalanya dibawa tertawa ya nah niki tertawa niki ngeranjang dari yoga juga niki artinya kita mengendalikan emosi pintar sekali Bu Vera ya semoga

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Nyinggir Rai para peringat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kata musik yang diriki sarang titiang dari Yuari, Ring FM 106,4 MHz, nyarang-nyarang Rai, Ring program acara duwe niki, Ring program acara Rajang Bali, sani motang ini informasi, makemiwa tembang-tembang. Inge, mau sang kan ini topi duwe niki, inge, mau sang, kau yang tenan, tapi wastane kegiatan, kenten nge, sani presiden, merelaksasikan, tapi wastane rakerai niki ring jiwa dan raga dan juga niki ranjing antum menghabiskan waktu ring akhir pekan mengenai presiden lebih bermanfaat kenten nge sani sami sampun kesubian di wau dengan berbagai macam pandangan ya dan juga caranya dari berbagai macam tapi wastane niki rakerai di wau sampun ngeranjing talar nge menten bu Eka BB menten ini Jerman menten tapi wastane sira Mbah Indira talar ke angku sedani ya untuk semua minar rakerai senilian talar mendue caranya tersendiri ya niki preside kemargiang untuk menghabiskan waktu akhir pekan yang kaditian niki lanturan titian kayak ngih rakerai napi wastane mukudang-kudang pilihan aktivitas sane preside disesuaikan dengan suasana hati rakerai juga niki nge dan ane istri biasanya suka perawatan diri kentan ya untuk napi lebih memanfaatkan waktunya biasanya niki dipadati dengan kegiatan di hari-hari biasa di hari produktifnya kenten nge makin ring hari minggu akhir pekan kenten nge berilah waktu senggang niki mana presiden lebih memperhatikan diri lagi ya niki ke bawah perawatan diri atau self care kenten nge. Nah kadi perawatan napa wasane krim bah niki nge seneng ke salon coba sekali dua kali kenten nge sebulan niki presiden untuk melepaskan penat setelah seminggu beraktivitas nge menten niki ke bawah relaksasi mental nah niki penting ya tapi malah ring zaman mangkin nah tidak jauh-jauh pasti pembahasannya ke mental ya dua ini niki napa wasane menten keterikatan dengan cara berpikir kita dengan suasana hati kita dan juga niki rakerai sakit relaksasi mental niki presiden cari ketenangan dan meditasi gitu ya ataupun latihan pernapasan juga bisa niki dilakukan hal sederhana kemantan niki dan juga bisa ditemani aromaterapi sani rakerai senengin niki nge baunya ataupun rakerai sane wenten tapi asane kegiatan senggang tapi waktu senggang kentan nge di kerjaan di rumah sudah selesai semua mungkin ada waktu untuk keluar rumah kentan ya bisa terapi alam nih ke baos untuk mengunjungi area terbuka lebih terbuka lagi menghirup suasana ataupun udara segarnya kadi wenten niki ring area terbuka hijau ataupun pantai terdekat nih ring kota dan pasar niki pantai Sanur pantai Sindu juga bisa dikunjungi.

0: sake pabrik bagan di wau kentan ge hering galahe mangkin ya presiden ke pupulang niki untuk bebawasannya bahwasanya memang relaksasi nike tidak selalu identik dengan liburan mewah mewah kentan ge atau pengeluaran biaya yang besar. Kemau niki presiden memberikan waktu bagi diri sendiri kadi wasit yang wau untuk beristirahat ya. Niki gunanya juga mengembalikan energi dan melakukan aktivitas yang membuat niki ge rakerai ring manah tapi kayu rakerai lebih tenang serta pikiran lebih segar lagi. Nah, bagi sebagian orang memang relaksasi bisa berupa olahraga, membaca buku, berkebun dan berbagai macam kegiatan yang lainnya yang bisa dilakukan di rumah. Kenten ku tahu pekuban suang-suang niki. Apapun pilihannya juga ngira kerai selama membuat tubuh nike dan pikiran terasa lebih baik, ya itulah yang diharapkan kenten ngira kerai. Nike sandi bentuk pinake bentuk relaksasi yang paling tepat. Artinya pelariannya banyak niki ngira kerai pilihannya banyak tergantung mangke kebutuhan raga sane chan kenten ge. Nah, nika sane ke bawah manajemen utawi controlling ge. Nah, semoga niki ge rakerai ring rahinan mangkin ke bawah akhir pekan mangkin niki preside dados kesempatan kenten ge majai raga sareng sami anto sejenak melepas penat dari rutinitas juga. Nah, niki preside mengisi ulang semangat juga dan mempersiapkan diri niki menyambut minggu yang baru dengan energi yang lebih positif kenten ge dan napa astane pola pikir yang lebih terbuka lagi. Matur semua banget niki majang rira kerai sarang sami sani presiden nyarain titi ring kalah mangkin kenten gering pesawat telepon taler ring WhatsApp kenten. Nah, niki panten ketinggalan juga niki titi yang macan numun ya niki Bu Mar nyidah satya nyarengin siap ngira hajang Bu Mar kestata kena sarang keluarga nge nge niki taler rakerai hati-hatian napi ostane rakerai napi sani kekaryanin aja bos niki mau gimargi antar lancar labda karya ya nyentos puput kenten nge tidak ada tekanan atau tidak ada pressure kan sana ke bawah nike nge tidak ada tekanan dalam menjalankan aktivitasnya semua dijalani dengan senang hati jadi ampun senang ring kayun ya ekspresi kita secara emosi kenten nge ring cangkem ring berai kenten ya sudah akan bisa mengeluarkan aura yang lebih positif lagi. Kadip nikan WK wawu ya apa yang dikejar kenten nge jadi pikirkan yang dibutuhkan jangan memikirkan yang diinginkan kenten ge yang diperlukan saja dan sewajarnya saja. Ingat rakerai ring kalah mangkin niki pacang yang ngre ring kalah jam sieu kenten ge titian dayu ari matur semua banget majang ring rakerai sane sampun satya nyarengin nyantos jam mangkin kenten ge sareng titian hirikir yang bare tale titian lunas kengerene pengambura banget ya napi astane pe pradi wenten atuh titiang sane wenten manut ring arsa rakerai meja bos ring kalah jam sieu nyantos jam dase niki lanturan titiang antu program acara satu Bali anak yang biasanya niki sane kedagen oleh peka tutur nggih mugi-mugi presiden rao dan nggih ngenten nggih nyarengi rakerai ya berbagi cerita ya napi astane berbagi macam ilmu pengetahuan melalui satu utawi cerita rakyat nggih ingin rakerai ngiring yang sanakan numun niki manda presiden napi pastane menghibur rakerai kenten nggih niki pacang katurang kudang tembang taler informasi sanilianan nggih niki ngiring sanakan numun duaning mantan sani jeking lintang
1: tips tanggap bencana karipan lokal rumah panggung dan pelestarian repong damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

Selamat pagi, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Bali, Inyoman Agus Santika mengingatkan agar pengetatan regulasi pemberlakuan kode status pelarangan serta pembatasan atau HSK tersebut wajib dibarengi dengan kepastian standar pelayanan. Diingatkan kepastian standar tersebut khususnya kejelasan jangka waktu, biaya, serta transparansi maklumat pelayanan di ruang publik dan situs resmi termasuk mendapatkan masukan dari stakeholder. Nyoman Agus Santika juga mendesak Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali segera mempublikasikan seluruh menu produk layanannya secara daring serta menyiapkan surat keputusan atau SK kompensasi sebagai jaminan ganti rugi jika petugas karantina melanggar janji waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: ditengarai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Gini ki sampun galah niki ngeranjing ring galah jam sia lintang 12 menit kenten nggih niki galahnya nih angin obrolan satu Bali anak kenten nggih sana kedagin oleh Peka Tutut. Nah iri kirim studio sampun niki saya ge Peka Tutut sareng Titiang kenten nggih Titiang sangre dumun Om Swastiastu.
1: Nggih sudah ya Om Swastiastu penapi kena ratu.
0: Titiang kena Peka penapi.
1: Nggih sampun sida ping kudo sampun ke pesta kesenian Bali.
0: Ada Titiang ngewai. Iki nanti ke wanita hiburan yang ingin ngajak
1: sesi Bali. Kita. Aduh, Dibi kak nak kodot masih tongos parkir beseng man.
0: Tuh, margi patu.
1: Mau balik tiang. Nggih, mau balik tiang. Balik. Tapi bau di dekat ditanya muka marah ingat ya. Di RRI ke titip motor itu kena kak di jalan ambilan.
0: Daya kede.
1: Nggih, kenten pun api kena.
0: Kena.
1: Gini ke sana utama wantah yeah. Rengap jagat kadi mangkin nasi cemang dan ke weheng kena seger-oger kadi sampun ke bawah ringsir-ringsir eh.
0: Niki makin baca ngambil topik Dewi Durga.
1: Nah niki ini Ibu Durga kena ke bawah
0: sampun. Sampun saya lagi niki pakai.
1: Sampun nge semua. Nge

Deorah tu. Kadi asapu neke. Sekantun di tiang kewehan itu sang yang jiwatmu. Kantun saya waktu kewehan urip prauh kemangkin. Dan kadi asapu neke. Ringap jaga di kadi mangkin. Panggih di tiang pekak tutut di tiang wadah. Nggih ngelah haraso. Yang kenah-kenahan di tiang dugan tiang cenik. Tadi pengangon gitu. Nutuk nak ke pasih. Nini pekak ke pasih. Di tu sebuah. Beda nang ada nak masang bebeh. Nak mubu. Anak ngugu. Kentan pidan. Nak nyaring. Jadi kalau punika-punika. Sampun sana tutup. Di sampunnya bisa nutuk. Dereng wentan TK. Dumuntan wentan PAUD. Sekadi makin tan wentan. Nggih, nika mantan ampun mepaksa pengyak mesokolah. Kenten dumun. Langah-langah wenten sangkana wenten nak buta urup. Wenten lantas pada lingsir-lingkir disampun dari napi wastaning merdeka. Mahar dike jaga untuk kejajah untuk Walanda. Rika sampun mekingkin-kingkin wenten PBH. Nggih ane-ane sing mau sekolah nak sampun lingsir-lingsir ampun melajah pun nika melajah nulis kadesa pun nika kadesa pun nika titiak ngalamin kadesa pun nika sedereng wentan sanika bos hotel Bali Beach sedereng irike wantah genah titiak ngangon ring genah rumah sakit internasional makin irike wantah genah titiang. Nggih. Meliang-liang ngangon melalayangan kadiasa punika. Ngalih taluh penyu. Irike ring peten-peten pandan yen sampun napi wasane sampun bulane mekalangan. Seledeng besebo semang sebengengal-ngengal nutuk dadong pekak ke pasih. Ditu lantas ada sebuah pejalan penyu di Yoyo Mataluh ada nyak-nyak kan kepes itu. Jek saja dia ngerasang di bulan Mekalang penyu Mataluh jek jati sam. Nyak-nyak kekehan itu ngenah pun. Enten masih duk tiang dumu nepukkan yang sampun lekat aduh penyu nepukkan panak penyu melaib ni ke pasih ke yehe. Kadiasa punika pewawah Sumatera. Inggih, ring galah kadia makin majeng ring. Ida dani ipun angge griya jeru. Ipun sinarang sami sani satya sayu wakti. Miarsa yang tutur sekancan seni budaya. Sani wenten ring jagat Bali sani kewerdiang. Riki kajaga ngering programa budaya riki ring RRI ring dan pasar. Saki wantan makailing matu ingat ngingat-ngingatan pada panglingsir dumun jakti yang sampun raditi langah-langah jakti nak ngalah radio para panglingsir dadong meme pastiko sampun ngampil nyangkil telepan busung bijo nak ngalah radio kemo banyojok tuh ngelah radio dumun langa-langa di kobo. Serung radio medingahang arjo kadesa punika. Ngeling nika nge penglisir-penglisir sedang. Kantun neling yakti kadesa punika wantah kewentanane dumun. Yen makin sampun saya wakti. Pidada peraga yang guru wisese sampun. Mubukti rari sake ngawit sampun wenten pesta kesenian Bali PKB. Wantah rike wenten saneka bos nae mawaseng berdi budaya. Mugi-mugi yakti-yakti sida sinarang sami sane ngagem wantah agamu Hindu Bali. Mangdeten lempas ring daging ugar-ugar sane manggah ring sejarona agama Hindu demun. Ring sejarona budaya wenten agama deke wenten katut sarang budaya seni lan budaya.
kasub kesumbung jagat Bali duke dumun langah-langah wentan hotel dumun mangkin sampun sejebag jagat Bali sampun wentan saneka bos hotel nih penginapan-penginapan nih bungalu-bungalu tekan nak mawasan nih saneka utama ngulati sedana dua ni ketuturi sekadi ab jagat perubahan zaman neka dipuniki sanetan presiden antuk nyete nggih tan sida antuk menafsirkan napi sane pacang rauh ka desa punika tan keni antuk punapi pacang kewentane malih jebos nan tan keni antuk banyang nan tan malih kudang wasetan keni antuk niki sinarang sami mang dene sayuwakti mang dene sida ngayunan tur maning mular srire introspeksi ka desa punika mang dene enten kaunggahan krodo brangti sakta ka desa punika inggih ka desa punika pawawa Sumatera utamanya deron titiang di kiring jalan noja sampun ka angga kawentar deng pekambing saran ini takameru naler jero cenaga naler peh tiang ternyedang lintang ke gange wenten nak menggali got terike jero cenaga nggih renggang 11 nggih naler renggalah kadi mangkin sampun ten kadi-kadi wentan padewasa pelebon pengabenan kremasi kadi sampun ika wantah renggalah kadi mangkin kantun sampun memargi sampun ngueh yang kepedewasan nah cening cucun peka kajak mekajang diastun sebut peka nawang singado yang sangat cucun peka apa ben kompiang gitu masih peraga yang kompiang peka meme bapu tenado kanti nyerit dan pianaknya bakal nyerit dan cucun nih kal ngurin satwa dan tenwentan mangkin yakti ini sampun mabukti saki wantan mangkin dan kadi-kadi laris keluih yang tenuluhi ini punika iya nanak ngelah rari cenik ngelahane bayi kadisa punika nenten wenten piragi ling ni kadi nak dumun ten pegat ngeling lengat kanti ngeling kanti pisago metakon kaku masang madruwe bayi kenten dumun mangkin sampun niki patut iragamu wali nampi nggih tampi ab jagat kadi mangkin saki wantan sampun ng lali sani kepetampiang majang ring rulu di dumun nampo puwisik puwikan-puwikan di dumun paraga yang resi empu pandita sani luwe-luwe ni ke wantah lur-lure sani nampo kepetampiang rari sing sekalane majang ring persisan tanah selaturnya ni naler sekadi titiang abjaga temangkin sani tampenan titiang nge mayantan sani ke bos ruo binedo tetan idang pasah pinikel kat rengangani rago ka desa punika. Nah cening cucun pekat kajak makajang. Kentan laler pamiar sesinarang sami titiang wali pekat tutut. Kering rahin ni kadi mangkin redite ka desa punika. Titiang jagi nutur ngewen teneng saneka bos punika. Dewi Durga. Murda neng sane tuturan titiang mangkin Dewi Durga. Makeh ide wendana mau sengeran ini Durga. Nah irikir haris. Irikiring jagat tewantarage. Irikiring jagat Bali. Nih. Yakti ten lempas punika. Mang dene sayu wakti ngewikan. Dua ring-ring agamu Hindu sampun ke surat maka sinarang sami. Sapa sire punika wantah Dewi Durga. Sire punika Durga. Ring dije wantah megenah Durga. Ring kala-kala napi ni ketibening Durga. Dan kadisa punika. Ampuro titiang majang ring para pewikan. Para pengringsir, para yepanita. Nggih maka sami melad sayu wakti manah di tiang ring abjagat kadi makin nuturan ngenan seperindikan wentan Dewi Durga ide kemanggah nalar ibu Dewi Durga
dados medaging ibu. Ibu punika sira. Nggih, ibu punika ten jawentan tios. Peraga yang guru rupa ke meme. Ibu biang. Nika saneka bos ibu. Sangkana wenten manggah raris punika. Ibu sat maka sayu wakti madageng ibu. Ibu sat maka pal. Mana hadit yang paling utama. Nggih. Wawu paling. Nggih. Paling utama peraga yang ibu. Sangkaneng ibu sampun sakit ngawit. Sampun manggah para luring weh ngaran. Ibu pertiwi. Dan wenten bapak pertiwi. Dan wenten tiwa sengering kadesa punika. Sesama dan para lingsir dumun. Ibu pertiwi, pertiwi punika wantah majantan punika tanah. Majantan pisan mebukti sampun sinarang sami. Sangkaneng ibu pertiwi sanema kehawinane. Sido ngaryaneng sayuak. Ngewentenan saru muripe wadah ring luri pertiwi napi ya punika saru gumatap kumitip saru tumuh saru satu naler jano ni sejagat punika napi maka hawinan kadiasa punika mewit jano newenten sangkana mewit sangkeng ibu. Ibu bakda raris ke pertiwi sandang pangan papane wantah metu saking pertiwi. Nggih. Wawo siki peraga yang ibu siki. Paling disor sayu wakti genah ibu penekenak andiang pertiwi. Pertiwi penika tanah. Bumi, ibu, pertiwi, jagat di dumun kewentanan. Mocihna rantaian wentan di giri gunung punika. Nika sampun ceciren ibu. Nggih. Saking rika mecirian di gunung Johang, bukit Johang, sayuk diakti. Alus pisan. Yen papa angpeh bukit Johang kandikandia sepun. Napi tanu enten aris ring luring pertiwi sane tumbuh punika. Jana ne sejagat sidur aris. Urip hidup selawas lampah warsa kewehan hidup sang yang jiwat mojenek kerenganggo. Irago ne punikin enten bino sekadi anak mawasan. Bade ulu. Bade punika genah ulu punika pemimpin sirah dan kadesa punika. Bade ulu, beda ulu, beda nika beda. Ulu nika yang nirgama yang pemimpin. Sangkana wentan dari sekiring jagat balik. Wentan desa berdulu. Ngeh. Desa berdulu ring badulu bade ni ke tempat sangkaneng dumun yakti wentaneng sang pemimpin wantah di kering badulu ring badulu ke baos nggih ke baos bade buru bade ni ke tios beda ulu ni ke pemimpin bade ilingan. Ida sang yang jiwatmu, irago ne sat maka puniki bade badan. Sekala sane panggih ringangge suang-suang, kuda wengkan njagno rikiring jagate. Wantah punika badan genah bade tongos. Tongos sire, irago ne puniki wantah wadah genah. Sido irago ni urip tentan jawen dan dios ido sang yang jiwatmu ido sanik jenak kering irago ido yang maha suci ido
atmo ni sabmako jiwa punika jiwa permana iraga ni ratas masa genah ida melingge ida yang maha suci bersih ida tapi jasa keluire punika genah punika ring sekala rares yang kija-kija ngeranjing yang digenah sana kotor yang kendut yang rika pemargini majantan sekala iraga ini mendut-ndut berhenti yang ndut diputak okay. Mungkin dua iraga ini pindah ke genah itu sang yang giwat ini jenak kering nanggu kering badan iraga sapun api antuk sampun nang lali sekade munggah ring agama Hindu Bali ini sampun mejanten wantah yane ne sane kecipta antuk kida sanghyang widiwasa wantah kewehan malihasiki punika sane kabos sane kungah kering tri kayo. Nggih. Bayu sabda idep. Bayu punika meganah maka sampun ring sarwa tumuh ring taru sane ageng naga. Kebos majang ring pada penglingsir sane unggah ring agama wantah punika mederbe bayu. Nggih. Ten presida wawu bau punika bayu. Rikalo mapi sida antuk manggih ngantan kewentan ing bayu madrebi bayu sarwat buh rikala ne wentan dadis angin sampun wentan angin kestecihna raris punika nika saneka mesihna wentan madrebi bayu wipun intik-intik sarwat muh taru ne sane maka hawinan angin sangkaneng punika sane kebos punika ide betara bayu tu bayu laris ide nyipto laris malesiki kostio sangring tumuh ring sarwa mentik ke punika intik-intik keng kewehan bayu saping kali

sarwa satu kewehan sabda munyi irike mejantan metiostio sama bina-bina saya wakti suaran munyin ni pun sarwa satu we. Nalar gumatap kumitit mawa sani kejantan raris punike isarwa satu we. Ngelahi pun sabda ngeh sekadi napi wastaneng sane aluh ngingatan munyi yakti wenten pi siap ngeh wenten menyong dan kadi sapu wenten sampi kebu sarwa satu punika macan samong punika maka sami sida antuk miarsa yang sida antuk nyetel nyong bejantan men munyin meng dan oh yang sampi mek yang kebu nalat pada sesama ni pun sampi kebu ane mino yang ring goba ring yogi pun ring pauko dan dipun sampi bulu bara ikebu selam nah kentan alar kuda we jaran dan alar mepida bina warna ni pun kewehan majang sarwa satu kewiguna ni pun setiap satu ni ke bawah senak lingsir-lingsir kewentan ni do nyipto jagat wentan sarwa tumuh sangkan wentan alas warna wentan babakan tegalan carik mangna ni wentan sani ngemit punika pangtan sarwa tumuh kerusakan tu majantan sampun wentan sani kerusak asik ring alas, ring tegal eh. Sangkan wentan samung woyok wentan ke sarwa satu mengendah saya wakti suarane pun pada mati wosan sake wantan yang betakin majang ring hidadane pun sinarang sami sane keni ban ngingateng sarwa gumatap gumitip pun ke buyung majantan sabun ngiung ngiung ngiung ngiung ngiung ngiung ngiung legu nalar napi nangin memunyi ibu yungnya majantan kocap rentan ni pun ngelah kampit uli di kampit pesu suara ni pun nalar legu kadia sapudika temereretan sak jangkrik nalar yang bulun ni pun temereretan jangkrik maka sami pun ni ke keni antuk nyata munyi napa ni kering kering kering kering jangkrik cicit-cicit-cicit, munyin-nying-nying. Tengah disapun ni ke munyin bikul ke ni. Munyin meng. Nah, ni ki, ni tantan panggih dia. Ni ki, sampun kadia sapun ni ke, ipun memunyi sarwa sarta wai. Nah, gagat, semut, kutu. Punika bungut dia, tan keniban. Tantan tepuk gagat, tantan tepuk. Keng-keng munyin gagat dan tawang. Keng-keng munyin semut dan tawang. Nih, niki rahasianya niki. Nenten titiang uning ayang. Puniku puniki titiang nalering dijau. Tantai ningah munyin semut. Nih, munyin jangkrik, nyinying, legu. Nika, dingah. Satu kan majantan ane gede. Macan kene yang pun kambing kene antuk nggih nah jeneng cucun bekak kajak mekajang tenten naler pamiarso sinareng sami ide nyipta kawentan raris sane kaping kalih ka desa punika sane kaping tiga raris ide nyipta raris jana nyipta manusia nggih punika sampun mangkin kewehan malisiki raris nggih bayu sampun wenten deng jaman manusia. Sabda nalar sampun wenten. Malesiki keweh dari sidep. Idep pepuniki sayu wakti sire naneng mirangan ningah punika. Kengken goban idep eh. Tandai nabon ningah kini goban idep. Sake wantan melawat. Mah cina sampun. Cina antuk nyetel.

Aneka kali ruo bineda ni jeli malah hidup pun keni antuk nyata ring pari laksana ni pun. Ri kalah nengi pun memunyi. Ri kalah ni pun ngeraos. Mepari laksana. Nalar ring kalah nengi pun memunyi. Irkyo sampun. Maka sami utama ni sajan sida rarisi pun ngeraos. Metu saking hidup pun manah pun. Napi pacang bawah sani pun metu saking ngidep manah. Nah yang kayun sinareng sami pada makayun kayun diring titiang idadani sinareng sami pengtennya nestato rago majugjak sertato saling pelihan nge wentener ada sida nyipta aneka ping tiga kewehan manusia. Nah, manusia muwit di manusia saking menjadmu. Sampun ke menjadmu menjelma. Sampun yang dari salitarsa aja. Yang galang salah tampi pengtan kita. Sekadi tiang pakat tutut tugan tiang kari cenik. Saya sampun dingah tiang. Yang saget. Welo pak ke pedina terkenira ramu nyen je. Yen bengkung pesu beraos kesenguh kasar maka sejatin enten kasar contoh pun iki yen ada deg lemek senyedang lemek kaget su ampun raos peka bapa meme jelemo sing dadi urin sing dadi petin naji bungut gitu petin tu pete munyi petin yen subuh pede sing dadi petin sing dadi glemek sing dadi urin jadi bungut sing dadi urin aji munyi nge tu sampun kesengos man julukan jelemo sing dadi urin sing dadi glemekin yen nuneng ayang ditiang ampuro jelemo ne ke bawah swantai raga ne jelemo jelemo puni ke kasar yen sekadi ditiang nenten muwit jelemo pun ika sangkaning menjadmo menjelema jelemo jeli melah iri kekatut jelemo je jakmo siro sido masah ngeranggo sinduang suang merasa kewantan ampuro sampunan salit arse tiang kipka tutut kantun tiang jelemo ten sido antuk ditiang ngilangan jeli melah kaun becik ke sane wenten ruo bineda sane kunggahan reng agama. Tan sida antuk masah hang punika. Jeli kelawan melah. Muda baso duo. Nah, sami bekau ngawin ada ni. Jana ni sejagat sangkana ni datuo ngerana. Nyena ni ngerana ngemimih kelawan ni bapa. Ah, beli duo ada. Tuan yang lekaden kalau menjadmu menjelma jadi jelemu jadi bin pidan penghilang kesengguhan yang madan jelemu ditu mara ada lantas pengsajo iragonisida jadi manusia oh pada subuh jelemu pada manusia patuh nah ngudiang jadi manusia. Nah ditu lantas disubah dengan raga ni liuman kewuruhan. Penuntun majang reng pada lulure. Yang ada ni madan manggah ya raga ni pengpisa ada ni badan duwag. Nah raga ni patut masukolah ditu menah ni ada madan. Sesuluh ditu di catur guru. Catur guru tu sat maka subah ada ni papat. Ngudian papat. Nah. Catur guru, catur papat, guru tu ane ngeweheng penuntun. Sing jadelen, kepertama peraga yang guru rupake, ane ngadakan niraga diade, ulian ane dadua. Merelekat menjalamu. Yang raga memengkung lantas tu sekelengu jelemu. Katut suburwo binedo jeli kelawan melah. Nah, boleh kengkeng mengpedan pang saja kesenguh raga ni dari manusia. Yang sampun kau bawa manusia, manut se sesano.
sampun dari sepuluh genah ring dijo disampun sang margian genah ring catur guru punika sang rupake saneka pegaleh guru pengajian irika majantan ring genah guru pengajian de gerahan ulah saja aja punika aler wentan saneka kalih wentan ibu guru wentan bapak guru mimi kalawan bapo sat make yan mendengaya nuntun ngewehan keweruh andika ampun nah neke sang guru rupake ampun kentan guru pengajian aris wentan guru wisesa guru wisesa niki sane ngewasa yang ring pemerintahan kadiasa punika sampun dari boleh kekaryaan, dari ngewisesa, dari sedika ngelimakan ilmu, sani kepikulihan, ring guru pengajian. Nye dados napi je sapun punika. Yen surah mangkin, wenten su jano, sulwe jano, manusia dados panutan, sani sampun menerbit titel. Nye, titel mangkin jadi S1, S2, S3, dan nge. Nyantos ke profesor. Nih, ke doktor. Dan weh, macam-macam mangkin sambun. Boleh daris keweruh pura dengan guru pengajian pun. Nih, ke daris ngewisese dengan guru ketiga. Nih. Dan kadisa pun ke, ke daris keweruh pun. Ke angin daris ngulati sedana. Sedana pun ke, napi. Ngemargian suwe gino raris. Geginan dari sani kepih kulihan. Napi sani ulang deman niraga duka wehan ajah-ajahan ring sekolah. Ring buru pengajian punika. Nah wenten nalar sangkaneng wenten dari semakweh. Genah-genah sekolah-sekolah. Saking ngawit mangkin sampun PAUD, TK, SD. Sekolah dumun sekolah rakyat SD sekolah dasar memang sekali mangkin genti yang dumun awang pun kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 6 yang mangkin wenten kelas 7 wenten kelas kutus wenten kelas sio bingung masih benen kak nampi pidan ke kelas 3 pidan na SD lur-lur tamat sekolah ke di kelas 3 sebab Dewa Ratu sebanglah kewuruhan kewikanan pidan. Yang jadi subuh lantas mewah kanti kelas 6. Mara tamat SD. Subuh kita malah ngalihannya madan sekolah menengah SMP. Sekolah menengah pertama. Itu ada SMA sekolah menengah atas peduran subuh. Bin masih ngawet tulis dua telu. Kelas satu, kelas dua, kelas telu. Tamat. Mungkin wenten mewah kelas pat. Nah, mungkin wenten malih mewah sekolah. Sekolah sanitio semengendak wenten mungkin. Kewantan dasare wanta punika SD, SMP, SMA. Nggih universitas. Nah, punika. Mewali malih setiang undangan yang punika sangka neng catur guru punika sane kaping tiga sampai ke ngewisese sane kaping empat mejantan sampun guru swadiaya sangka neng ide sang yang widi watasane ngewentan jagat tiga ne bur buah suah wentan kesenguh jagat tiga bur buah suah nih kan punika kalau wendan deng trisan dia umbur buah suah. Punika dadosnya. Ang umang umbur buah suah. Bur buah suah tu. Bur beten di tengah membuah suah medur. Sangkane ngade lantas setlu hitungan itu. Gitu masih singkiru dengan agama raga ni. Ada mungah hanya tertelur hanya kesengguh trikono utpeti setiti perlino. Tu subuh.
Utpeti setiti peralino membukti lantas utpeti lekat. Utpeti setiti itu lantas setiti nejak makajangan yang hidup nyala nang suwagino suwadarmo suang suang sokantun ida sang yang pram kawing weh nurip ida sang yang jiwatmu renganggo rengrago kadia sapunika ngelantur aris puniki. Disampun upeti setiti perlino erike aris wendan trireno trikono trireno trireno ne ngge de warner sirna pitrerno iki aris kapi utang ne manusa di sejagat ngge muputan para lurure pang mandados dewa pitre reng long telu melingge ngge ingge wale malis titang nuak mangken ngenan seperindekan ide ibu dewi durga ide raris kesungguhan riki ide wantasan yang ngeman diraga riki ring jagat luring pertiwi ring seorang akasa akasa peraga yang bapa pertiwi peraga yang ibu ide mak medwe raris baos punika mungah panca dewi ide anil lima ide kewehan aran sani kesungkaman sinarang sami kepertama ide Dewi Laksmi ide nalar. Dewi Parwati. Dewi Saraswati. Iriki wawu ngengah Dewi Durga. Nah, setapun sapat maran ide. Malesiki rari sire Dewi Umo ide. Rabin ide betara siwo. Panca Dewi satmaku ane ngeman niragoreng lur pertiwi yang sorang kasem. Dewi Laksmi, Dewi Parwati, Dewi Saraswati, sane paling nilis. Ring guru pengajian kantana pisan ding sekolah-sekolah maka sami nyungsung ide Dewi. Nawentan nalar babaos eh. Dewi Saraswati, Aji Saraswati, Dewi peraga yang ibu, Aji peraga yang bapak guru. Ibu guru sarang Aji, ibu bapak guru ngajin. Ane kesungkemen reka raris kesungguh ring majang ring ide peragang Dewi Saraswati nalar ring ide peragang Aji Saraswati sangkaning sinarang sami ngarianing pelawatan sane berupa patung Dewi Saraswati sane ngamel ngeh pengantar rebab napi je kewentan sane kegamel kececiren punika. Saking Dewi Saraswati sani ngewehan keweruhan nyantos dados profesor doktor sarjana napi sakeluire sangkaning diringgalah Saraswati sarang sami nyih nang bakti maka sami sisya-sisya ni ngelur empang bakti majang rengide sangkaning wita rahina Saraswati kenten para lulure nampo kepetampiang majeng ngering sane kantun urip kadi mangkin kadi pekat tutut aris sangka ning paswecan ide sang yang Aji Saraswati yang Saraswati nah riki sane ngembahan wanda mewali aris akasa peraga yang bapa pertiwi peraga yang ibu meme sangka niko sane kebaus guru rupake kepertama guru pengajian sane ngeranang duag sampun kenten duwek ngelades ngewusese megaya di pemerintah napi sakaluir ngelantur dan sampun kesenguh sebuah es-es yang berseliur dan es dingin dan dosa ngejar kadi sampun ni kedumun titiang nguningannya kewentanan ni peragayang ide Dewi Durga sampun mejantan sinarang sami sejagat Bali maka sami nyungsung sane ka bos punika pelawatan ide Dewi Durga sane melinggih ring kayangan tiga sane berupa ampura puniki berupa pelawatan pelawatan rangdo ah irike yen raga mabakti wenten peseng ide Ratu Ayumas ide Ratu Jegeg peh Jegeg pada melar caling rengah. Nah, masih sekolah dike. Nunasi ce, majang reng perawatan. Sane kekantan, engkadiasa punike. Mangde sido,
tunas ije majang ring pelawat ne mang de tinten banget ngarang sukrodo brangti sane wenten ring pauko dan titiang krodo punika nggih mang de madados dewi ka desa punika nggih ka desa punika sida antuk titiang nuturan ngenane saparinde kan ibu durga nggih lelimo ida meduyaran elingan bakti ida saning ngemani raga ingi majang ringan ke geria jerusnarang sami para pubikan sujana maka sami kade sapunika titiang pekat tutut nuturan nganahan separi deka wendan ida ibu durga dewi durga kade sapunika ledang atu ida dani sinarang sami ngak sama yang kade sapunika sida antuk tutiang nyinahan ke wendan ida Dewi Durga nggih. Inggih malepisan matur semua majang ring pamiar senarang sami sahne wantah sampun satya majang ring program budaya kawentane hajak gade kiring RRI ring dan pasar. Inggih kadhe sapunika pinah kausanan yang atur puputi yang aturun pramesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Rekanan Rai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, mengatakan Pemprov dan pemerintah kabupaten kota terus memperkuat pengawasan lalu lintas ternak, pemeriksaan kesehatan hewan, serta edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyebaran virus ASF pada ternak babi yang lebih luas. Diingatkan masyarakat jangan menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, tidak membuang bangkai ternak sembarangan, dan segera melapor kepada petugas apabila ditemukan kematian ternak yang tidak normal. Wayan Sunada menambahkan, selain penyampaian informasi, kasus ASF berdasarkan data resmi, juga penanganan bersama antara Pemprov maupun pemerintah kabupaten kota dengan peternak sangat penting, karena sektor peternakan babi tidak hanya menopang ekonomi masyarakat, juga berkaitan erat dengan kebutuhan adat, budaya, dan pariwisata daerah. Demikian Gatra Bali kali ini, bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Raja Ratu Dedane, Rakelan Rai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Namanya Raina Nemangkin, Raina Redite, tanggal 5 Juli, war sekali tali namlikur. Muali titi Agung Krisna nyarangin ide dane, ngawit semangnya puniki, jam dasa semang, kantos puputnya malah jubah siti yang bertugas ring jam 3 sore. Dimogi rahayu rajeng, panggil titi ide dane sarang sami, sekali biasa nyamperan Raina Redite, kantos nampekin jam rara siang malah jubah. Muali ide dane presiden miar sayang, siaran drama tari Arje, sane mangkin antuk judul Antesape bagian sane kaping 6 ngiring piar sang sarang-sarang.

Yen subo irage ngelah kena. Mebesekan lulu taseh, tresno. Dini subo mekejang gain lakar presiden luung pragat. Mapan modal subo pokok irage lakar dadat rudrut mai kemu ngatur ngayah. Nyemak gae. Diastun ke ajak bedek yen subo kena besek. Engal gain pragat. Keto masih tungkale karena yang subo kena seng mabesek ke diaston diajak liu. Yang seng pragat-pragat gaya. Mapan ulen kena kaden ne nyemak kaden tu. Saling kaden. Dua-dua ngerawaseng. Kaden ne kaden tu mekento sampi ya. Kaden ne ngarit kaden tu ngarit mekejang seng ada ngarit. Ana dari korban seng sampi dari korban seng amah ya. Itu masih maderai ada landas di peseraman. Mapan peseraman tongos nang udiang tuh. Dini subo ditongos ane mekejang. Kasal subo nak lakar rauh mai. Jag subo pasti ke mekayu nane pecik ane luung. Mapan genah nunas aja-aja. Nunas daging-daging tutur. Ring sang meraga lingsir dini di pendupa seraman landasan. Keto masih dewe dari wang jero. Kesempatan ada anak. Waktu ada anak. Kesempatan unas. Nyen awang bin mani puan saget mepamit. Icena landasan tongos leneng. Lakar ngalik penghidup panirago. Ado landasan bekal. Icani do. Nih bani penting nih. Sangkale hidup piragone nyen jese ngangon kesempatan baik. Kelilang kesempatan baik beteko apa? Wadua baik kin buruk kesempatan baik sing dipergunakan yang buruk beteko. Kitu mirip ne. Irago jak super deman kan ati ado dini di peseraman. Mapan dewa ratu menapa nak makena jelek. Ingalan subo jak lek ya makena jelek. Mapan tongos masih ngarana. Subo lantas ngirago dini man nunas aja-aja ngiring ngida dua gung bia okane masih ratu kadi raso niki ane mau pamit sing duga oban keto ya nirago demen yang subo asih yang subo lekat tekin situasi kin keadaan nirago di jojo nunas bakarian di jojo megae asore ane megedi sing nyak megedi sangkala dijo jo irago man tongos dijo jo lah kareng man tugas yen subo melahan bertugas pasti ke subo hasil ne lakar luung ngasaki walo menderai sing bani yen jani hasil yen bin pidan sing keno ban nyamat nek itu mapan irago sing nawang apa masih kalau jak subo liyon yen unas rengedo bagung dia. Dini subo jani ngiring lantas ngido dua gong istri ngiring na anom pang biso masih kengken sesenang anak anom kengken kesenang anak lingsir keto kewahna dari wang jeru dari pembantu kadian jaga lo dari pembantu makan nyemak gaya tidur kadian keto sing pembantu ada anak nung masih sing demen melajah diastu nirago dari pembantu melajah ngain neng seisi rumah tu pang seneng pang demen dijoi rago keleng nunas aja nunas pekarian ngiring dua gong biang sejeron aja ngajengan yana subo lingsir sing pati dadi ban ngajang nekatos ngai pembantu porsi yane bele yang ngiring ida dua gong istri nanu sedang kencang atur ngebele sing masih cocok. Patutnya cara iragon nu kerang gigi ya. Len ben porsi ya. Patut katos mendek sing ketu ajang-ajang ne pangsing patuh. Nah dini subo tongos melajah. Ngiring nak lingsir, ngiring nak anom, apa ben ngelah bayi. Mode oko idap ne. Ben rada du porsi ne tu. Porsi bayi kudang tahun. Ada duang tahun, telung tahun. Mamane ben len ben tu. Apa ben bayi maro
lekan gitu ban orang. Aduh di orang tuh mah kejang kat pelajian yang dari pembantu. Kaden kewu, kaden aloh dari pembantu. Ternyata kewah. Nah kenahnya di sisi aloh. Nah pembantu nah aloh banget tidur, bang makan cukup. Cukup ya saja. Ngali pang senang nak ajak konyang ni kewah. Tuh maron anu ne bos-bos ni kan tu. Konen sakit mau dua siap. Dua kulok pada meh. Tadi benda pen tu. Jadi agak-agak bisa kulok malu dengan ma. Man kengkean man. Nsing bang ama kulok ya uyut ya ngongkong. Ngongkong terus si rago ganggu magai. Masih yo bang malu nu. Kadung buas dorin. Itu yang menderai kulok ya sing bisa meli nasi bang ya malu. Yang ida dua gong istri, dua gong biak keluar, sing ada apa di perandan tadi numbas pesu. Nih beri kulok aja siap sing tadi ban gudiang tu. Nah tu keto yang tugas menderai ya. Yang orang alo alo, yang orang kewah kewah. Alo sejeruan yang berjemaah, alo hengar. Kewah yang diraga ngekoh nyemak tu apa pesu kewah kan. Nung diang di diang ngemel mel lah di sing beragak gaya tungkol ngemel mel kan. Mapan ida dua gong istri mirip pada lungo apa kengken eh. Jelen sajan kelios eh. Tinggi aratu. Menawi cewenten palunggu cokor di dewa baos sering dewek titiang rahino ne mangkin sedang becik titiang deriki sampun uwe sering perantan ngirim ibu cokor di dewa durus-durus saratu duago

suan jeruk sota nen titiang ayah iri kiring pesraman wantah titiang nen terjereret cihne subaktin titiang ring cokori dewa ring ibon cokori dewa pada karadu duago.

Inget, inget. Sapu napi kayon cokori dewa. Meyas. Jagi tangkil yang ibu cokori dewa. Jagi lunga ke taman. Titi yang ireng sampun puput, titi yang ireng perantana.

Ratu Agung. Sana mangkin kayun palungo cokori dewo. Pacang mengenu wirasa, mepica bawa sering dewek titiang. Ingge yang sapuni kedurus sang titiang nyadio, nampo nyumun bawa cokori dewo ratu.

ngenen dan jarar-jarar cokori dewa. Setato maos ngine ke wenten naniring jagate puniki wenten pina kesuluh ira goreng jagate. Yen ring sejeroni serahino meyas. Napi angin mesuluh wenten meke kace sapunike.

Nenten wenten tios kayun palungu cokori dewo mangda meresido yang setate ngardi puniki becek kayun sang meragaling seribun cokori dewo mangkin nenten wenten tios wantah kayun cokori dewo mangda meresido yang ngemargi yang sana kebaos putra sesana sesana nindado sana alet ados putra iriki.

0: Inggih sampun Nek Cokori Dewa. Uning tegas nyane kemanten artine manten. Mangkin sampun api parilaksana apa margiye seraina mantu kering sang meraga lingsir mangda seneng penglingsir druine.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Sane paling nampak taler dados ke bawah paling aluh puniki sang meraga putra sane utama punika dan pisah dados langio langgano wanen ring sang meraga lingsir utawi ring ibu taler ring aji dan dados sasa punika bawah cokri dewa ratu dua geng.

Ingin nika saneka pertama dan dados bani ken orang tua kinten dekat di alit-alit mangkin pangtan jek cacauh ngeraos kasar ngeraos kena tua napi malih midaging ngiak ngelempak di waratu dan dados nika ka pertama sane mangkin sane kaping kali sapun napi sepatutnya nih.

jalan pi anak kita tak maos. Mangkin sapu napi rago dados putro kadi cokori dewo. Napi ngari anak lingsir sana jelek. Ngari anak sana melah. Nah niki wenten kekalih pilihan. Niko sandang-sandang jantan. Sampun sana becik margi yang ngaradu.

Dewa Ratu Agung Sayawati ya Ratu. Kuantah kadia sapuniko kewintani ragoreng jaga ati napi malih. Kadi mangkin ke baos ngagaman agama Tirte utawi agama Hindu. Sapo napi parilaksana ni ragone mangda saya wakti sekadi Tirte di duor genanya ni diastur boleh ketisan lega seneng sangsan ni nunasa sapo niko aratu luagun wikan wikan cokori dewo ngicet itu yang pretiwimo aratu.

gelakar dados puniki ngopot utawi ngubat ngabet pican ido sang yang widi pawu keicen genah di larone di sangsarone dan dados kadiasa puniki kenapa mawi nang ratu.

Asa puni ketaler di pradene presides wejoy desang yang widiwase ira gemangi hen kesukan setato girang demen ring kayun.

Sampun nang bas banget puniki ngajum kawentanan ido. Bas banget ngelebih ngajum ido ton laler cocok sapunika. Wawularo nyemse menglingi ido. Wawula rada sagat ajum tegang pisan ton dada sapunika. Mungkin sapun api antuk mangda tetep medue kayu niki bagio utawi syukur karena kebawas kadi mangkin nih.

Inggih saya wakti kadi baos Joko Ridewo. Nenten-wenten puniki ke baos istilah terlambat mekaryo sane becik mekaryo sane rahayu. Ngiring-ngiring saking mangkin mangdo meresido yang ngardi puniki sane ke baos rahayu ring jagate.

ora tuaku. Tandurane kenten pilih kecontro yen sampun niragen imuh bibit sane becek becek pacang mentik punika sapunika talar yen bibit sane bubukan raris timu sapun api paling agat puniki tumbuh berak ya inten nyak tumbuh jak sampun dan wenten api tan becek kepanggi sapunika ratu ingi saya wakti ratu duago triki titiang nunas ring pesaman ringangan cokori dewo ring ibun cokori dewo mangda mereside yang titiang makda bibit sana becek malepidan titiang pamit regenaan iki ratu.

saya wakti kuentan ira goreng jaga ataupun iki wantesane hidup jika dicokori dewa nyeneng ake ake bawa sewenten satwa ake taler pun iki yang bawa sempeh serahino dan jelas apun iku.

ane tiyosa na Ratu Duagung. Kadirasa daging alase. Dewa Ratu akeh pisan ten geni antuk. Wenten punyan kayu, wenten buron, wenten macam-macam male ten geni antuk ngitung.

Sake wantan aratu, sami daging-daging ala sejawat ipun tintika, jawat ipun iburon, sami sayo wati ngawenen kayun cokori dewa ledang, sampun ikut alerti tiang demen, nah niki sampun contoh malih, iburon sampun presiden ngawenak len ledang, tapi malih iragoi manuso, pangten kalah ringu buron sarang tintik, kane aratu doageng.

niko male Dewa Ratu ipun di sekar ibu ngemeh Dewa Ratu jak sampun ngenyer dari ko oh, ngedengan goban ipun emang de anak sanem nyinga sanem nepukin pun niko demen seneng.

0: enten jaman mat, enten je warna-warna cokor dewa. Ngerisa kenyingak sarwa sekali riki. Mangkin rumun napi nih kok di samping sekar kok wentan kebat kebit napi ya nih kok mangkin rumun
1: napi kok.
0: Ada nama lengkapnya Riko Adol kadong kelangan cokori dewa iring.

jak babe kuki. Nen malu jak nejasan kesur. Maro jak singke kene. Ini nawang yen ana donak mai apo kengken ana apo buron. Nenyang sing buron. Oh yen nya buron polos kenan. Buron galak lan rasa. Mah mune kan masana ado dengar rabies sing itu berak ka. Oh jadi peng serining pang do jo. Lah segala pitu pang selamat jet yang dikingat turung aya di pasraman. Nenen malu kalau ada yang ngade.

Abang ini kalau ini jago nyen awang nyen yang buron ni subang abang kayu pasal bani lewat nyen ni bengenin kayu ni yang sakit ada nak teko masih hati-hati yang belum mau teko hati-hati ya masih cara jani oh mana luang kena namai

0: Lee.
1: Uy. Engger.
0: Maaf. Yo, subuh mau jalan. Ini yo kadene. Nih, bepo jalan sing lah tetujon pasti. Mawenang kijo ya abo ken bate sejak kemo dadene.
2: Ni madan po jalan melah.
0: Mudiang melah bos sing karuan-karuan tetujon to ra oseng beli melah.
2: Nyak tuto ke pepindah ken bate sedo.
0: Nak bate sing abo ne.
2: Sing pepindah apa?
0: Pepindah no. No gamang ne.
2: Ngapa no nyang kontrol ken indrio to? Jadi indrio yang ngajak nang abo bate sekemo. Sing batis malu
0: wo. Oh, yen nyak kito.
3: Enggen.
0: Yen cana batis yang malu bo ka dini jangken batis maro mah to nyak nole. Apo ben ngiring ido dua agung putero. Sugero kido ma pesengan rah aden. Silo darmo. Yen kelungo kijo kaden cang sing keno ban ngeraosang. Sawere kado petitah ido sang murdaning jagat acang ideng ya ireng kan ya kekan ya pekayunan ido ne.
2: Tugas pecepuk bebasa diburi kan perintah rake ne.
0: Menang.
2: Malah kan madan pendamping hidup.
0: Lian ken ido meragau rako sing ido nak meragau murdaning jagat.
2: Murdaning jagat ane madan murdo kan buncuk.
0: Menang.
2: Buncuk pucuk. Pimpinan
0: setaning kewawo tanangan rewe budi
2: nah tuh ya
0: kengkeng ya penganikan ido gitu kemargiang jangan aja beli gitu mesin kijo ya pekayon ido wagong putro irago patut mesin ngiring
2: imo yang beli cara igal-igalan baro nah ido aneng itu keng
0: Pungalane
2: beli nggak jadi udah ikut nih.
0: Benar.
2: Jadi Aston bawa ikut.
0: Sambung.
2: Ya. Ada nyambung ikut.
0: Hah?
2: Iya nak iya nih satuan nih macan aja ibu jago malah sambung ikut.
0: Benar. Atau kangen pang. Apa gunanya nyambung ikut?
2: Apa gunanya?
0: Sawere pangsing di dian sengkalo.
2: Oke.
0: Benar. Yen cang aja beli pang nyak caro kito caro sepede.
2: Sepede.
0: Benar. Yen benangan nyepit B di pengoreng nih pang bareng-bareng.
2: Ada nak nyepit B di?
0: Hah?
2: Eh.
0: Si kita apa man sepede luwong kan angon? Yen nyepit api. Hah? Acang sing lu.
2: Nak muluk itu pembagian hidup dan iya ada nang dasa beli nyuang sio.
0: Benar.
2: Hah, itu.
0: Benar.
2: Beli sio.
0: Yang jado pes anone duangji dan ji nang dasa-dasa we beli ada sio. Cang duangji besi satu se.
2: Beh. Pang menang dan ya tuh. Sing nak kalah. Dijo tutur dan pidan mau gugu
0: kengken
2: mia kan ada nih main ilon nanti kita dia gitu
0: bisa tuh awak gede
2: awak ngalah yang jani nunggu tuh
0: ah
2: yang jani nunggu tuh
0: nyak
2: ya
0: nyak gitu
2: yang jani bani ada nih kan beli nih tuh
0: bangulian terus ngalah nih mengkelihan
2: jadi waratu
0: oh tuh pasti panak beli jejah tuh pasti udah ngalah kan kasih lah hadiah
2: picau dong itu, woi, cetak meli dong, cetak ya usah begini.
0: Nak itu ada apa jangan tampi
2: segitu. Nak pertemuan ada nih tuh.
0: Nah.
2: Tidak leh di teori itu, bohongan milih jauh berah dewasa boh, misalnya gitu, uling di, tidak boh gitu cara nih.
0: Weh,
2: tetap masih montor tuh.
0: Terlebihan sih yang tadi itu jalan yang beli tuh. Purnamo tilam sing dadi kajang kelion sing dadi. Kasal misi tumpak bo libur. Minggu libur.
2: Pino libur.
0: Oh, Sabtu Minggu ya to. Oke, kengken.
2: Nah, masa jane mulih seledeng de.
0: Nu kengken. Aratu do Agung Putra Palungguh Cokor Dewo ring dijo kaden titiang puniki tanune ngantuk
2: titiang patu. Mimi, ijo-ido ni. Ijo-ido.
0: Di tan kayu ido mo sana kan
2: tan kayu we
0: benar
2: boleh ten linyar
0: di jo ngale bale banyar ini paling sing ada warung dalum kan
2: ini
0: oh misi anu tu waru
2: apa di desa ni
0: oh
2: dagang gantal ini adap-adap kacang. Hmm. Gedele.
0: Oh, tentunya.
2: Apa yang mumpu-mumpu di desa tu ada apa?
0: Oh, tentu ada biu melablap itu. Semangan ngalih nang duang gantos.
2: Dipat melablap. Dipat melablap ada?
0: Dipat melablap.
2: Ada. Isin melablap.
0: Sing! Bas melablap apa makaput madan tipat. Ya tipat melablap saya apa banyak.
2: Tangan. Tipat melablap isin melablap. Dia lebang gitu. Kekena maluan saut. Bo matur deh. Bo.
0: Terus.

mane madan bisa moro sarojani misi adan rening rening dari gong budo bosu mangop nyangopin pikam kamera kone to to to to to.

0: Tutututut. Yen rasa-rasa yang gelahi paman. Meh-meh mekudang rahino kaden subo motilar saking puri.
1: Yang gede aja nih, itu ngari dua sopat itu.
0: Benar.
1: Dua sopat jam dulu apa megelor. Itu aja nih, wai-waian ada nang utang minggu apa nih?
0: Wih, kudang jam satu hari itu. Satu hari 24 jam.
1: Kaliang nasi jani?
0: Kaliang dia juga ngalih tukar ini.
1: Ini dauh dek.
0: Iya, sampun memejak,
1: sampun di tiang, sampun jak. Nuh bekal ni, nuh bekal eh, nuh bekal eh.
0: Bekal pada arca sang badang cang bat ngapot lo.
1: Ah, ni yeng yeng ngapot.

0: Paman ngajak Dadwo petites pekayunan manirene, tujuan manirene ngalih kane utama sing lantas jadi bakat temuan kengken sapun api ini
1: sane ulati durung kekenian.

0: Nih bos saat matok makai buto kelawani bongol jangan beli nih.
1: Kengken.
0: Tuh kengken nih aku mau jalan subuh aja mau jalan. Aneh alih sing tawang. Di jotongos nih masih sing kenoban.
1: Ulian buto weh.
0: Benar.
1: Sapu napi yang saling ketitiang tuh. Sangat bebut ben beli buto mau kejang nih.
0: Jangan bobongol nih.
1: Sapu napi yang, sapu napi yang.

0: Kadi penikani daunnya beli. Ya di Aston buku gitu paman paling melah. Kena ke kayunnya jani pang pagok.
1: Ini lagi ini pikayun ini selaning di lalat ada. Itu kunci pikirannya.
0: Saja.
1: Jadi emang do itap pikayun apa lu ngucokor ya petitis pikayun duene pang
0: pesan. Sawireh yang ngalih to tujuan. Sing dari rago obah.
1: Obah.
0: Nah apapun bakal ngenakan neboyo-boyo.
1: Dong ramang ramu-ramu ya benah ijo jek jalan.
0: Jalan.
1: Ya jadi bimbang bajalan, bimbang pekenahan, buyar nih bakat alih itu ya.
0: Tuh ada nih orang putus asa.
1: Putus asa.
2: Oh. Ani dan Pasar, suara budaya Bali.

Raka dan Rai, terkait tantangan percepatan arus logistik komoditas ekspor unggulan seperti buah manggis Bali menuju pasar Cina, Ketua Tim Kerja Karantina Kekarantinaan Tumbuhan Balai Besar Kekarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali, Iwayan Nova Indrawan menjelaskan estimasi layanan karantina dibagi secara ketat berdasarkan zonasi risiko. Dijelaskan komoditas dengan risiko rendah dipastikan rampung dalam waktu 1 hari, risiko sedang 3 hari, dan risiko tinggi hingga 21 hari. Iwan Nova Indrawan juga mengingatkan para eksportir dan importir untuk tidak memanipulasi dokumen perdagangan luar negeri demi menghindari pajak atau tindakan karantina, karena pihaknya juga akan memeriksa validitas nilai nota demi mencegah praktik pemalsuan nilai faktur menjadi lebih rendah. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Titi Agung Krisna tentunya rengin ide dene untuk siaran drama tari Arje. Sani berjudul Antes Apa Bagian Sani ke Kaping 6, ngiring biar sang sarang-sarang wali.

0: kan coba gitu, Ben. Paman ngajak dadu sih nah lakar. Keno, Ben. Nemuang buka tujuan pikayunan gelah. Bewantah ke diasa pun iku. Cara petitis ke desa. Cara metulu pane paksakan ya konsentrasi di ke desa.
1: Konsentrasi. Kasasaran tira gobah di sironing mau kena kayang tetujuan barang berubah.
0: Nah,
1: patuh ken cara pidan beli
0: singan.
1: Dugas SD tak kena ken ibu guru.
0: Oh.
1: Cita-citamu jadi apa? Saya jadi polisi bu guru. Itu bagus. Bo tamat SD SMP jadi bentak kena cita-cita.
0: Bentak kena.
1: Cita-citamu jadi apa? Jadi dokter pak guru. Bo berubah bu cita-cita.
0: Begitu.
1: Bo SMA bentak kena no?
0: Bentak kena.
1: Cita-cita jadi apa? Kata. Jadi polisi. Gitu ya ben. Oh. Terus berubah-berubah.
0: Berubah.
1: Bo tamat masa sekolah. Sing lah cita-cita.
0: Biar ndas.
1: Dadi pemulung ya.
0: Apa ulian guru blok. Terus takuan murid deh.
1: Nah, karena cita-cita berubah, Rago dari nengil.
0: Oh.
1: Yen bo jadi cita-cita nengil, Rago tidak kel berubah ngalih cita-cita
0: tuh. Oh gitu. Oh. Jadi ada ketek metakon, iya metakon ulian yang uji, iya metakon ulian yang ngetes, iya metakon uliannya semula sing kena bano. Oh liu.
1: Yen ada nak metakon.
0: Yen guru metakon kapan murid? Pasti guru sing blok tu.
1: Menguji. Betul.
0: Menguji ngetes kemampuan murid.
1: Nah.
0: Dua kali dua, yen tiga aja bapa boleh tu.
1: Yen ada nak baneh metakon. Mula ulian yo sing nawang.
0: Sing nawang. Kadang-kadang cuma lagi biasa orang tu tak. Pergi menawang, pergi ngoto, pura-pura takon ya, pada aja menawang. Itu ngetes tuh.
1: Tes.
0: Dia menyentang lawan gitu.
1: Nah.
0: Durus.

0: ini supaya ragu nyari harus bisa bertanggung jawab tekennya ngapo aneh subo rawosang.
1: Ah.
0: Tadi pernikahan ido ne nak subo gelah sanggup paman.
2: Nah di suban bersanggup pasti ada melaksana jani.
0: Nah
2: pasti ke joko ngemargian ngelaksana yang kadibawa si deraka. Seberikan ya.

Kamulan Swadarman Palungguh Cokore Dewo nginuten nagingin sekananing pekayonan itu irakor. Aduh.

0: patut kadi pawocanan palungguh cokor dewa titiang sangkaning kegamelan tuk bakti ngiring pikayunan dewe satya kebaos kadi mangkine jek ereng dijaya pemargan cokor itu titiang ngedut uril lampah dewe neratu
1: dan sanang palungguh cokor dewa maos kadi asa puniko puniki wantah suodarman titiang aratu nyerako ring linggih iratu
0: ngelungsur boga wenten ditiang kadi uban bok ditianung ngayah ring puri terpantas angka ring bakti ini pinako dasa jek ring dijaya ngir

0: ngejalan, masalah hasil, belakangan tuh urusannya.
1: Tuh nih winter ke bos, alo ketegangan ngayu, berhasil dan tidak berhasil.
0: Berhasil, langgon kesuk semua. Sing berhasil, sing tadi masalah.
1: Sing tadi masalah.
0: Boy rago mau gai.
1: Sonen ada pergantian, ingeh yening sapu nih kejek ngiring di tiang.

0: aja. Kantaro rao cane marobli. Kadi angan itu nak cokor mulu ngali yang maman.
1: Ini madan kaki tuo. Tuan kaki sebagai tuan.
0: Nah,
1: batasnya pemerintahannya nih.

0: Aduh, waduh. Apa buin lantasan misi hujan geribis-geribis?
1: Kue luah mageng ketemu denire.
0: Liu,
1: aduh,
0: kade waduh beli.
1: Sing-sing.
2: Sabia.

0: Kutum li.
1: Deso, deso.
0: Kuli di joh ado ngenah pekuban deso.
1: Mbih, meh medetak.
0: Iya ne Bu Santos yang tanpa anu ada aneh tuh.
1: Ada goro-goro ne.
0: Apa goro-goro? Ditanggun deso apa ada ragone?
1: Tanggun deso weh.
0: Oh.
1: Yen tanggun deso apa ada aneh?
0: Apa ada aneh? Ancut.
1: Yen tanggun gumi kutub.
0: Oh.
1: Yen tanggun deso.
0: Tub ancut ada aneh?
1: Ancut. Oh. Ancut itu. Ada anggon dengan di wangun-wangun itu.
0: Itu kencet. Kencet. Oh iya nih anggon wansin nak lanang-lanang makaman itu kancut. Kasal ancut gitu. Si buat dimuncuk ada aneh.
1: Muncuk ada aneh.
0: Angkalan ya nak anu tu aneh di anu payung tu kerucut.
1: Kerucut. Ia mesti paling tegak muncuk. Sekutu. Sekutu. Aneh.

0: Dayung.
1: Di ini gak ada siapa nih paman, bangsing jep ragat dengan halas. Duit ngelewat. Jak mirip-mirip ini ada pro desa, desa nah. Kelintangin.
2: Yang di halas, dojo nyin bakal tepuk anak medlawatan. Yang ada nak tepuk, saya mau hidup bisa nak matakon.
1: Yang di halas biasa nih, ane ada-ada pasti bu udiano peseraman gitu misalnya. Nah.
2: Jadi bu ke desa lah kun.
1: Desa lah kun, bin dagang tepuk.
2: Benar.
1: Dagang kacang.
2: Kasal bu tepuk di desa langsung bu ke pusah.
1: Tuh kayak yang tiga. Mau.
2: Ngiring, ngiring.

0: dong lu, wong itu dong iwasin beli.
1: Lebih ringri tinggal iro meh. Kedo.
0: Tuh, nakal hijau itu, nakal kepekan apa kan hijau tuh? Apa ngapain nasi kecari tuh?
1: Apa-apaan itu?
0: Aau.
1: Oh, bangkianek. Lebih, meh.

0: Payu Nandri.
1: Ah?
0: Payu masih Nandri.
2: Kelangan nang lanang kafe nang anak aneh jingaken tu. Dong misi motong kalung.
0: Nawang kata gringsing itu.
2: Gringsing. Sing gring artinya kan sing sakit.
0: Tuh bu. Karena ada nek gringsing ulian nek lah tu. Gering hilang.
2: Okey.
0: Bu, madana gringsing.
2: Yen songket.
0: Songket.
2: Song tu bolong nenungka.
0: Yen nyong. Yen nyongket. Yen nyongket. Nyong songket. Malah bentar tu.
3: Kamu.

0: Napi kayo ng Cokoro Dewo. Masa niyan subo, nyan paman, nyan nga kan anak lo. Weh, bangkas, bangkas, susu. Lumo aler.
1: Panan subo.
2: Minyak wangi je kuda ya bonen.
0: Ratu. Dang heran kan beli.
2: Dong minyak wangi je kuda ya benak lo ne.
0: Kasal ado lah lo kayak alergi ne pesung.
2: Jak jak penimpuk no. Nawang penimpuk.
0: Nawang.
2: Ini mencaru-caru po kedijat dengah di tu bo.
0: Sen penimpuk ne matagalan
2: tu. Sen penimpuk ne caru-caru utang. Oh gitu. Yang tempuk jamat jor ben.
0: Ah.
2: Ne bodak. Asal beli ada nih mi, ceng kuat cuma beli ya.
0: Nih bengong nak ada.
2: Padahal ingatan mulu di bang.

0: Lain itu paman, pangsen nak lo ni leling sian nyen. Nyen kenapa dinak gumis wong apa bentengah halas. Nyen jem setan memedi liwat datang. Nak bisa jelamu aja lah bagian unen-unen gitu. Kenapa
1: nyen? Ini siapa nikot siang pacang ya? No, ratu.
0: Mah, ini kresek-kresek nih tuh. Apa tas kresek nih?

0: kasal bani po aja kayun ni kangenet biasa aja delap delap gitu
1: berau sangiknya ah sangiknya berau
2: eh cuman menak itu perano
1: perano nyuruh kener badau dini biar baru melajah payu sebalah.

0: yen adik nyen-nyen iki rasa kroso.
1: Sinambaye ing gendeng curing.
0: Ye, kok aku. Ngintip-ngintip karo meme aja ora tau. Sinambaye. Aduh. Nah, agak mesaut nih, sing ketok kayune mengletak ngidat kono.
2: Dodo-dodo di Pak please.
0: Ora gok tu miratu.
2: Penikane Dodo Bagung saking ken.
1: Engken.
2: Nyenawang loling sian.
1: Oh, panis.
2: Nyenawang siluman.
1: Yen blejot. Nyeng moe.
2: Si artine jare tetak lejo malu.
1: Oh.
2: Sekanan. Jarna ten urine ken dadong.
1: Engken tu.
2: Sekanan oleh kasal di beten cungu ne misi cekok.
1: Oh.
2: Lemo.
1: Lemo.
2: Patis yang ngantak tanah. Lemo.
1: Lemo.
2: Ado bensik.
1: Apa tu?
2: Beli manggilir tu.
1: Engken.
2: Jitnya tu leh cekok pusing.
1: Wah. Yang beli di ciri-ciri biasa di kedut ya. Oh.
0: Pihak boya gerenggang-gerenggang aja ada dua nih.
1: Yang kedut yang alis beli di kenangan. Di lemau nih.
2: Oh lemau.
1: Yang kedut yang alis beli di kedepot. Leling sia nih.
2: Oh gitu. Nih Bu Santo apa kedut itu?
1: Beden.
0: Weh dah ketua arah gue saru-saru. Ketua aja main. Pao.
2: Ya main. Eh mainin.
1: Mainan. Ayo kita mainkan.
0: Saru, apa sambung rago gendek dia maro? Kesinam bayang nggak dicetom lali tu. Sinamening.
1: Sinamening. Di jam gendeng. Mar pukuling satu perkara gue guntang gitu masih. Kedap tenu.
0: Max patoh jaga gendeng itu.
1: Patoh.
0: Yeah, dari kita pesangi nak kene bo. Patoh. Nang bo ke patoh. Artinya patoh bertujuan.
2: Wah, artinya setia lah bo mai.
1: Oh.
2: Mawinan nak nes subo kan ada ane beli. Subo ilah subo kelestarian.
1: Nak ceciren di pegunungan.
2: Nah,
1: pangin awang ada nak lewat. Degendengan.
2: Iya, nuduk sang misi magending. Manyos ketukade misi magending.
1: Nuduk nyu ke tegal magendengan.
0: Iseng keto nuduk nyu nyentok ke duduk dah magending.
1: Ulung.
0: Nyu nak len dah magending sing ketaro ya.
1: Kan bapak beli bidan nganggur menggending ngan nyuling bidan.
2: Aduh mimin cang bidan ngantian jak bapak ulian kitu bo nuduk nyuh bidan.
1: Kengke lah ada satu ane tuh.
0: Ulian nuduk nyuh kengke ngantian.
2: Bapak cange mau buruh menek nyuh. Si mimin nuduk busung beten. Entong nuduk busung nunging bo ya nuduk busung gitu. Joh nang entong terus mana po nunging.
0: Tugas meme ajak bapa keto rago belekat.
2: Barang ditu.
1: Nah, di mekiri yo sari ya satuin mungkin apa dia bidan. Kini juga sadar ningi bidan ulian kini.
2: Kian aku bawa kan cepok ulung no busung saya cepok kan ya manung itu nunggeng itu.
1: Ulian betlah satu wayang lah kami anut lah. Maha berata betlah. Nunggeng betlah. Apa mas satu mimi bapak?
2: Bapak satuan.
0: Jek soleh satuan bapak beli ini. Mesari nak nyatuang ramai anu ini jek ngali busung. Modern saja. Kalau luangnya masih pengalaman orang sing itu
1: ya. Ya ada tempat pengata, kaki-kaki, liun kaki mau buah. Kalau nggak bapak, tu maru ada. Tok. Kita mau nyanyi.
0: Ngad. Patu.
1: Peduling kajau.
2: Berarti agama Hindu bareng-bareng nih.
1: Bareng. Cuma sastra desto.
0: Pada
1: melayan. Loko desto pada melayan. Nang bedik.
0: Tiang nang sangkal megendik awar agono. Tiang nang ulian nyah nang megendik. Kadang ulian apanya.
2: Nyah. Dati nyah.
0: Rago mai kita ngintip. Tiang ulian nyah nih. Udiang ditu di batan bunga. Samping bunga. Ane kembang mi di tu jauh dua kerago ngalin tongos tu sehingga kene bentiang doh nyelengeng mana leng tu ni nyen dia kerasa krisi di tu dibetain bunga hantiang kitu kenah tiang ian buruan ne kayu besia nuntung buruan membadis adua yang membadis papat tu nian bakal lempak
1: akeh betan bunga lagi
0: ya dah
1: dia kagak ada bunga lo sih
0: aduh bunga lo apa badan kitu
1: bunga doh
0: Nah bungo tuh, nah leh dikin nangin kaman bungo.
2: Oh. Bungo madan sekar.
1: Sekar.
0: Nangon diang nanding bante.
2: Nanding bante.
0: Sembahyang muspe.
2: Bungo Jepun. Bungo Jepun nane tuh mal.
1: Tuh mal. Ini nanti matam undang mata-mata.
0: Terus sari.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Oh, paman. Keng-keng tunda ngokasan subuh. Kita pun ikan di daun. Keng-keng. Ido manikin usan. Sekarang nyen. Leling sian. Apa manusia sujatri?
1: Jatmo
0: ini jatmo. Ini jatmo.
2: Jatmo ini jatmo. Usaha apa-apa ini. Subuh ya yang dipis. Tunggu jadi depan.

0: yen kene gume yen sapun iki na wida pelemane kan wida alas iki to
1: nggih
0: alas amene iki to
1: ini berikut roh titian atas
0: roh atas
1: kocap puniki kepesengan pos raman wano giri
2: beranggot teko dori dori dori teko cepok ya bacaannya di muka
0: wano giri wano alas, alas giri gunung
1: gunung
2: gunung alas riki masih asri.

0: Oh, kadang kok tiang ngelintang mereka jek sampun apa di pesraman Wanagiri kadi sastra sana panggil di tiang tu.
1: Bah, benar sampun kender ago lewat belakang niki tu ya lewat muka ida dua gung biang jantan sampun niko niki nak belakang niki di pesraman niki tu di ano niki
0: duri ni.
1: Duri,
2: berarti areal di ano niki?
0: Area areal pesraman ni.
2: Benar supaya dia. Puniko jangkurang titiang tanuning awina.
1: Iya lu saja nampurang maaf.
0: Menjeron dewa nampurang.
1: Nanti kan nak kene ya. Titiang nak lakon ngang.

0: sedangkan yang kebingungan dia, sedangkan paling dia ngajak Diki sampun dibawa di dalam ngenah pun Diki itu. Kaya
1: aja tuh. Masih ulek-ulek.
0: Panen tuh.
1: Masih orang paling. Kian-kian, itu yang masing ngurus apa paling. Anak itu dua gong istri, Diki apa paling kocap. Tapi, nanti ngajak orang paling marah ke dini

0: kori dewa ngeniki ni dewa umud loang umud loang bibinya ni rotuan beten bunga niki sampo jajat terluar kan Riko untung engal masau dengan dan bo kayu niki bomo anu dah dua man satu sen tak bo kentan
1: meme
0: niki ngaku paling tinggal
1: kori dewa
0: lanang lanang
2: yang paling
0: waspada tu
1: yang bingung
2: yang paling ketot teh
0: oh paling ketot kesenja paling ulas nama jalan ken
2: lok yang pun awang jalan ni jalan ni linjengan
0: keto sing paling di jalan itu paling ketut paling wayan nyendok ke paling
1: kuatan ada antu
0: pada paling bengkok punya nan kewang urusnya nan singe jera Inge mangkin teh dumun jero sang sarang raung sarang tetelu. Oh, saya waki jero paling niki titik amat akeh dumun.

0: Sira pese yang aneh, sake yang napi. Mudiang beriki. Pang jelas tujuannya. Nenjang orang paling-paling. Sira nak bisa orang paling. Tau-tau minyak hilang. Lantasan kelah barang dia hilang dininya.
1: Dia yang tangar nih beli.
0: Iya suba liu. Orang ngali barang rongsok. Bisa pengoreng dia ada luwak dok-dok. Orang rongsok nih. Beliau nak itu jauh tangar aja.
1: Nantang nantang.
0: Nantang apa?
1: Nantang isi dong.
0: Nantang isi tiang lapis yang beli biar tak kau nak nenglang malu.
1: Bang mutus belum ada barang mikir masa beli. Apa yang ada jauh beli?
0: Mana kapal main ni kau ada dagang mesun-sun.
1: Ada pemijat yang beli.
0: Aja nampak beli masih nu masih kuat.
2: Ada minyak angin beli. Sepanan
1: kan. Kali kayang pensiun nyicil.
2: Yang saya nggak beli itu. Yes.

0: awak titiang jerung. Kumulan lingih titiang ring jagat mertebuwano.
1: Anda pang benah nih.
0: Tidak tahu di ini
2: barang. Ngai-ngainya nah.
3: Silah.

0: di bawah sida tiang ibu deki Raden Sila Dharma sapun itu jero
1: Sang Merago Rajo
0: mo
1: kan Sang Prabu
0: ring puri
1: ring puri
0: tumbuh ida di puri
1: tuh dua ratu rago
2: yang di puri masih kena dah jantung
1: puri
2: pangkeng
0: yang tiang yang tiang dia ada jantung puri
2: dajan puri ada pangkeng
1: di kerangkeng sekulo ada tegadong dan cek orang di puri masih
0: yang wayahan
1: misi wayahan
0: han.
1: Yang kidotan
0: kidotan
1: kidot.

0: Iya mang dorangan antuk titiang walia mangkin titiang pajak mampin lunas ring jerone.
1: Ngejagi makenalan.
0: Mah.
1: Makenalan jabat tangan.
0: Jabat tangan.
1: Oke. Okay.

0: yang balik makin-makin.
1: Ciro.
0: Siapa sayangannya?
1: Itu tak konek lo dan beli nih dah jalan. Ciro aja lo nih.
2: Yang Wangjero.
0: Oh. Siapa yang nama?
1: Ah.
2: Pembantu.
1: Oh.
2: Wangjero.
1: Akane ada pembantu, menan mangon ukuran mangon mantu. Hmm. Pangsuruh tutu om aja.
0: Ah, oh, bang betutu.
1: Oh.
2: Pih. Pokoknya tuh sehingga ngudang mak batu.
1: Ah.

0: Dados kade nembel ditianganten kelistiwayuan jerone. Atuh rasa kade sangyang canero ngintereng pun ki jagat dewa ratu.
1: Tumen apa ora jegek?
0: Tumen.
1: Di kota sing ada jegek-jegek saya kene.
0: Len jegek di kota lawan di desa.
1: Apane len?
0: Alamian.
1: Cunguhnya sang besek besek patuh.
0: Apit yo gitu. Di mau payas melain di kota lebihan payas mende masker mungkin yang ini sing tetap popolosan.
1: Si mau masker sesak napas si masker.
0: Mau bangnya lu?
1: Oh artinya terawat.
0: Terawat. Oh.
1: Jelas nana di kota lu kena terawat nana di kota nana di desa nana sing tanya nepuk sablon.
0: Yang dia nak demana nih asli asli tu.
1: Nama salon salon nana tu jekeng tu.
0: Adik adik ini meh.
1: Kengkeng. Meh, ragat meh tuh kan.
0: Uling beten putih, menek-menek atmi. Cara culit godel itu.
1: Maksudnya?
2: Ini menang tiang beli jek lecat-lecat gitu di mas, mas.
0: Yang kulit godel apa angon pangus?
2: Ya apa kena beli sangat sejane.
1: Kulit godel lor ada urat. Saya nggak ada kulit nelayan aja godel tadi.
0: Pangus.
1: Luang artinya?
0: Luang.
1: Mula luang.

Ingi aratus andro kan becek petakena rao mangkin cokori dewo pindah ke nuenan puri patut talar nyangro antuk sana becek aratu duago.

0: Kita sesuatu titi yang ada dua agung istri, mapesengan dia mertawati, asapun ikut yang maderai dia.
1: Maderai.
0: Made.
1: Made nak Bali asli.
0: Nomor dua.
1: Rai.
0: Tio. Ini mangan.
1: Mangan.
0: Mangan.
1: Mangan tak tena makan.
0: Hah? Makan kalau beli sedok kan?
1: Yang saya mau Rai kan ngidang makan.
0: Oh gitu. Mau Tio saya ngisi Rai saya ngidang ado.
1: Makan.
0: Apa saya ngisi Rai saya ngidang ado. Tena mangan Rai beli.
1: Apa paten kan yang kanan?
0: Bisa paten apa dulu? Si bungkong yang kita belinya.

Inggih Ratu Agung. Saya wakti panggil titiang teh sekali nembe Ratu Dedon meriki. Nawi lintang medageng paling iwau nak lungo kijo nembe puniki pemargine.

0: Airland yang mau janji.
1: Mau janji biduan ya?
0: Nah, janji pasti dong ketemu.
2: Nak sing perlu rancang, sing perlu terus-terus melending, jak subuhnya gitu.
1: Ketemu-ketemu meriki kang Udian sakit nyak beli nih.
2: Nyak ketemu.
1: Rapi. Oh ketemu anone maro jumpa kan sih gitu. Maro perkenalan nih.

0: Mula kemulan ide wo. Aneh ranenya
1: peratnya.
0: Kedua kan adin eh. Kowe kanan adin.
2: Sampun api niki Ratu Agung isi nembe panggil jasa ge ampun ya. Carco dari ko. Kuning.

0: sing je perlu yang tua liu sebado.
1: Maksud beli ya?
0: Bado kodo alam
2: sing ado raos ben bakal ne sedang raosan.
1: Yang suka manis
0: pake. Manis.
1: Ne ane majak ajo mager.

0: menang.
1: Mana?
0: Kiri
1: putri, nanti don.
0: Jaga runya, meragau ada alon-alon, alon-alon, dan nak mula jaga kita sesuatu nanti anda jaga awak kena tunak, tunik, colak-colak. Menang.
1: Bang,
0: dede. Lengjo, yang kena ngorto, lengjo.

0: Yang meniki jalan tur aku putro. Alon-alon arien.
1: Iya namun acap ibu nih dana berdua okol panjaga senang. Cokori dewa kengket niki. Alon-alon tak kena lagu.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

Dayan Gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

ngemar yang berade yogo miwah tape raris mawongah nunas kewirian wiaden kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi memaksa pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin anduk raja tamah kededah anduk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.

kita kuari.

Rajeng laksana yang persembahyangan puja trisanya majaring mati dus dharma ring dicicip pada megedah dumogi ide sang yang widiwasa stato mapaca kerayuan lan kerajengan rei ira gesareng sami jagat lan stagingnya ne. Rekelan rai muali kesareng di tiang agung krisna rekelan rai sari bagi di tiang nyarengin ide dane ring sesi acara teras UMKM e katos puputnya jam sekis yang melejebos untuk hiburan lagu-lagu balilan informasi-informasi menarik seputaran UMKM. Selamat siang rekelan rai sani sedap mesan kan ring juru puri griyo peguman suang-suang ring hari minggu puniki nggih cuaca ring seputaran kota Denpasar cerah sak wonten panas tiki di luar terlihat terang benderang kenten nggih panas nggih naring cuaca panas kadi mangkin rekalan rai nggih ritat kalau cuaca panas pasti ketubuh kehilangan cairan lebih cepat nggih melalui keringat. Dua ning asap punika penting untuk minum air putih minimal 8 gelas per hari utawi lebih yening beraktivitas di luar ruangan. Hindari minuman berkafein lan bersoda sane justru bisa menyebabkan dehidrasi. Dan pastikan rekelan rai yening meresi dayang niki hindari aktivitas di luar ruangan pada puncak panas dari jam 11 siang sampai di jam 3 sore. Usahakan untuk tidak berada di luar ruangan terlalu lama ring jam-jam punika yening harus keluar elingan gunakan topi, kacamata hitam utawi payung lan aplikasikan tabir surya utawi sunscreen magnesida melindungi kulit saking paparan sinar ultraviolet kenten ge. Nah, ritat kalau ida dan mesanakan ring siang puniki ening melat nyemil-nyemil kenten ge wusan ngajeng becian niki konsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak air ge. Nah, buah sekadi semangka, melon, mentimun, lan jeruk niki becik pisan yen ning dikonsumsi retat kala cuaca panas. Dua ning buah-buah punika kaya antuk air lan vitamin, tiasan punika menyegarkan. Buah-buah punika taler sidang wantu menjaga keseimbangan cairan tubuh lan meningkatkan imunitas tubuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
2: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
1: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
2: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
1: Iya. Tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
2: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
1: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gemuali kesarengan titia Agung Krisna Rekelan Rai, ring seisi acara teras UMKM, kantas puputnya jam segi siang Balai Jebos. Rekelan Rai tren hunian minimalis, nikingge mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat, ngeninin jasa desain interior, taler furniture custom. Kondisi puniki, dados peluang bisnis, sane terus ngelimbat, pemekasnya ring wilayah Singaraja. Nah, manut pengusaha interior Dewa Putu Sutes, kadi sanit yang kutip saking laman berita rri.co.id, mausang yang desain minimalis modern, kidanus pilihan sane paling akeh kesenengin oleh pelanggan. Nah, fungsi utama interior, bojo wantah mempercantik rumah atau tempat tinggal, saki wantan taler memaksimalkan ruang sane terbatas, mangdane sidel lebih nyaman kenten nggih. Nah, Rekelan Rai untuk produk kitchen set niki Dewa menawarkan harga mulai dari sekitar 1,6 juta hingga 2 juta per meter tergantung jenis material saneka angge. Nah, lantur biaya pembuatan satu paket kitchen set rumah tinggal umumnya niki berkisar 12 juta rupiah, kantos 15 juta rupiah, untuk waktu pengerjaan sekitar 2 minggu risampune proses survei lan desain usan utawi niki kepuputan. Nah, tiasan kitchen set Rekelan Rai pelanggan taler dados memesan lemari pakaian, tempat tidur multifungsi, kantos furniture, sane deranjang khusus niki untuk rumah dengan luas terbatas. Ya, diastun peluang bisnis niki cukup besar niki diakui niki tantangan utama ring awal merintis usaha pastikan membangun jaringan tenaga kerja sani kompeten taler sida menjaga kualitas hasil produksi. Nah, persaingan ring industri interior puniki pungkuran puniki pasti kesayan ketat nggih. Duaning asal punika kualitas produk lan kepuasan pelanggan niki dados modal utama mangdene sida mempertahankan kepercayaan konsumen. Informasi puniki kita yang kutip saking laman berita rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi Makepung berasal dari Kabupaten Jemberana, sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi Makepung dikendalikan oleh seorang joki, dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya, pemenangnya ditentukan oleh

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tembang lawas saking Bli Yudi Krisna. Tetembang ini tanpa aji sambun ke piar sang sarang-sarangi. Kantun ke sarang titiang Agung Krisna ring sesi acara teras UMKM. Kantos puputnya jam segi siang malece bos. Nah Rekelan Rai kemampuan berbicara niki di depan umum utawi public speaking niki nandos menjadi bekal penting bagi pelaku UMKM. Keahlian pun niki si dengan itu pengusaha membangun kepercayaan lan memperluas peluang bisnis. Nah, pengusaha sering berfokus mengembangkan produk kantos melupakan komunikasi dengan lingkungan. Padahal niki public speaking sida memperkuat hubungan dengan pelanggan utawi mitra usaha. Nah, Rekelan Rai wenten beberapa manfaat kemampuan public speaking kenten nggih untuk pelaku UMKM. Nah, interaksi langsung dengan pelanggan pasti kesideng wantu meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah merek. Nggih, komunikasi sane becik sida membangun loyalitas pelanggan terhadap bisnis. Nggih, pelanggan pasti kecenderung merasa dekat ritat kalau mengenal pemilik usaha secara langsung. Nah, kedekatan pun iki sida memperkuat citra merek di tengah persaingan global. Nggih. Tiasan pun iki Rekelan Rai kemampuan berbicara yang baik niki memudahkan pengusaha menyampaikan arahan nggih kepada pegawai. Instruksi sane jelas nggih nguantu mengurangi kesalahan maupun kesalahpahaman nggih. Komunikasi yang efektif niki ngawinang pegawai memahami tugas dengan lebih baik. Motivasi sane becik taler meningkatkan semangat kerja seluruh tim. Nah, public speaking taler Rekelan Rai sedang wantu pengusaha menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain. Nah, bahasa yang persuasif niki memudahkan terciptanya hubungan profesional. Kemampuan komunikasi taler mendukung negosiasi. Nggih, reng mekudang-kudang kesempatan bisnis. Nah, niki pasti kesida memperbesar peluang kolaborasi sane saling menguntungkan. Tiasan punika Rekelan Rai kemampuan berbicara pasti ke dados nilai tambah ritat kala mencari investor utai sponsor. Nah, investor biasa nih niki menilai kemampuan pemilik usaha menyampaikan visi bisnis nggih. Investor nenten wantah melihat ide sake wanten taler kemampuan pemilik meyakinkan investor nggih. Nah, niki pasti ke public speaking menjadi modal penting mangdane sida ngemolehang dukungan pendanaan nggih. Nah, pengusaha pinaka representasi utama saking merek yang dibangun, cara berbicara di depan publik pastikan mempengaruhi citra bisnis di mata masyarakat. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rauh kirimah titik nyarengin ide dani reng acara teras UMKM. Mulai jubah sering jam siki siang titik wali nyarengin ide dani antuk hiburan lagu-lagu Bali reng acara gelila ulangun. Ide dani talar radus nyarengin reng gala on air utawi reng WhatsApp prom 4 TRRI Denpasar. Tetap reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz prom 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakadan Rai Gubernur Iwayan Koster mengatakan tahun ini akan dibangun pembangkit listrik berbahan bakar gas atau LNG dan pembangkit listrik tenaga panel surya untuk menuju Bali Mandiri Energi. Dijelaskan target tersedianya energi dari pembangkit listrik LNG dan panel surya tersebut 200 MW yang diprediksi setiap tahun akan bertambah sehingga tahun 2031 kebutuhan energi bersih yang ramah lingkungan tercukupi. Iwayan Koster mulai mendorong agar perkantoran, kampus, hotel, resto, dan mal menggunakan sistem pembangkit listrik ramah lingkungan PLTS atap. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, tajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

0: Inggera Tida Nanera Kelandrei pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Susmaning mana turang titiang rekelandrei kantor satu mesekian iriki. Dengan FM 106,4 MHz. Lana AM 1206 kHz. Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesarangin titiang Agung Krisna rekelandrei. Sari bangkin titiang nyarengin ide dane. Gibur rekelandrei untuk teman-teman pop Bali. Ring acara ngelila ulangun. Kantas puputnya malah juga sering jam kali siang. Sekali biasa menjerai rekelan rei sani arse nyarengin durusan ringgela on air 0361223361 utawi reng WhatsApp pro 4 RRI dan pasar kenten ge sani jagi nyarengin ring WhatsApp talar dados ring on air talar dados ke durusan ring WhatsApp dados nyarengin ring nomor 0878988224240. Sada bagi sapa wetu sada nyarengin ringgala on air langsung gimana sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Agung Krisna Pole Pica, berjodoh sarang Krisna cantik.
0: Inge, selamat siang Bu Vera.
1: Inge, tiang wawus usan nuna.
0: Oh, kenten. Napi menune mangkin niki?
1: Mangkin tahu sarang bergedel jagung.
0: Wih, niko jek sampun mantap gati-gati nih niku.
1: Inge, numa. Sajengan aji limang tali juta rupiah.
0: Nge, dia tuh limang tali yang penting wareng tuh.
1: Limang tali ratu. Boleh, wow. Kuda sanggih 25 juta rupiah.
0: Nge.
1: Boleh hijau, dong, boleh hijau. Yang semangat membalap-balapan dan boleh-boleh.
0: Ya, oh, nge. Tiosan nasi bungkus.
1: Iya nih, dah kacau.
0: Oh, sampun, sampun jangkep titiang niki buah sampun tuh.
1: Uli dini sampun pirang. Okay. Raden yang tapi durung udah dadas on air. Cukup sama Agung Krisna niki mbak kaciran nyolek niki.
0: Nge rajeng mbak kaciran.
1: Seger mah, seger semangat mah. Tentu, nah semang.
0: Nge temang napi niki.
1: Sambil seren.
0: Hah? Wia seretab ya?
1: Nge,
0: biasa. Ah, yang lain apa? Adik ya?
1: Iya,
0: oke.
1: Mau sanunas niki, bingkang yang niki, dekring, pisan ide niki.
0: Oh, kenten, nge.
1: Nge, salam sarang sami, nge. Nge, ring huri, ring jeru, pengkali ring perempuan, salam sarang sami penyiar, ke salam sehat, salam semangat, salam hormat dari Bu Vera. Yang pamit Om Santi Om.
0: Inggih matur susama Ibu Vera ring pasar Tabanan sampun nyaringin. Nggih muali ring lan telepon 0361223361. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang siang Om Jagrisna.
0: Inggih selamat siang niki sareng Kak Daniang nggih.
2: Pasir pisan dong
0: ya. Nggih, pun api gatre kak.
2: Nah, oh bangun niki dong ya. Nggih, boleh masih mencet HP nggih. Ini kali pun jago Vera wau.
0: Oh, kenten nggih.
2: Nggih, asuh karo boleh. Nggih, pun api gatre.
0: Gatre kena kemanten.
2: Nggih, asuh karo aja ngelantur kena. Mungkin ngasih nang kemang teman pikir.
0: Nggih, teman napi.
2: Pemilik hati Sakeng Febi Rusiana.
0: Pemilik hati, coba dikencing adumun ge. Pemilik hati, Des Kertes sarang Ani manten nika sana wenten.
2: Yenten kenten napi wasane. Saking Tripuspa sane ulat bulu ge.
0: Ulat bulu. Ulat bulu ten wenten niki durung wenten.
2: Napi ya wenten ge.
0: Mbok Tripuspa.
2: Niki sane wenten. Matriko pun wentan iki. Saking Widi Widiana engge.
0: Sane napi.
2: Sane napi wasan iki. Ade lali sopir traktor mantan ya.
0: Sopir traktor nge, jantas temen nge.
2: Nge, nge cia megatra jutat pakasami, majang gongge, sistem antogala. Jang sama pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggi, matur susume Kak Dania ring sanur sani sampun nyarengin kena rahayu sarang samir kengge sarengin nini taleri kengge selamat siang wenten pekak gaul niki ring seputaran keramas susume niki sampun nyarengin ge rajang mesanakan ring siang nipun niki sedemangin tembang demen rakelan ring ring piarsang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga rati dadane rekelan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Temas saking beli widi-widiana dan temangannya sopir traktor sambil kepiarsang sarang-sarang nih kingge. Kantong kesarangnya Titi Agung Krista rekelan rai reng acara ngelilo langun. Selamat siang Pak Murdaya, susmerki sampun nyarengin. Ibu Suartini reng sedang nge. Selamat siang Ibu, kena rayu sarang sami nih kingge. Sedang makin buka Titi Ang Muali reng lain telepon 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Kajang siang Niki, Bu Agung Krisna.
0: Inge, selamat siang Gus Bawe. Posisi di mana Gus?
1: Batu Buran, cuaca Jakarta
0: kangen. Ya oke, okay. Terus nak Niki?
1: Rasang tembang Febi Kustiana sani Ulian Majohan ge.
0: Ulian Majohan, kenten ge?
1: Ge, batu.
0: Coba Titi yang cinga Ulian Mejohan. Oh nggih sampun saya gini nggih.
1: Nggih siap nggih.
0: Nggih.
1: Panjang Bu Agung Krisna kajang tugas atas puput mari coba budaran-aran dumagi sampun terima nggih.
0: Nggih.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, Gus Bawa ring batu bulan sare sampun ya ring gini nggih. Sanetiosan muali ring lan telepon 0361 223361. Yes, sang gratis tiang. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, selamat siang sarang sirai ring titiang Niki.
2: Sarang Bu Sinta Penate.
0: Bu Sinta ring Penate, Puna Pigatra Bu Sinta.
2: Becik kong gak tanti.
0: Becik, sampun wedang ngeteh ngajeng Niki.
2: Ngajeng ampun kan wedang.
0: Inge panas-panas tuh menten dagang es dalu mana pilewat mereka.
2: Kan menten, yeah. Menten dagang bakso kan lewat.
0: Meradu, inge.
2: Dagang bakso
0: menten. Inge, terus naik jagi magatre atau yang harus sang tembang nih ki?
2: Magatre menten pengin.
0: Inge, terus.
2: Berarti kita harus mas tembang nih.
0: Kang yang ten harus sang tembang, inge.
2: Aku pun sudah kak Dania ampun nih. Kak Dina, Kak Dania sering kakek nge, sering ibu neneknya nge, sering Bu Yan Swatini, wenten Bu KBB, wenten Tante Jerman, wenten Dewan yang Kesawa, sering Dewan yang Pirana nge, Bisti yang Murni, wenten yang Uban yang Penasih, sering yang Dagang Bubuh nge, wenten Bu Yasmin, Bu Mulyati, Wenten ini Itan, ini Agus, udah Agus keroboan nih. Iman Bonyol ke menang udah Agus. Wenten Kak Angga, Kak Rai, Kak Depi, Raler, di rumah Kusdani. Wenten Pak Yanarbo, sarang kegiatnya Pak Dipolos. Wenten Kak Pak Eka Mama, Pak Eka Prago. Wenten ini Tuade, Mbak Sulindi. Wenten Kiran juga rintaban mali.
0: Halo.
2: Tempat di kardio tadar ye. Nggih. Mahira. Ampun kuling pang siu Mahira.
0: Nggih.
2: Ini sarang kami mantan ampun nggih.
0: Nggih.
2: Di santa kala sarang udah siang ye. Di mobil sarang dan sarang kami. Ikut antuk Pramo Santi.
0: Miring.
2: Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Inge, susah niki majareng Ibu Sinta. Kenten gering penate, inge. Rekalan Rai majareng Ida Dane, sana menawi te jagi belancaran ke Pesta Kesenian Bali. Rai Dane makin dari te 5 Juli. 5 Juli war sekali tali 6 likur. Ngiring jam 3 sore malah jebos. Ngiring gedung Siranau enten Bali World Culture Celebration. Rekasadana Performance Balines dan Sanggar Tari Bali Wira Kencana DKI Jakarta. Nge, DKI Jakarta. Ngelanturing jam kali siang, ring kalangan Ayu Diawenten kegiatan rekasadana utai pagelaran Lembaga Kesenian Bali Yayasan Saraswati Jakarta. Ring jam 5 sore ring kalangan Angsoka wenten rekasadana utai pagelaran tari tradisional Sunda via Tikara Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lantor ring jam setengah kutus wengi ring depan Gedung Kriya wenten utsawa utai parade wayang kulit Seke Gita Pradana Santi Banjarbabakan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar. Ring jam 7 wengi ring kalangan Ayodhya wenten rekasadana utai sebagai pagelaran legong style almarhum Mensane, maestro pelegongan klasik Andir Tista, seka Andir Usana Budaya, Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan. Lan reng jam setengah kutesungi reng panggung terbuka Arde Candrawentan Utsawa utawi parade gong kebiar dewasa, seka gong Tritunggal, Desa Adat Tanjung Bungkak, Desa Sumur Teklot, Kecamatan Denpasar Timur, Tuta Kota Denpasar, lan seka gong kebiar Widya Taruna, Desa Poh Santan, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya Thomas saking beli mang senior pesan metambus. Sambun ke pemirsa sarang-sarang. Ya kantor kesarangnya Titi Agung Krista Rekalan Rai. Ring sesi acara ngelila ulangun. Kantos jam kali siang balai jebas. Ya. Sane Arse mau nyarangin dulu sarangnya on air 0361223361. Ya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gungge.
0: Inggi, selamat siang sarang sirai ring titiang Niki.
1: Ngakan weder ring payangan.
0: Ngakan weder ring payangan Niki. Sampun nang wacak nge titiang nak tenuning nabi Niki.
1: Menta. Nunas temang kena kecangkik mang jano nge.
0: Kena kecangkik mang jane nggih jantas jantas nggih
1: nggih kendar mandan
0: nggih
1: Om santi-santi
0: nggih nggih Om santi-santi Om nggih suksema niki ngakan wede kenten nggih sane sampun nyarengin nggih sane tiosan dulusang wali ring lan telepon 0361223361 nggih sane arsa nyarengin ringgalah on air wali sangret tiang nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gongge.
0: Inge Rajeng sareng niang kesawan iki.
2: Ya, eling jatuh kenyang.
0: Eling niki, punapi niang sampun ngajeng niki.
2: Sampun atu, wau sampun.
0: Oke, enten nggih.
2: Sampun
0: nggih. Nggih, napi menune wau niki.
2: Menune jangan bayam tuh Gongge.
0: Oh bayam, bayam mau urap napi kengken niki.
2: Urapnya aja pakalung nih. Urap daging utik-utik.
0: Oh, mantap sekali. Aduh, jadi pengen besok kalau ngain deh.
2: Kenten mantan soalnya Ricky ring deso.
0: Oh kenten.
2: Alo tu ngempok-ngempok Riki tu di belakang yang ake wentan tu tu.
0: Biratu jeng perjani dot perjani ngai ngidang kenten nge.
2: Tu jati tu kenten. Nge yang ngatur ngapa kita tu nge.
0: Nge durus.
2: Nge nikin yang uli kelod tu. Saya uli kelod. Madu ini pun kenten Nini Agus. Ini kerang gebang gebok kan patut Nini Agus.
0: Nini Agus iya.
2: Nini Agus menemui pun kenten Bu Lodra.
0: Nggih, boleh salam niki saking. Boleh salam saking Haji Newo Dewa Miaring Bangli niki.
2: Nggih, salam wali tu matur sukma. Nikmah Egi, Gong Biang Sri tu, ampun kenten ngaung-ngaung tu Nini Ayuna, Mahindira,
0: Aduh, suksema niki niang kesawang nggih pindah ke penelpon terakhir nggih ring acara ngelila langun siang nipun iki boleh kayaknya niki malih siki nggih ring lan telepon 0361223361 titik yang buka malih siki penelpon kemantan sane sira ya niki sane beruntung niki nggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Agung Krisna tiang boleh ulung yang kesawan.
0: Inge Niki Rahajeng Niki Mbak Indira Niki 2 menit loh boleh waktu Niki.
3: Inge boleh Niki megatrot yang udah sembang kan enggak megatrot senang
0: banget
3: kayaknya.
0: Inge terus.
3: Cuaca Niki terang sekali ge.
0: Mantap.
3: Ampun kenten majang ge Krisna anggap kena satu nge mungkin lantur wenten ini ita wenten siraya jero kuku jero epa salar nyarangin ini niki nge wenten ini santa odah weni niang kirana sira ke bung niang seri kekeran mahigi salar kering kekeran mau mangguda salar nyarangin nge
0: rajeng mau mangguda
3: niki wenten Pak Yanarbo taler nge Pak Dekarjo taler Pak Depi taler niki nyarangin ini ita taler nge manggok enak satu sarang sami niki mas mangku prajopati ring pemenang Nini Ayuna mas tu nini manggok enak satu Ya menikah tu pun pasal.
0: Seksama.
3: Selalu gunggak Krishna muter lagu ni jinge.
0: Yeah.
3: Macam gunggak Krishna. Rahajang juga.
0: Seksama. Galak
3: yang masih nak bentuk Prama Santi. Hmm. Om Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Inge, seksama inge. Mbak Indira, pinaka penelpon terakhir yang acara gelila ulang. Sada makin temang lawas, temang dumun. Saking vokalnya nebli, mang jana kena kecangkeh.

Rakalan Rai Rauri Kiduma di tiang ibu Rakalan Rai Ring acara ngelila ulangut gue Balai Yuba sering jam kali siang Susan Gatre Bali Titiang pacang wali nyarengin ide dane Ring sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali Lan informasi-informasi menarik Satian gue kesaring di tiang Agung Krisna Ring perempat RRI Denpasar.

Rakyat dan Rai Ketua Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan TREP DPRD Bali, Imadi Suparto memastikan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak bentang alam Bali, khususnya di kawasan pesisir dan laut. Ditegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan jika alam dirusak, sama dengan pelanggaran HAM karena manusia serta alam merupakan satu kesatuan. Imadi Suparto menegaskan kerja Pansus TREP terukur untuk menjaga perda-perda strategis Provinsi Bali yang mengatur perlindungan alam Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
2: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
1: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
3: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
1: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
3: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
1: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
3: Mari.
4: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
1: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
4: Bangga dong, Ma.
1: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Agung Krisna, Moli Nyarengin Idu Dani. Sudah makin Rai Sesi, acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Kantos puputnya jam 3 sore Bali Jebos. Nah, Rekalan Rai, tiosan titiang ibu Rekalan Rai untuk teman-teman pop Bali. Pasti ke titiang ngudar, informasi-informasi menarik. Sinali tunggilnya neng, yuk punika video langka calon arang lanjangir Pego 1937 ditemukan di Jerman. Nah, Rekalan Rai temuan dokumentasi video langka Jangir Pego produksi tahun 1937 puniki mengangkat kembali kejayaan seni tradisi Bali saking masa lampau. Nge, arsip bersejarah punika ditemukan tersimpan ring Jerman lan dados bukti penting yen kesenian rakyat Bali punika sampun dikenal kantos kemancanegara ngawit era kolonial. Nah, video puniki ditemukan pada tahun 2009 oleh seniman lan budayawan Pego Imadi Wardana melarapan koleksi milik lembaga media Sains IWF Göttingen Jerman. Nah, rekaman berdurasi sekitar 10 menit punika mendokumentasikan pertunjukan Jangir lan calon arang ring pura Sari Pego Sesetan sekitar tahun 1936 ritatkala Bali dilanda wabah malaria.

Memade atau nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngale legan awak, ini sih ngada daga obat segar. Cuma dini kan raga ngale obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Suara budaya Bali.

Rekan Andrei pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekitemang saking daerah Jawa niki Bokong Tepos saking Catur Arum ya niki sambun ke piar sang sarang-sarang lantaran titiang Rekan Andrei acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali ngudar ngeninin indek video langka celanarang lancang RPGO 1937 sana didemukan di Jerman. Nah, Rekan Andrei, temuan video punika pasti kedados pengingat yening seni tradisi Bali pernah direkam dunia lan tetap bertahan kantos mangkin melalui peran generasi penerus sani pasti terus menjaga warisan budaya leluhur. Nah, penata artistik Janger Pego, teller penulis konsep pertunjukan Imadi Agus Wardana Mausang, dokumentasi punika kedados bukti kuat identitas budaya masyarakat Pego. Kenten nggih, video puniki dados bukti yening leluhur Pego telah memiliki kreativitas seni yang luar biasa. Ngawit nguni kenten nggih saking dumun nggih boyo jawantas sekedar dokumentasi pertunjukan saking wonten jejak spiritual gotong royong lan identitas masyarakat Pego. Nah, kebawasang Janger Pego niki lahir sangkaning semangat kebersamaan para pemuda Banjar Pego pada awal abad ke-20. Tradisi berkumpul, sinambi melantunkan gending pujaan lan romantisme rakyat, lantur berkembang dados pertunjukan rakyat yang populer ring Bali Selatan. Nah, metiosan sarang kesenian kerajaan sekali gambus sani identik dengan lingkungan puri, Janger pasti kehadir pina keseni rakyat, sani dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kehadiran penari perempuan, ring pertunjukan Janger doge punike kebawasang dados pembaruan besar ring dunia seni pertunjukan Bali.

dilengkapi dengan wangi-wangi, lenga wangi, burat wangi, dedes, kuangen keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah bertuliskan dasaksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan Om Karamerta. Upacara Nasarin tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Segitu mang, saking vokalani Mustika Bali kesaringan Anika Cara Semal. Petang dah 4 menit 10 aku saking jam kali siang kesaringan Ditya Agung Krisna kantun ring sesi acara Suara Budaya Nusantara lokal Bali. Kenten ge mausan ngeninin indik video langka calon arang lanjang RPGO 1937 sane ditemukan di Jerman. Nah, rekelan rai reng arsip video punike pertunjukan calon arang niki digelar pinaker ritual penolak bala sangkaning wentene wabah penyakit. Duaning keterbatasan penari sisia yang memenuhi syarat, para penari janger yang sedang berlatih doage punike turut dilibatkan dalam pementasan sakral punike. Nah, dokumentasi punike memperlihatkan nggih sejumlah penari mengalami kerauhan sehingga menghadirkan nuansa magis yang kuat dalam pertunjukan. Nah, warisan seni punike mangkin kembali dihidupkan ring ajang Pesta Kesenian Bali 2026 Pinake Duta Kota Denpasar melalui pertunjukan bertajuk sane berjudul niki Kejit Nyor. Nah, Agus Wardana sane akrab disapa Bliciat niki mausang pertunjukan warsane mangkin menghadirkan perpaduan rekonstruksi gending klasik, adaptasi kekinian, kantos inovasi artistik tanpa meninggalkan akar tradisi khas Pego. Nah, samian penari lan penabuh yang terlibat ring pertunjukan punike merupakan putra-putri asli Banjar Pego. Kenten ge napi malir ring Banjar Pego. Hampir setiap piodalan memang menyajikan tari janger lan para penari lan penabuh punike memang asli nak pego kenten nggih. Nah punike rekelan rai informasi jangkep ngeninin ini video langka calon arang lan janger pego tahun 1937 sane ditemukan di Jerman. Informasi punike ditangkutip saking sumber beritabali.com.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Rari Kidumun di tiang nyarengin ide dani ring Rai Nade Bangkin. Gye wali jiwa suenten putri sari pacang lantara acara-acara ring perempat kantas puputnya jam kutu sungi. Menawita wentan di watur itu yang rekalan ngintara acara-acara Rai Nade Bangkin ten lalit itu yang dunas karena pengampura. Sari Bangkin langsung ke mata sake widahan margi hamuruk nomor pitung desa dan pasar Bali titia Agung Kristen Lungsur mau pamit puputang di tiang untuk para mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

Rakyat dan Rai Ketua DPRD Provinsi Bali, Idewa Made Mahayatnya, mengatakan Bali mendukung program-program Astacita dari pemerintah pusat, termasuk pembangunan infrastruktur pariwisata. Diakui karena Bali juga ikut menyumbangkan devisa bagi negara, sehingga kebijakan yang berpihak sangat dibutuhkan supaya daya saing pariwisatanya tetap terjaga dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dewa Made Mahayatnya menegaskan Bali akan tetap teguh mempertahankan kebudayaan lokal di tengah gempuran modernisasi pariwisata melalui konsep kearifan lokalnya. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut,

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, pro dangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Raki dan Rai, Putri kembali hadir di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sore hari ini tentunya Pro Dangdut akan menemani Raki dan Rai sampai nanti di jam 4 sore ya. Pastinya kalau sudah hari Minggu itu spesial Raki dan Rai ya, menemaninya 1 jam saja, karena selepas itu Putri akan tentunya bergabung ya di acara Ngospek, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Nah, selepas acara Ngospek, Reka dan Rai di sore hari ya, di jam 6 sampai jam 7 itu akan dilanjutkan dengan acara Lingsir Sanje yang akan membahas tentang adat istiadat lokal Bali ya. Jadi nanti ikuti terus kebersamaan bersama Putri dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti usai ya. Reka dan Rai, kita buka sore hari ini Pro Dangdut dengan satu lagu dari Vita KDI ya, berjudul Tanpa Alasan.

0: Lagu pembuka dari Vita KDI sudah kita dendangkan ya, Rekid dan Rai, sudah membuat kita jadi semakin tertarik untuk merequest lagu-lagu dangdut lainnya pastinya ya. Dan untuk kita Rekid dan Rai, Putri akan buka kesempatannya untuk Rekid dan Rai yang ingin bergabung sore hari ini. Silakan bergabung di line telepon kita di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mailin ya.
1: Ya, serapes sama Putri.
0: Wah, sudah hafal ini saya sama modulasinya. Astengkara, iya. Wah, dapat nomor 1 hari ini, Mailin.
1: Ya, orang kemarin sampai kliting loh tangannya. Nggak bisa
0: jadi,
1: naik.
0: Hari ini dipakai keberuntungannya, berarti nge, langsung naik pertama.
1: Ya. Mungkin gini jodoh sekarang.
0: Astengkara. Semoga nanti bisa naik-naik terus ya. Nanti ada ngospek juga Mailin ikutan ya.
1: Iya. Oke deh. Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Astengkara baik. Mailin juga gimana kabarnya ini?
1: Oh, kabar tetap baik.
0: Astengkara.
1: Kalau udah bisa nge-swear berarti baik.
0: Astengkara ya. Tetap itu berarti kabarnya luar biasa ya. Karena bisa bersemangat ikut nge-swear ya.
1: Harus gitu.
0: Inge. Mailin.
1: Cuacanya di sini panas dingin loh.
0: Hah? Kok bisa panas dingin?
1: Ya, cuacanya panas tapi hawanya dingin.
0: Oh gitu. Efek ya. Angin barat kayaknya ya. Sekarang ya kan musim angin barat. Jaga kondisi ya Mailin ya.
1: Ya, lagunya Menunggu ada.
0: Menunggu, dari siapa ini yang menunggu?
1: Ya, dari siapa ada di sana.
0: Oh gitu.
1: Berarti coba cari di playlist dulu.
0: Ada Roma Irama featuring Rita Sugiarto. Sama satu lagi versinya Roma tapi featuringnya Soneta Band.
1: Ya, Roma Irama aja deh ya.
0: Yang sama Rita, Rita ya, Sugiarto. Oke, yang Via Valen juga ada sih, Mailin mau.
1: Enggak, itu aja deh.
0: Oke, ada yang aslinya ya, yang original ya.
1: Nangin ntar Mailin mau menunggu seseorang.
0: Aduh, kode-kode lewat lagu ya.
1: Ya, mudah-mudahan ntar enggak gini.
0: Oke, semoga tidak lama menunggu ya, jadi sesuai harapan ya.
1: Ya, tepat waktu.
0: Astengkara. Salam-salam dulu, Mailin.
1: Ya, salam buat Bu Vera ya. Mudah-mudahan Bu Vera selalu sehat, selalu ceria, selalu tersenyum. Senyum itu adalah ibadah.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan selalu sehat, rezekinya lancar juga. Terus ada Bu Lodra juga. Ada Mbak Tunindi, ada Bu Putu Keboiwe. Terus ada Nini Dania, Kak Dania. Ada Bu Sekar Katung, ada Nini Ipa. Ada Kak Mangkus Dani. Terus ada Paya Narbe, ada Pak Tut Mancung juga. Bu Eka Sempidi. Mbak Ani Kapal, Mbak Ani Mamal, terus ada Pak Eka Mamal, Pak Eka Plaga ya?
0: Iya, Pak Eka Plaga lagi satu.
1: Terus ada Mahindira, ada siapa lagi, Pak Dipolos Jaya, gimana ya kabarnya ya?
0: Iya, jarang naik akhir-akhir ini.
1: Naik, ya. Ya, mudah-mudahan dia sehat ya.
0: Astengkara.
1: Terus ada Bu Eka Batu Bulan, ada Mama Endang juga di kapal.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Bu Sinta di Penati, ada Bu Pian di Pejen juga, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Astengkara.
1: Terus, ya gini loh, dia jatuh di jalan.
0: Oh gitu, ya ampun ya. Ada aja ya.
1: Kasian, mukanya hancur.
0: Aduh, semoga cepat sembuh nge, kembali pulih lagi nge.
1: Terus ada Bunda Yumurdani juga di sana ya. Ya pokoknya salam buat semua-semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Inge Mailin.
1: Oke deh buat Mbak Putri, yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh.
1: Bisa ya kalau udah gitu kan enak kan kedengeran. Pasti ketawa.
0: Iya, senyum-senyum jadinya sendiri nih di sini.
1: Padahal udah goyang-goyang di sana ya.
0: Iya. Siap berdendang bergoyang ini sudah.
1: Ya, sudah. Ntar kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
0: Astengkara.
1: Terima kasih, yuk. Bye.
0: Oke, udah ada bye-bye untuk Mailin. Sudah jadi penelpon pertama hari ini ya. Kira-kira siapa nih yang di belakangnya Mailin yang ikutan bergabung juga? Silahkan, sudah dibuka kembali. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dandut. Dandut adalah kita, Gek Putri.
0: Iya, Dandut adalah kita. Dari Sanur ini.
2: Betul sekali.
0: Wah, akhirnya dapat ngobrol lagi ya sama ini, Nini Dania ya.
2: Iya, dari kemarin nggak bisa naik, Gek.
0: Oh gitu, berarti sebenarnya udah berusaha nelpon. Saya kira memang lagi sibuk.
2: Enggak, dari kemarin sibuk-sibuk sambil, tapi sekarang udah istirahat dulu sibuknya.
0: Astungkara, dapat istirahat sebentarnya.
2: Oke. Gimana kabarnya Kak Putri?
0: Astungkara baik. Nini sama Kak gimana kabarnya?
2: Baik-baik juga.
0: Astungkara. Pasti lagi panas juga nih Sanur ya?
2: Ya, panas cetar ini awalnya.
0: Karena deket wilayahnya sama di sini, pasti sama ya?
2: Ya sama, orang deket.
0: Masih
2: lagu dulu deh satu Kak Putri ya?
0: Boleh, lagu napi Nini.
2: Apa lagunya ya? Alamat palsu aja dah.
0: Oke, Ayu Ting Ting ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam dulu ya, okay. Yang tadi ada Mbak Melin,
0: iya.
2: Ada Bu Ana, ada Mbak Indira, ada Niita, Anik Kapal, ada siapa lagi? Ada Pandepi ya, Budek Kemang Merte, Gek Mas Payangan, ada Bung Niang Yoga, Nini Ayuna, ada Nini Mika, Gus Awo, Bli Kenaro, ada Bu Eka Batu Bulan, Oda Desa, ada Pak Kuyase, ada siapa, Pak Yanarbo, Pak Tun Mancung, ada Oda Kadek, Mas Tunini, ada Bu Pera, ada Bu Lodro, ada Pak Eka Plage, ada Pak Mantanu ya, ada Pak Nepolos Jaya juga, ada Pak Mudayo, ada siapa lagi ya, ada Yoga Saputra, Bu Tuku Boywo, Bu Maharani Payet, ada Bu Aituban, ada Bu Jero Cinaga, ada siapa lagi ya, Bu Swartini ya, ada Moklu Sekar juga, ya pokoknya sisanya bungkus dan Bu jadi satu dah, Gek Putri ya.
0: Oke, siap.
2: Selamat tugas, makasih, dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali Dania di seputaran Sanur, dadah, bye-bye. Nah, selain tadi ada Maylin dan juga Dania yang sudah bergabung via line telepon, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ya. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Kek Putri, titip salam buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Selamat sore Kek Putri dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya ya sudah bergabung seputaran Tabanan, ikutan monitor juga ya. Nah yang lain juga ya, nanti kesempatannya masih akan Putri buka lagi sampai di jam 4 sore untuk line telepon di 0361-22-3361. Dan juga bisa bergabung di WhatsApp kita ya, berkirim pesan seperti Pak Arya tadi di 0878-988-22420. Oke, dua lagu sudah siap, akan berdandan dan bergoyang sore hari ini. Ada Menunggu dari Roma Irama featuring Rita Sugiarto dan juga Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting.

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Ya, Rin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari tala
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Alamat Palsu, satu lagu dari Ayu Ting Ting ya. Ini merupakan salah satu lagu ikonik gitu ya, atau terkenalnya dari Ayu Ting Ting, yang memang pada awal masa-masa kejayaannya Ayu Ting Ting itu dimulai dari lagu Alamat Palsu ini ya. Jadi kayak sudah melekat gitu ya, Reke dan Rai. Kalau sudah ngomongin Alamat Palsu, pasti langsung ingat sama Ayu Ting Ting gitu ya. Tapi kalau kita berkaca sekarang, wah, Ayu Ting Ting ini sudah banyak sekali karyanya ya. Sudah banyak lagi lagu-lagu dangdut lainnya yang di populerkan juga oleh Ayu Ting Ting ya, dan sekarang sudah merambah ke dunia acting, kemudian presenter dan lain sebagainya ya. Tentunya artis-artis atau penyanyi-penyanyi dangdut kita itu ya memang luar biasa sekali, banyak sekali yang multi talent juga ya, sama seperti Bang Haji tadi ya. Bang Haji Rhoma Irama itu juga memiliki banyak sekali film-film ya yang berkaitan tentunya dengan lagu-lagu beliau juga ya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia ini kreatif sebenarnya ya. Sama kayak Rake dan Rahin yang ada di rumah, saya yakin ya semuanya pada kreatif-kreatif ini ya. Dan pengetahuannya juga banyak banget tentunya. Jadi bukan Rake dan Rahin yang belajar sama saya, tapi saya yang belajar sama Rake dan Rahin tentunya ya. Mungkin ada senior-senior kita seperti Bu Vera ya, Bu Eka Bebe, atau yang suka memberikan petuah-petuah. Nah itu penting banget sih ya untuk kita semua. Yang lainnya juga sama ya. Ada Mbah Indira juga di seputaran Tabanan yang juga sudah nyolek di WhatsApp ya. Selamat sore Gek Putri, Mbah bergoyang-goyang sendiri. Salam sama si cantik, semoga sehat selalu. Astengkare. Mbah Indira juga semoga sehat selalu ya. Ada Bu Wayan Suwartini di seputaran Sedang. Selamat sore Gek Putri, tiang ikutan dangdut. Kita dangdut adalah kita. Titip salam untuk Nini dan Bu Sinta katanya ya. Mbah Indira juga dan Nini Ita, Bu EKBB, Pak Yanarbe. Terima kasih, Ge. Terima kasih kembali ya, Bu ya. Bu Wayan Suwarti ini seputaran Sedang juga selalu monitor dan colok-colok di WA. Terima kasih ya. Yang lain silahkan langsung bergabung. Putri buka kembali kesempatannya di line telepon 0361-223361. Silahkan ikut diramaikan. Halo, Pro Dangdut.
1: Hai, Pro Dangdut.
0: Oke, agak sedikit nguing-nguing. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, pelat nguing-nguing kan Gek Putri.
0: Ini tuh dikerjain sama radionya ya, gak dikasih on air ya.
1: Ya.
0: Aduh, siapa ini ya? Coba Pro Dangdut dulu biar kedengeran modulasinya.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Waduh, siapa ya ini ya?
1: Dipenake.
0: Oh, Bu Sinta ya. Baru aja habis disalamin sama Bu Yan Suwartini.
1: Ya, Bu Yan Suwartini udah ngedatin tadi.
0: Oh gitu. Oh emang gitu ya, ininya ya, kerjasamanya ya. Bu Wayan yang ngirim WA, Bu Sinta ya, yang naik gitu.

0: Siap, silahkan Ibu sekarang boleh salam-salam.
1: Ya, Bu Swatini, Bu KBB, Bu Jerman, Niang Kesawat, okay. Niang Kirana, Gusti Jamurni, Bu Erma, ada Nini Romi di Kecubung ya. Okay. Ada Nini Ica, Nini Agus, ada Agus di Eman Bonjol, Kak Enga Kak Rai, ada Pak Eka Plaga, Pak Eka Mamal, okay. Niang Ubar di Penate, sama Niang Degang Bubuhnya ya, sama Bu Yasmin. Ada di rumah Kusidani, Pak Yanarbo, Nini Santa sama Oda Desya ya.
0: Iya.
1: Ada Mbah Tulini di Tabanan tuh ya.
0: Oh, iya.
1: Sama Nini Ayuna, sama Nini siapa lagi satu tuh? Mbah Egi juga.
0: Mbah Egi, oke.
1: Ada juga Juru Susi, Pak Dekarjo juga. Mbah Indira sudah polling pangsiu ya. Biar gak nuntut lagi.
0: Oh gitu, biar gak dituntut ya, nanti di blacklist nanti.
1: Paling dituntut. Siapa lagi? Pak Manpandu juga, Nini Dania sama Kakek sudah naik ya. Udah semua-semuanya yang ikut dangdut. Ini Pak Bu Keputu Keboiwo juga sama Japan lagi satu. Kan sama namanya Bu Sekarini ya.
0: Sama siapa?
1: Sama Maelin juga, Maelin.
0: Iya, Maelin udah naik tadi.
1: Sama ini pilihan Bu Putu Keboiwonya.
0: Ya,
1: naik-naik semuanya. Ada Bu Lodo juga, semua-semua yang ke tandang dut. Ya rame. Oke, Dek Putri. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Bu Sinta. Terima kasih sudah bergabung. Oke, satu kali lagi kesempatan ya sebelum Putri dendangkan tadi lagu Cinta Tak Terbatas Waktu dari Happy Asmara ya, sudah di request sama Bu Sinta. Satu penelpon lagi, silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Waduh, langsung menguing ini.
2: Menguing
0: saking semangatnya, sinyalnya ikutan. Aduh, meglebuk ternyata ya. Itulah ya namanya sang yang sinyal memang selalu ini ya, tidak bisa ditebak gitu ya. Kadang bersahabat, kadang yang nguing-nguing gitu ya. Oke deh, sambil menunggu semeton yang lain ya, sambil juga menunggu sinyalnya biar lebih oke gitu ya, Rakyat dan Rai, kita dendangkan dulu satu lagu dari Happy Asmara. Tadi sudah di request sama Bu Sinta di Penatih ya. Ada Cinta Tak Terbatas Waktu.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, naide, naide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: derajat. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajol, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Raky dan Rai tadi sudah didendangkan ya lagu dari Happy Asmara yang berjudul Cinta Tak Terbatas Waktu ya. Lagu ini memang enak banget untuk didengarkan dan tadi di request sama Bu Sinta di Penatih ya. Sudah lunas ya Bu Sinta ya, sudah putri didendangkan. Nah buat Raky dan Rai yang lainnya, sayang sekali ini sudah mepet di jam 4 sore dan itu artinya Pro Dangdutnya harus udahan dulu ya untuk edisi hari ini. Nah, sesaat lagi Raky dan Rai, sesuai dengan janji ya Putri tadi di awal ya. Jadi spesial di hari Minggu ini Pro Dangdutnya hanya 1 jam saja di jam 3 sampai jam 4. Karena di jam 4 sampai jam 6 sore kita akan bergabung di program Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Nanti akan ada bintang tamu yang luar biasa yang sudah bersiap-siap di studio juga nih bersama Putri ya. Ada Mbok Dayu Sujeni dan juga Beli Putu Raju nanti yang akan bergabung ya. Jadi untuk Raky dan Rai yang ingin bergabung nanti juga bisa, Putri akan buka line teleponnya di acara Ngospek kembali ya di 0361-223361. Dan tentunya Raky dan Rai juga bisa saksikan nanti live streamingnya ya. Kita siarkan secara live di Facebooknya kita di Pro 4 RRI Denpasar ya. Bisa Raky dan Rai saksikan juga, jadi nanti biar tahu bintang tamunya siapa saja yang hadir ya. Raky dan Rai, sekarang kita rehat dulu sejenak. Ada satu lagu penutup dari Sony Joe, Seminggat.

0: Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat dan Rai Kementerian Pariwisata mengambil langkah tegas untuk menciptakan persaingan usaha yang adil serta berkualitas seperti penertiban akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ida Bagus Purwasideman, mendukung langkah tersebut karena masih ada ribuan akomodasi pariwisata yang disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Ditegaskan langkah tegas tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak lama karena legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas khususnya di Bali. Ida Bagus Purwasideman menambahkan penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Complace dan program bimbingan perizinan via sistem OSS benar-benar diimplementasikan karena sejak 2013 lalu belum ada sanksi tegas dari pemerintah terkait usaha pariwisata yang tidak berizin dan bersertifikasi. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu. Rahajang Rekelan Rai, Putri Kenten Sesatia Nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai ringgalah jam 4 puniki nge, sekadi janjinya Putri Wawu niki. Niki pacang kawentenan acara seni pastikan ditunggu-tunggu niki nyabran raditengge. Niki wenten acara ngospe, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Rekelan Rai ring rahina seni becik puniki nge, niki sampun hadir ring studio. Maka kali ini bintang tamu Mbak Putri nggih sampun wenten Mbak Dayu Sujeni tarar Bri Putu Raju Om Swastiastu. Rahajeng rauh niki nggih ring studio perempat.
1: Nggih.
0: Niki Rekelan Rai siaran puniki nggih pastikan ada disaksikan taler live-nya nih nonton ring Facebook ke perempat RRI Denpasar. Nggih. Sane arsa niki nyingaken nggih bintang tamu titik yang sane jegek bagus puniki sampun hadir nggih. Siapa tahu niki ternyata wenten sane kenal gitu kan melih jebos cinga ring Facebook kan ada dos nyarengin melih jebos nggih. Ring galah jam 5 nyentos jam 6 malih jebos sesi kedua kenten pacang buka titiang taler line telepon nggih. Sane arsa nika Rekelan Rai mina penten pertanyaan jagi berkenalan kenten nggih. Nah malih jebos nika nyarengin ring line telepon nggih. Sane mangkin Mbok Putri dumun niki mengawali nggih ngobrol-ngobrol niki sareng Mbok Landli meskipun wau niki ring belakang layar sampun boleh nggih sedikit nggih. Jadi ada bocoran-bocoran sedikit kenten nggih. Niki wonten Mbok Dayu sareng Bli Putu kenten nggih. Areng arahinane mangkene niki sampun rawuh, pastikan niki suksema ping banget. Nggih, sampun hadir niki menyapa Rekelan Rai kenten nggih sane Susatya dari kiring Pro 4 RRI Denpasar. Dan pastikan niki yening sampun rawuh bintang tamu titian niki pasti membawa sesuatu yang baru kenten nggih. Oh ya, karya-karya baru niki nggih. Tapi kalau ngomongin karya niki Mbok Lan Bli, niki kan sebenarnya bukan karya pertama niki nggih. Seperti Bli Raju, ini kan tadi sudah sempat juga Titi yang tanyakan sudah ada beberapa single juga sebelumnya, nggih. Termasuk ada duet dengan yang lain juga selain Mbok Dayu, nggih. Jadi sudah bukan pendatang baru lagi sih sebenarnya, nggih. Tapi karyanya yang baru makin. Termasuk Mbok Dayu juga katanya mau ada single solo
2: perdana,
0: perdana.
2: Oke. Akhir bulan ini kan.
0: Akhir bulan ini launchingnya nggih.
1: Iya, iya. Bukan buat videonya sih.
0: Oke, masih pembuatan berarti nggih proses nggih. Tapi take vokalnya sampun ya Mbok ya?
2: Sampun selesai.
0: Berarti sudah fix lagunya nggih Rekelan Rai nggih. Tinggal menunggu ininya aja video klipnya.
1: Mohon doanya.
0: Astung karo dilancarkan ya Mbok ya.
1: Astung karo.
0: Oke, untuk mengenal lebih jauh niki nggih. Sebelum ke karyanya yang anyar gitu ya. Niki boleh dikenalkan dulu Mbok Landli niki nggih. Katanya kemarin tadi bocorannya ini balom. Bali Lombok.
2: Balok.
0: Katanya Bali Lombok. Jadi ada darah Bali dan darah Lomboknya juga.
2: Nggih.
0: Dan ternyata tinggalnya memang di Lombok nggih.
2: Lahir di Lombok.
0: Lahir dan besar di Lombok. Oke, sampai sekarang pun tinggalnya memang Drika.
2: Di Lombok.
0: Oke. Jadi niki artis luar niki, luar pulau. Hadir hari ini niki luar biasa sekali sih. Tadi juga menuju ke sini butuh perjalanan yang luar biasa
2: perjuangan dari tadi kemarin malam.
0: Oke. Oh, berangkatnya dari kemarin malam ya belia. Oke. Boleh diceritakan sedikit Bli perjuangannya untuk sampai ke studio perempat.
2: Dari awal sebelum nyebrang kita beli tiket, kita ngantre dari 10:30 sampai 2:30 pagi baru bisa naik kapal. Sudah naik kapal 7 jam lagi, biasanya 4 jam, 5 jam
0: sudah sampai biasanya.
2: Biasanya tapi kita memang karena banyak sekali perjuangan kendala untuk sampai 7 jam. Sudah nyampe di Padang Bae tadi macet juga di jalan.
0: Perjalanan daratnya lagi macet lagi ya.
2: Apalagi yang awam jalan bingung mana aja yang penting.
0: Ya. Jadi ada ini perjuangannya untuk sampai ke sini kan luar biasa sekali Raka dan Raya.
1: Sabaran membawa hasil.
0: Iya, astung kare dan sampai tepat waktu ternyata astung kare. Padahal perjalanannya jauh sekali niki, luar biasa dan apresiasi luar biasa sih untuk Mbok dan Bli juga nggih. Karena sudah spend waktunya dari kemarin malam. Udah bukan dari tadi lagi tapi dari kemarin malam sudah menyiapkan.
1: Prepare-nya cukup
0: tinggi. Tapi semoga baiklah. Kondisi tetap fit nggih. Meskipun di kapal sampai subuh nih kan berarti tidak tidur nggih.
2: Tidak tidur.
0: Nah itu masih
1: tidur.
2: Sampai suaranya udah hilang.
0: Nah itu.
1: Seangin semeriang.
0: Kena angin laut nggih. Aduh. Kalau di Lombok gimana cuacanya sekarang, Mbok? Sama juga seperti di Bali.
1: Iya, cuaca
0: lagi panas, lagi hujan gitu ya.
2: Hujan,
0: betul-betul. Berarti hampir sama. Oke.
1: Jadi sekarang harus bisa-bisa jaga kondisi badan, stamina.
0: Nah itu yang benar.
1: Minum air.
0: Air adalah kuncinya ya, air putih. Iya nih Mbak Dayu udah mulai ini ya, serak-serak ya. Tapi tenang aja, nanti masih bisa kok. Nanti masih bisa menyumbangkan suara emasnya ya.
1: Dibantu sama produser saya nanti.
0: Berarti ini beli putunya merangkap ya? Produser, menciptanya juga,
2: ada menciptakan juga
0: lagu. Lagunya Mbak Dayu yang nyiptain beli putu.
2: Yang sekarang sih
1: beli dari Zayong. Bali.
2: Zayong.
1: Beliau dari Bali.
2: Kalau yang awal duet kita Pak Wayan Kobar yang bantu kita di satu tahun yang lalu.
0: Ciptainnya.
2: Terus baru
1: Pak Wayan Kobar.
2: Yang terbaru Juna yang bantu.
0: Oh gitu. Ya. Tapi beli putu udah ada ini lagu yang ciptaannya dan sudah dirilis ke lagu pribadinya berarti yang single sendiri.
2: Kalau lagu pertama sih karena Tiang mempunyai kisah sendiri dibantu oleh Beli Juna. Nah yang kedua baru Tiang buat sendiri spesial buat Ibu Tiang Tresna Meme judulnya itu. Karena tanpa ada Mimi mungkin Tiang tidak bisa seperti hari ini. Betul.
1: Jadi launchingnya tuh pas hari ibu.
0: Berarti memang mencari momen sekali.
1: Kado terindah buat ibu tercinta.
0: Ya ampun, so sweet sekali ya ternyata beli putu ini ya. Sama ibu
1: anak
0: aja
1: yang
0: gitu.
1: Berbakti kepada orang
0: betul,
1: tua.
0: Betul. Mungkin itu juga makanya dilancarkan.
1: Salah satu membahagiakan cara membahagiakan orang tua ya, Pak produser kita.
2: Nah setelah itu baru Tiang duet bersama Dayu Sujeni, curhatannya ngarepang bahagia, bagaimana perjuangan si Dayu Sujeni dengan perjuangan suami.
0: Oke. Berarti tentang percintaan sama pasangan gitu ya.
1: Suami
0: perjuangannya. Oke.
1: Membahagiakan anak dan istri.
0: Tapi ternyata Mbok Dayu sama Beli Putu ini memang backstory-nya itu memang temenan, kan ya?
2: Memang dari sahabat. SMA.
0: Jadi bukan karena karya baru
1: lebih dari ketemu. Sahabat sih menyambel ke seperti saudara, udah anggap seperti saudara.
0: Ya, sudah menyambel lah ibaratnya ya. Dan kebetulan sekarang memang hobinya sama.
2: Sama.
0: Oke, menggarap lah akhirnya karya-karya bersama ya.
1: Profesi juga hampir-hampir sama.
0: Nah, itu. Karena ternyata ada kesibukan
1: walaupun
0: lain juga.
1: Bidangnya agak beda ini dalam bidang.
0: Tapi mirip ya. Masih satu payung ya.
2: Satu payung.
0: Ya, jadi ternyata Mbok Dayu sama Beli Putu ini selain sebagai penyanyi gitu ya. Tentunya juga ada kesibukan sehari-harinya yang ternyata luar biasa juga. Jadi ada kedinasan juga nih ya. Dan makanya ini luar biasa sekali sih hari ini bisa hadir ya. Menyempatkan diri dan besok udah hari Senin lagi nih Mbak Dia.
2: Kita harus sudah kerja ya, lagi.
0: Jadi nanti berarti langsung
2: langsung balik. Gitu.
1: Kalau dulu kan emang udah kerja, tapi kan kalau sekolah kan tanggal 13 udah mulai sekolah.
0: Masih libur sekolah ya. Jadi besok belum masuk.
2: Kalau
1: tanggal 13 kan baru mulai masuk kalau guru.
2: Kalau Tiang jam 6 harus sudah di kantor.
0: Tetap kan, tetap gitu. Jadi Beli Putu ini adalah penyuluh agama Hindu.
2: Ya. Di Lombok Barat.
0: Tugasnya di Lombok Barat. Jadi memang belum menetap di Bali ya beliau, memang menetapnya di Lombok. Tapi karya-karyanya juga bisa dinikmati di Bali.
2: Walaupun Tiang di Lombok, tapi Tiang tetap melestarikan tradisi musik pop Bali di Lombok
0: mantap,
2: ya,
0: mantap,
2: untuk menghibur sempatan-sempatan kita yang di Lombok lah.
0: Iya betul, makanya tadi Bali Lombok ya.
2: Balok
0: istilahnya ya. Oke. Bali Lombok ya. Mbok Dayu juga gitu ya berarti ya, karena menetapnya memang di situ juga.
1: Iya betul.
0: Profesinya juga sebagai
2: guru
0: agama Hindu
2: di kota Mataram
1: SMP.
0: Oh ini di kotanya
1: di kota Mataram.
0: Oke. Siapa tahu nih muridnya lagi nonton bu gurunya ya ternyata lagi ini live ya.
1: Banyak yang.
0: Tapi gimana respon di lingkungan pekerjaan nih Mbok dan Bli? Kan itu termasuk formal gitu ya. Jadi kalian memang Senin sampai Jumat lah ibaratnya pasti ada jadwal tetap, harus jam berapa di sana. Belum kayak Bli penyuluh mungkin harus kemana keluar-keluar tetap, gitu kan ya.
2: Nggak tahu hari libur kalau memang sebagai penyuluh.
0: Iya kalau penyuluh nggak kenal libur ya. Kalau sekolah mungkin ada tanggal-tanggal liburnya beberapa.
1: Yang penting kita tidak mengganggu kegiatan kedinasan.
0: Tetap aman
1: ya. Jalan, ya.
0: Tapi teman-teman kan tahu semua dong otomatis
2: semua,
0: karena kalian udah rilis lagi.
1: Iya, atas
0: dan support ya,
1: support dukungan mereka.
2: Kita juga setiap sebagai penyuluh kan supaya kadang-kadang di masyarakat kalau kita dengan dharma wacana mungkin agak bosan kan dengan
0: susah masuk ya kalau terlalu baku gitu ya.
2: Kalau sedikit dengan
1: selingan menyanyi.
2: Selingan nyanyi.
0: Berarti nyambil ya. Langsung dikeluarkan suara emasnya. Sering gitu Bli, kalau misalnya dalam penyuluhan itu diselipkan mungkin dengan lagu kayak gitu ya.
2: Apalagi yang keseringan ngajar juga di pasraman namanya kan.
0: Ah, iya.
2: Pasraman pasti menggunakan sekarari juga untuk mereka tidak sekolah bosan.
0: Apalagi anak-anak muda ya, mungkin salah satu cara pendekatannya dengan bernyanyi itu tadi ya. Jadi lebih mudah masuk ke anak mudanya gitu. Oke. Jadi inilah luar biasanya ya, hobi dan pekerjaan jadi bisa berjalan beriringan. Astengkara ya. Dan tetap bisa berkarya. Berarti kalau untuk rilis single seperti itu berarti mencari sela-sela waktu ininya ya Bli ya. Mungkin di hari minggunya.
2: Pokoknya Sabtu Minggu.
1: Kita jadi semua di liburnya kan Sabtu Minggu.
0: Yang pastinya di Sabtu Minggu. Jadi digarapnya Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu gitu ya.
1: Sabtu Minggu. Jadi usahakanlah tidak mengganggu pekerjaan yang lain juga kan. Biar bisa yang ini jalan, yang ini juga.
0: Nah itu, jadi dua-duanya tetap berdampingan Mbak Nge. Dan ini untuk single pertama, kalau Bli Raju itu tahun berapa Bli keluarnya?
2: Sebenarnya single saya ini terciptanya 2019.
0: 2019 sudah tercipta.
2: Ya, tapi karena kita perlu mengumpulkan dana kan.
0: Iya, itu banyak sekali yang harus disiapkan.
2: Bisa tayang di akhir 2022.
0: Oke.
2: Okay. Itu sekitar kisah sendiri tahun, tapi dibantu dirombak oleh Bli Juna yang selalu mensupport Titiang.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti idenya tetap dari Bli sebenarnya ya cerita utamanya nggih. Ya. Itu judulnya apa Bli yang perdananya?
2: Kewah Banuturan.
0: Waduh. Nah,
2: itu
0: Kewah Banuturan.
2: Sulit saya untuk mengungkapkan dengan seseorang hanya di lagu ini seperti yang.
0: Itu menceritakan tentang apa? Perjuangannya Bli?
2: Kisah cinta yang
0: cinta.
2: Putus cinta lah itu. Selama 4 tahun tidak bisa move on lah.
0: Terus itu ada cerita pribadi Bli.
2: Pribadi memang kita buat.
0: Gitu. Jadi dalam banget terus, ya.
1: Makanya, hadirlah
2: seperti
1: seseorang.
2: Lagu ini seperti rapnya. Bertang tiban su beliwat beli state pedidi sud menyalanin tresne gitu
0: lah. Aduh.
2: Pokoknya sedih lah. Kewah untuk
0: masa-masa ininya ya, kayak galau-galaunya lagi galau-galau cinta gitu ya.
2: Ya, lalu single kedua baru keluar tersememe kenapa di saat saya terpuruk putus cinta dan masih belum dapat kerjaan.
0: Kerjaan tetap ini.
2: Orang tua yang selalu mensupport baik buruk anaknya tetap diberikan semangat Astengkara bukan
1: doa juga
2: bukan ibu yang sendiri orang tua selalu mensupport yang percaya surga itu di lapak kaki ibu Astengkara bisa seperti sekarang jadi bisa berkarya terus gitu
0: bahkan supportnya dari orang tua dari ibu terutama jadi lahirlah hadiah luar biasa nih kayak di hari
2: baru,
0: ibu.
2: Di hari ibu. Baru keluar single bersama Budai Sujeni yang ajak
0: di tahun yang duetnya
2: 2024 ya.
0: Dua tahun yang lalu nggih kurang lebih
2: 2024. Baru terus ada juga teman duet yang Desu namanya. Baru lagi balik solo sendiri. Itu lagi sama Desu disupport oleh Bayu Krishna juga ada lagu terbaru sekitar 5 bulan yang lalu itu.
0: Dikasih lagunya bertinggi untuk dinyanyikan.
2: Luangan jujur.
1: Cipta lagunya juga.
2: Baru Tuah Selingan yang terakhir solo tiang.
0: Berarti Bli biasa kolaborasi sama teman-teman di Bali juga ya?
2: Sudah semua hampir.
0: Tapi karena mungkin sekarang udah gampang juga ya, maksudnya kita bisa via telepon, bisa Zoom dan segala macam ya. Jadi nggak harus nyebrang lagi balik
1: gampang,
0: lagi
1: kayak
2: gitu ya. Tiang hobinya karena fan banget sama Blitot Widi-Widiana.
0: Oh, awalnya Dika.
2: Dari Nike yang
0: zaman
2: dari SD.
1: Banyak koleksi juga.
0: Dan akhirnya suaranya juga ini bagus ternyata mendukung jadi
2: ya. Enggak bagus sih cuma menang PD aja ya karena.
0: Tapi beneran tadi kan udah dicobain dikit suaranya udah kedengeran. Nggih. Jadi itu kurang lebih perjalanannya nggih dari awal nih dan tentunya memang berdasarkan dari hobinya memang kesukaannya kenten nggih. Jadi sekarang Astengkara dapat wadah gitu ya bisa disalurkan nih nggih. Dan pastinya kembali lagi kayak kata yang Mbok Dayu tadi tetap sejalan nggih. Pekerjaannya
2: perjuangan
0: jalan.
2: Juga membuat channel ini sangat
0: kalau sekarang sosial media sih yang banyak ini juga bantu nggih. Jadi kalau lagu pasti di-upload di YouTube kenten ya.
2: Di YouTube channel
1: sama
2: sendiri
1: fans. Yang
0: ada ini kayak fans clubnya gitu.
2: Iya, punya.
1: Tanpa fans kan kita enggak bisa jadi apa-apa. Ya kan.
0: Itu supportnya ya. Inge. Luar biasa sekali
1: teman-teman semua, Sebeton, Sarang Sami.
0: Iya, itulah bentuk dukungannya dan semoga habis datang dari sini nambah lagi fansnya. Makin banyak lagi yang kenal, makin banyak yang tahu mungkin nih Mbok ya sama Bli beberapa nih Kak ada tipe pendengar itu yang suka lagunya, nggak tahu penyanyinya siapa. Nah, jadi kadang-kadang acara-acara seperti ini itu kan, oh ini Ki penyanyinya gitu, dan akhirnya di request-request terus gitu. Karena sebenarnya lagu-lagunya Mbok dan Beli pun sudah ada di radio-radio sebenarnya, nggih. Jadi lagu-lagunya bisa di request sebenarnya Rake dan Rai, kita sudah ready gitu loh sama lagunya gitu. Jadi kadang mereka nggak tahu judulnya, mungkin nggak tahu penyanyinya siapa, ya, tapi terus pas didengar, enak lagunya loh, suka dengerin, apalagi sekarang ada sosial media kan, lewat di Facebook, lewat di TikTok gitu. Jadi salah satu, ya beruntunglah kita hari ini bisa ketemu sama Mbok dan Beli. Jadi abis ini lebih kenal lagi, Astungkare ya. Meskipun LDR-an nanti ya, karena abis ini balik lagi ke Lombok. Tapi lagunya tetap bisa dinikmati di Bali ya. Oke. Dan ini ada lagu dari Beli Puturaju sama Mbok Dayu yang ngarepang Bagie ya. Boleh coba saya putarkan dulu ya, biar sempetan juga denger nih lagunya seperti apa ya.
1: Senang hati.
0: Dan pastinya kalau sudah bisa diputerin, artinya boleh di request nih di hari-hari selanjutnya. Boleh banget. Itu bentuk support juga nih Mbak Lia. Jadi mendengarkan karya-karyanya di request juga gitu ya. Rake dan Rai, judulnya adalah Ngarepang Bagie ya, dari Beli Puturaju dan juga Mbok Dayu Sujeni. Ya, kita dengarkan dulu ya Mbok dan Beli sambil rehat sejenak dulu. Selepas ini kita kembali lagi pastinya ya, hanya di Pro 4 RRI Denpasar.

Permainan tradisional kulku. Kulku sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulku dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama begitu

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kantun Musik yang terkiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rari, wawu sampun nih kangge. Lagu dari Beli Putu Raju sedang Mbok Dayu si Jenny nih kangge, sampun diputarkan ye, ngarep pang bagia ye, judulnya ya. Jadi memang tentang lebih ke keluarga mungkin ya Mbok Belia ya. Jadi kisah, menceritakan kisah kehidupan keluarga, keluarganya ye. Jadi memang dalam sekali kan lo liriknya itu bisa ya, menceritakan. Jadi kalau udah ngomongin keluarga, aduh udah deh. Pasti beda nih ke feel-nya ya. Tapi itulah kembali. Jadi karena mungkin Mbok sama Belinya ini memang basicnya nih ke berteman, sudah seperti keluarga ya, gitu. Jadi betul, mungkin chemistry-nya juga dapat jadinya guys ya, ketika nyanyi ya. Jadi lebih mudah mungkin menyatukan chemistry-nya betul, ya. Nah, terus kata Beli Raju juga tadi, Beli Raju ini kan udah punya labelnya dari Beli Putu Raju sendiri, dan itu ada YouTube-nya juga Beli ya. Jadi silahkan semeton yang mau untuk cek-cek YouTube-nya.
1: Ada 12 lagu di
0: channel. Sudah ada 12 lagunya juga nggih di upload, bisa di subscribe dari Kang nggih. Jadi bisa cingak-cingak
2: sebanyak-banyaknya.
0: Nggih, betul dukungan juga nih Kang nggih. Kan melestarikan lagu Bali. Jadi kita sebagai pendengar ayo juga ikut Niki membagikan nggih. Jadi selain Beli Putu Raju sendiri, terus ada Mbok Dayu juga, ada teman-teman yang lain
1: ada
0: juga.
1: Ada Dek Su namanya, ada Gek Widi, Pak Dodi, namanya ada Dedek BRTP juga, Pak Mat yang Dedek BRTP juga ada di sana.
0: Mbok Dedek itu tinggal di Lombok.
1: Dedek BRTP. Di sini dia sudah di sini dia.
0: Oh, sudah di sini sekarang di Bali ya, menetap ya. Oke, tapi memang masih
1: dapat di jodohnya di Bali.
0: Oh, gitu. Ikut gitu jadinya ya. Oke. Ya. Kalau sudah ikut itu ya enggak bisa kemana mana ya, kalau sudah sama keluarga.
1: Tapi untuk mensupport kita, ayo kita ada acara datang dia
0: tetap ya, Lombok. Jadi bisa ya. Tetap artis-artis yang di bawah labelnya Beli tetap bisa tetep jadinya. Nggih, mau di Lombok, mau di Bali, jadi bisa di calling mantan. Nggih. Kalau Mbak Dayu sama Beli Raju sendiri nih ke offline-nya sudah sering ngambil?
1: Astungkare, sebenarnya kalau kita di bulan kemarin sebenarnya ada sekitar job weddingnya 14-an ada, tapi banyak karena kebentrok dengan
2: kedinasan.
1: Nah, kita ngambil Sabtu Minggu dan di atas jam 4 sore.
0: Sore-sorenya berarti ya.
1: Tapi ada aja tetaplah bisa masuk.
0: Oke, ya. Jadi sebenarnya tawaran mah banyak ya. Tapi ini kembali lagi menyesuaikan sarang kesibukan yang lain juga ya.
1: Tapi
0: jadi,
1: punya juga apa namanya, punya rekan yang bisa dia, kalau tiang enggak bisa buat ada teman yang dua nih yang bisa membantu.
0: Backup lagi ya, menjadi kasih ke yang lain gitu ya. Oke, jadi tetap bisa kalau misalnya Rakyat dan Rai punya acara juga, boleh dihubungi Beli Putu Rajunya ya. Nanti kan dicek lagi siapa yang bisa hadir, kenten nggih. Kalau mungkin mau nyari Mbok Dayu, nah acaranya di hari Minggu aja. Minggu. Jadi dialihkan acaranya ke Sabtu atau Minggu.
2: Ada kesempatan
0: Mbok Dayunya hadir ya. Tapi yang unik nih kan Mbok Dayu kesehariannya kan sebagai guru. Nggih, dan di tingkat SMP juga nih, anak-anak ABG nggih. Nah, kalau di sekolah nih kan sering enggak sih tiba-tiba masuk kelas kayak Bu Guru nyanyi gitu.
2: Iya, kadang iya, kan, karena bukan, mereka tahu bukan pas ngajar sih, pas mungkin di selengan selesai ngajar kan. Jadi kita
0: di jam-jam kosong.
2: Ya, jam kosong atau di selengan selesai jam ngajar kita tetap promosi bantu Bu Guru untuk dikepoin channelnya Putra Jo Special, ada Bu Guru nyanyi di sana. Ya, Bu tenang, jadinya kan senang kita denger ini Bu Guru nyanyi. Jadi kita mereka pulang sekolah itu karena mereka kan enggak boleh bawa HP kan
0: ke sekolah. Iya, kalau SMP
2: jadi
0: belum
2: pas
0: kan.
2: Pas pulang. Jadi gitu lah bentuk support mereka ke gurunya gitu.
0: Oke. Dan mereka beneran tahu kan mati lagunya gitu kan ya. Oh, Bu Guru yang nyanyi lagu ini gitu kan ya.
2: Misalnya kalau ada acara guru, kadang kita maksudnya saya itu nyanyi lagu yang tiang bawakan.
0: Oh iya, maksudnya di tidak di luar jam pelajaran nih kayaknya, kadang mungkin jeda atau guru, apa gitu ya. Ika sering nyanyi juga berarti di sekolah. Oke. Berarti bentuk supportnya juga dari teman-teman adalah memberikan waktu nih ke mungkin ya. Jadi kan sudah tahu nih mboknya penyanyi gitu ya. Jadi diberikan juga kesempatan gitu ya tampil di sekolah. Oke. Dan tentunya murid-muridnya malah senang mungkin ya. Oh, punya guru artis gitu ya.
2: Banget didukung sih. Karena kan bukan ngajar di sekolah aja kan, karena kerjanya juga membentuk sanggar juga kan di rumah tuh.
0: Iya, ada juga.
2: Jadi ada teman-teman anak-anak sanggar tuh tetap selalu.
0: Sanggarnya kan sanggar tari.
2: Iya, sanggar tari.
0: Oh, berarti bisa nari juga ya.
1: Oh,
0: ya ampun, ternyata ya multi talent ternyata ya. Oke. Berarti aman. Makanya kalau video klip udah langsung sendiri jadinya ya. Berarti memang di kesenian ya, Mbok ya. Sukanya. Oke. Tarinya tari Bali.
2: Tari Bali. Tari kreasi.
0: Kalau Lombok nih kan ada ininya juga, tari tradisionalnya Mbok ya?
1: Ada.
2: Ada.
0: Mirip enggak sama tari Bali?
2: Kalau dari gongnya, dari musik kan beda ininya.
0: Gamelannya
2: jauh ya.
0: Oke. Nah, tadi itu kan sudah kita nyanyikan atau kita putarkan satu lagunya ya, Mbok Belia. Itu yang lagu duetnya antara Beli Laju sama Mbok Dayu. Nah, sekarang saya mau putarkan juga satu lagu lagi ya, biar semeton rakyat dan rakyatnya ini semakin mengenal lagi gitu.

0: Inggih regalan rayu awu nika sampun nggih piar seyang nika tembang saking beli putu raju nggih featuring nika Deksu nggih beli nggih. Jadi nika salah satu penyanyi yang wonten di labelnya beli putu raju juga nggih. Nika suaranya kan. Jadi siapa tahu ada yang tertarik juga. Nah, nika sama bisa menghubungi melalui beli putu raju juga nggih. Nah, Mbok dan Beli kembali lagi niki mengulik-ngulik Mbok dan Beli yang sudah hadir hari ini nggih. Nah, Mbok dan Beli niki kan memang kesibukannya nika sebenarnya sehari-harinya ada formalnya tadi kan nggih, tapi yang karena memang sudah didukung sama semeton-semeton di situ juga ya, di rekan kerjanya kan ya. Apalagi mungkin Mbok Dayu gitu ya, ketemu sama anak-anak itu, nah mungkin happy juga gitu ya. Ada gurunya, oh ini Ibu yang nyanyi lagu ini gitu ya. Jadi dia mungkin ada ketertarikan juga jadinya nggih. Nah, nika mempengaruhi enggak Mbok ketika di kelas mungkin? Mungkin Mbok jadi guru favorit pas hari guru dapat bunga paling banyak.
1: Paling banyak.
0: Iya kan, gitu biasanya kan.
1: Hado paling banyak di hari-hari.
0: Nah, gitu
1: guru.
0: Biasanya terlihat dari situ tuh ketimpangannya. Yang lain dapat bunga 1, Mbok Dayu 10.
1: Bisa lebih 30. Ya.
2: Kan. Cuma kan kalau misalnya ajaran baru tuh perkenalan kan, ini namanya enggak, ini pasti namanya Mbok Guru ya, karena kan biasanya kan karena kita punya ini apa namanya? Terpampang ini kan, kita punya nama, label itu kan di ini.
0: Ada fotonya gitu, jadi sudah pernah
1: lihat ya. Dan memang kita punya fan tersendiri, karena di gang, di Karangjasi, Mataram namanya.
2: Punya klien fans.
1: Semua lagu kita semua ditempel di tembok-tembok.
0: Jadi itu emang kayak ibaratnya fans clubnya di situ gitu ya, ibaratnya.
2: Spanduknya lah gitu ya, kayak spanduk.
0: Jadi fotonya ada, namanya semua ada di situ ya, lagu-lagunya.
2: Ini namanya, pasti namanya Budaya Sejini dan
0: udah tahu duluan urutnya.
2: Iya, jadi kayak gitu.
1: Tiap lewat juga, wah.
0: Kalau beli raju mengalami gitu juga. Berarti datang mau jadi penyuluh
1: nih. Penyuluh
0: nih. Kita nyanyi lagu ini nih.
1: Di saat kita diundang di Banjar atau rapat.
0: Kalau penyuluh itu kan banyak ya, maksudnya bisa di masyarakat, bisa di murid juga bisa.
1: Pas di masyarakat, wih artis ya.
0: Oh, itu.
1: Nah, dan kemarin sempat yang dikenalkan sama Kasih Bima Sindu karena ada di sekolah yang dapat guru agama.
0: Oh, oke, kekurangan.
1: Diajak sana yang masuk. Terus dia kena yang perkenalkan diri, setelah selesai diperkenalkan dicet sama guru, ternyata sekolah kita artis di dikirim dan bilang padahal kita biasa aja sih, tapi ibu-ibu
0: kebanggaan itulah guru. Karena mungkin sudah ditahuin juga sama masyarakat kan, ya sudah pada tahu kan karya-karyanya, namanya kan nggih. Jadi begitu ini pasti udah langsung pertama kayak ijil tahe ningalin lah gitu. Pas inget wah ini penyanyinya nih, pasti kayak gitu ya. Apalagi beli raju di masyarakat, jadi mungkin kan lagunya lebih banyak juga tentunya yang mendengarkan ya. Astungkare. Jadi itu ini juga ya, membantu jadinya ya. Makanya, di pekerjaan formalnya kalian juga terbantu.
1: Kita punya kegiatan apa, Puy? Puy, artis dekat, artis yang baik. Padahal biasanya sih kita sama-sama aja, enggak lah.
2: Biasanya kan biasa aja, tapi kan heboh dia.
0: Iya.
2: Menggeluti ini kan profesi nyanyi juga.
0: Oke, tapi sebelum di menyanyi ini, maksudnya sebelum keluar single, kalian kan memang sudah hobi juga menyanyi gitu ya. Tapi sudah duluan dong nyemplung ke ini, ke bidang ya, ibaratnya ke guruannya, ke pendidikannya gitu kan, sudah duluan karena memang pendidikannya itu juga nggih. Nah, sebelumnya itu apakah memang sudah aktif bernyanyi, Mbok? Mungkin di kampus kayak gitu.
1: Di kampus
0: memang. Memang aktif nggih berarti ya. Oke.
1: Di Banjar-Banjar gitu.
0: Cuma memang baru keluar singlenya aja sekarang nggih, di 2019 nih kayak.
1: 2022.
0: Oh ya, lagunya 2019 tapi rilisnya di 22 gitu ya.
1: Perlu proses sangat. Kita tanya harganya berapa?
0: Gedebak-gedebuk ya.
2: Banyak dana.
0: Oke, tapi kalau sekarang Mas Tengkara sudah lebih mudah beli ya, karena channelnya sudah banyak nggih Mas Tengkara ya.
1: Ada aja yang mendukung, mensupport, memberikan support. Saya sebagai sponsornya ada
0: ya, Stungkare. Jadi lebih mudah juga.
1: Jadi kita bisa ngeluarin setiap bulan lah.
0: Nah itu, ini yang unik akhir-akhir Rai ya. Jadi kalau sudah subscribe kenten channelnya Niki nggih di Putu Raju Official ini, nanti setiap bulan pasti akan ada kejutan. Ya Stungkare. Jadi setiap bulan nanti akan ada single-single baru, tentunya dari penyanyi-penyanyi yang di bawah naungannya Beli Raju juga kenten nggih, karena memang penyanyinya kan bukan 1-2, udah 5 orang. Nah, 5 jadi orang. Sudah banyak juga nggih. Jadi pasti bergilir nanti ya, mungkin yang bulan apa Mbok Dayu, nanti ada audisinya juga dan lain sebagainya.
1: Bulan ini Mbok Dayu kan.
0: Nah, ini Mbok Dayu yang dalam waktu dekat nih Mbok Dayu yang bakal keluar ya. Oke. OTW-nya udah lari.
2: Ditunggu saja
0: kejutannya. Oke. Jadi Nika makanya habis dari nonton live ini langsung aja dibuka YouTube-nya.
1: Ye. Nah, Putu Raju official.
0: Betul. Untuk sosial media pribadinya boleh di-share
1: semua.
0: Mungkin?
1: Putu Raju. Putu
0: sama
1: Raju
0: ya.
1: Semua.
0: Putu Raju biasa tulisannya beli ya.
1: Putu Raju.
0: Oke, ya. Jadi Instagram-nya bisa, semua. Facebook-nya bisa, TikTok juga Raju. Ya.
1: Semua.
0: Nah, ternyata TikTok juga aktif nih berdua ya. Nah, ya. Suka ini juga ya. Live-live juga live, ya.
1: Live, ya.
0: Oke, jadi yang pengen juga mungkin dihibur Kenten Ge sore-sore ya. Kan sama-sama setelah beraktivitas juga Kenten Ge Raka dan Rai. Nah, mungkin lagi buka-buka TikTok. Nah, Nika bisa request aja lagu. Mau dinyanyiin lagu apa ya. Gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi mungkin bentuk ini juga mau beli ya penyesuaian juga ya. Zaman ya. Sekarang kan sosial media Nika penting juga ya. Kita tidak memungkiri Kenten semua di sosial media pasti harus ikutan juga gitu yeah. Loh kita Nge. Tapi kalau lagu-lagu dari Mbok dan Belinya, baik lagu single, solonya Beli ataupun duetnya, udah ada yang pernah pakai ini nggak back sound gitu?
1: Woi banyak.
0: Udah ya. Jadi, nah TikTok biasanya Beli ya, kalau udah TikTok. Satu pakai, nah langsung.
2: Apalagi di WhatsApp kan ada juga.
1: Sudah daftar.
0: Sudah kan? Masuk di ininya Beli ya, jadi lagunya bisa di search dicari ya.
2: Ada kan nanya tuh Japri, Bu Guru. Mbok Dayu, ini kan kemarin mau buat ini video kok enggak ada gitu.
0: Ditanyain ya, itu gimana lagunya biar bisa masuk.
2: Maksudnya apa makanya, judulnya kemarin? Oh, Ngarapan Bahagia
1: cari
2: gitu.
1: Semua ada di udah kita daftar.
0: Semuanya udah ada ya, Beli ya? Oke. Okay. Apalagi lagunya agak-agak sendu-sendu, galau-galau. Nah, itu kan banyak ada. Juga lagunya Beli Raja seperti itu ya. Itu anak muda banget, Beli. Yeah. Putus cinta wah langsung oleh lagu. Kayak video.
2: Komplit semua ada di Putu Raju official.
1: Okay. Ada Bahagia, Sedih, Koplo semua ada di channel.
0: Ah, Koplo juga ada loh. Iya. Kalau yang Koplo ini kan baru, udah keluar.
1: Baru 2 minggu yang lalu salah sambung.
0: Masih seger.
1: Masih
0: oke, salah sambung ya judulnya. Iya, oke, nanti sambung. Kita cari deh ada yang ada lagunya. Nanti kita putarkan ya. Mau dengerin yang versi Koplonya karena kalau tadi yang versi melo-melonya itu kan kayak masuk banget tuh suaranya Beli Raju. Nah, kalau Koplo tiba-tiba tuh gimana?
1: Nah, waktu tiang sebenarnya enggak percaya diri sebenarnya dengan
0: awalnya
1: kan. Tapi dengan duet saya kayak Widi memang menguasai itu.
0: Oke. Okay. Oh, beliau nikah memang di Koplo.
1: Memang ya, tapi karena permintaan dari pada sahabat Raju Koplo dong keluarin supaya enggak.
0: Oh, memang ya requestnya seperti itu.
1: Ya, Stongkare.
2: Biar ada warna baru.
1: Warna baru. Stongkare diterima dengan.
0: Oke. Okay. Ternyata seru, ya seru. Setelah bergalau-galau wah Koplo masuk juga.
1: Tapi ujung-ujungnya juga besok kok.
0: Balik lagi. Memang master of galau nah, soalnya ya.
1: Betul itu.
0: Tapi terkadang memang gitu ya, tanpa kita sadari mungkin kayak setiap penyanyi itu punya karakternya masing-masing.
2: Iya
0: ya. Jadi kayak yang memang melo ya masuk gitu di melo aja gitu.
1: Makanya kemarin waktu Koplo agak enggak percaya diri.
0: Tapi ternyata diterima bagus Stengkare ya. Jadi memang ini sih darah seninya sudah mendarah daging ya. Dikasih Koplo gas juga ya. Mungkin nanti juga di sesi kedua nih kan ya Raka dan Rai, Putri akan buka kesempatannya untuk telepon ya di 0361223361. Dan nanti di sesi kedua Raka dan Rai bisa mungkin ada masukan. Biasanya Bu Vera ya rajin ngasih masukan. Bikin lagu yang seperti ini dong, seperti itu, siapa tahu nanti beneran direalisasikan setelah Beli Putu ya.
1: Siap.
0: Jadi seperti itu. Kalau kayak tadi Koplo kan juga salah satu dorongannya dari fans juga ya Beli ya. Jadi siapa tahu ada yang punya inspirasi gitu. Oh, saya lagi ada cerita begini, Beli, bikinin lagu dong gitu. Nah, boleh-boleh nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Beli ya. Beli dan Mbok nanti akan nyambung lagi pastinya di jam 5 sampai jam 6 sebelum Puja Trisandia nanti ya, kurang lebih mungkin jam 5.45 nanti kita akan closing dengan nyanyi live nanti.
1: Siap.
0: Nah, itu yang paling ditunggu-tunggu nanti biasanya ya. Jadi sudah jauh-jauh dari Lombok datang ke sini, kita nanti akan dengarkan juga suara emasnya Mbok dan Beli yang sudah hadir. Nge.
1: Bila perlu nanti kita Bu Dayu mungkin akan ngasih kisi-kisi sedikit
0: lagi. Oh, boleh.
1: Boleh.
0: Oke, siap.
1: Lagu terbarunya.
0: Nah, itu.
1: Kisi-kisinya.
0: Takutnya kan enggak boleh, siapa tahu enggak berhasil. Oke. Boleh itu kan boleh, karena memang itu yang teranyar son. Nanti ya. Oke.
1: Karena itu juga lagi satu bulan ini akan tayang ya.
0: Udah lagi dikit bulan, aja kok
1: dikit
0: ya.
1: Aja.
0: Jadi boleh nanti di-spill sedikit ya Mbak Dayu ya.
2: Lebih pasti.
0: Okay. Judulnya Melangkah Lebih Pasti.
1: Enggak. Sama Beli.
2: Sama Beli judulnya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Jadi nanti Mbak Dayu juga bakal menyanyikan single solonya yang sedikit. Terbaru yang OTW.
2: Sedikit.
0: Ya sedikit aja. Rapnya aja bedik. Yeah.
2: Boleh.
0: Terus yang lagu fans. Duetnya juga nanti. Ye, yes. Biar sama-sama kita dengarkan yang live-nya. Kalau tadi kan versi yang sudah rekamannya, Kenten ya. Okay. Dari kita terai sempena merika-meriki dumun ya, tetap sesaja di kiring perempat RRI Denpasar. Niki sampai nampak ringgalah jam 5 ya, kiring mesanakan dumunnya je bos Niki Wenten. Nah mangkit pesuang tiang sampai Niki lagu koplonya ya. Kan tadi penasaran tuh gimana sih lagu koplonya, judulnya Salah Sambung ya Beli ya.
1: Salah Sambung
0: Niki dari Beli Putu Raju featuring Gek Widi ya. Oke, lagunya featuring dan ini versi koplonya Rekan dan Rai. Tadi sudah kita dengarkan kalau yang melu-melu, yang galau-galau cinta-cinta ya. Nah mungkin yang ngirim PRC yang Niki kewentenan tembang koplonya nih ya, sekian Beli Putu Raju. Bosan pun Niki pasti ke titiang sarang bintang tamu Niki Pacang Mawali Malih ya, ring perempat RRI Denpasar. Nika Malih juga bosan nih arsa nyarangin, jangan lupa ya, langsung ke mantan bergabung ring 0361 223361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat dan raih kepemilikan izin usaha melayani wisatawan mulai dari hotel, villa, restoran hingga money changer menjadi bagian penting dalam penataan sektor pariwisata di Bali. Praktisi pariwisata Bali, Inyoman Ruta Adi, mengatakan seluruh jenis usaha tersebut harus memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ditegaskan usaha yang memiliki izin juga dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung promosi dan daya tarik pariwisata Bali. Ruta Adi mengingatkan pelaku usaha yang belum memiliki izin sebaiknya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengurus legalitas usahanya sebelum dilakukan penertiban. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Rekalan Raya Kantor Musikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Pastikan iki Rekalan Raya Kantor Ring Program Ngospek nggih ngobrol sarang penyanyi kesayangan iki nggih. Rekalan Raya Ring Studio niki, talor wenten sampun minta tamu titian juga bagus niki Mbok Dayu Sujeni sarang Beli Putu Raju. Nggih. Kantor Riki Susatian iki nyareng Rekalan Raya nggih. Menapa wenten sane wau bergabung kantor nggih. Wau saking galah jam 4 sampun niki nyarengin program ngospek duwe nggih. Nyantos puput mulih jebol sering galah jam 6 nggih. Rekalan Rai sering mangke niki sesuai janji wau nggih. Jadi sesi kedua pun niki full tiang buka kesempatan untuk menelpon kenten nggih. Dadasnya ini wenten niki Rekalan Rai sane arse kenten jagi metaken utawi mekenalan niki majang ring para bintang tamu. Dadah, langsung ke mantan hubungi ring 0361223361. Nggih. Lain telepon sampun tiang buka. Waduh, gercep ternyata niki Mbok Bli. Langsung niki wenten. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, selamat sore Om Swastiastu Mbak Putri.
0: Iya, Maelin ya.
1: Iya.
0: Maelin, jadi yang nomor satu lagi ya.
1: Iya, soalnya kan baru datang ini enggak dengar tadi.
0: Oh, gitu. Datang dari mana Maelin niki?
1: Hah?
0: Datang dari mana?
1: Ya, tadi kan bilang ada mau menunggu seseorang.
0: Oh, habis janjian ya, jadi baru bergabung. Geng. Ketemu
1: baru
0: di jalan.
1: Baru pulang rumah.
0: Iya, Astung karena masih bisa bergabung ini bintang tamunya Tiang masih menunggu.
1: Ya, salam kenal ya sama Beli Putu Raju sama Mbak Dayunya.
2: Inge. Salam kenal balik.
1: Maelin mau tanya ya.
0: Iya, napi nih kak.
1: Dari tahun berapa merilis album yang pertama? Dan yang kedua, di antara album tersebut, apakah ada lagu mengenang lagu tersendiri dari penyanyinya?
0: Oke. Ada lagi?
1: Nah ini Bu Vera ikutan.
0: Oh Bu Vera ya, nanti pasti naik dia, saya yakin. Nanti pasti naik.
1: Bu Vera gini dia, ayo Lin, kita siapa duluan.
0: Oh itu. Eh, tahu gitu kan saya ini tadi ajak taruhan berarti ya, dapat piring cantik ya.
1: Iya, orang Maelin dapat piring cantik.
0: Iya, Maelin ternyata juara satu.
1: Tapi disuruh nyari di toko terdekat loh.
0: Oh gitu. Boleh pakai ini tak tulis Bu Vera gitu ya. Nanti dibayar pakai kertasnya ya. Inge.
1: Ayo aja deh ya.
0: Iya.
1: Ya juga buat Mbak Dayunya juga dari tahun berapa albumnya.
0: Okay.
1: Dan juga mudah-mudahan kedepannya tambah sukses dan bisa bikin album lagi.
2: Master sama Ibu.
1: Oke deh buat Mbak Putri sama Beli Putu Raju sama Mbak Dayunya selamat bertugas.
0: Inge.
2: Terima kasih. Sama Wali Bunda.
1: Sama Om. Santi.
0: Maelin dari Denpasar Riki ya sudah ikutan bergabung. Kebetulan pertanyaannya sebenarnya sudah kita bahas. Tapi mungkin karena Maelin tadi kan bilang baru bergabung juga nggih. Boleh diceritakan lagi sedikit mungkin beri perjalanannya Wawu dari tahun berapa terus lagunya hampir semua sih kayak kisah asli memang dari belinya ya.
3: Yang jawab boleh. Sedikit untuk
0: Maelin.
3: Maelin ya. Mulai sebenarnya dari senang nyanyi ikut job wedding dari 2018-an tapi membuat karya sendiri tahun 2019 tapi bisa tayang di tahun 2022 akhir. Dan masalah lagu semua termasuk hasil dari
0: kisah
3: pribadi gitu.
0: Jadi hampir semua memang inti semua. Ceritanya itu dari ini ya Beli ya. Cuma mungkin pengembangan dari kata-kata dan lain sebagainya nggih. Itu dari Beli Putu Raju. Mbok Dayu katanya juga diceritakan.
2: Terima kasih pertanyaannya Bu Elin tadi ya.
0: Iya, Maelin.
2: Iya, kebetulan yang baru memeris lagu duet itu dari tahun 2024 bersama Putu Raju partner Tiang sekaligus nyame saya, produser saya. Terus itu yang pertama itu Ngarepan Bagie, yang kedua Tuah Dadi Ipian. Nah sekarang Astungkare akan rilis lagu Solo. Single terbaru perdana lagi. Suksama Beli judulnya Bu. Okay. Tetap dikepuin Bu Nge, channelnya Putu Raju Official. Terus suksama.
0: Jadi itu untuk Maelin ya, Maelin ya sudah terjawab semoga ini pertanyaannya ya. Jadi Mailin tadi bertanya mungkin perjalanan karirnya nge, dari Mbok sama Beli. Nah, ada telepon lagi nih. Cepat sekali. Yes. Apakah ini Bu Vera? Halo.
4: Halo, iya Bu Vera.
0: Oh bukan Bu Vera ini, bukan.
4: Bukan Bu Vera.
0: Bukan,
4: Bu
0: tadi Putri. Soalnya ini Bu Putri.
4: Bu Niwayan Putri.
0: Iya, Bu Niwayan Putri.
4: Ya.
0: Iya. Ini
4: siapa?
0: Ini Putri juga. Oh, jangan-jangan kita Putri yang tertukar. Sinetron. Sinetron jadinya ya.
4: Sinetron.
0: Yeah. Ya, Bu, janjian.
4: Ah, kenapa? Hati tetap muda.
0: Oh, gitu. Ya. Astungkare, sehat selalu, jadi jiwanya tetap muda, merdeka, ya.
4: Merdeka.
0: Inggih, Bu Wayan Putri. Yeah. Mau dipanggil Bu Wayan Putri apa mau dipanggil Bu Vera?
4: Ya, terserah.
0: Oh, terserah. Ibu terserah. Niki kan berbentang bintang tamu. Tadi katanya rebutan sama Maelin janjian mau naik. Nah kan, ternyata kalah cepet.
4: Kalah Maelin. Hadiahnya sing manu, Vera.
0: Hadiahnya gratis jahit ke Pasar Tabanan.
3: Asik.
0: Bu Vera, Niki penjahit di Pasar Tabanan. Jadi kalau masuk Pasar Tabanan, tanya aja Bu Vera, semua orang tahu.
2: Siap.
0: Menggelegar di Pasar Tabanan soalnya, Niki.
2: Salam kenal, Ibu.
4: Nggak, Putri.
0: Iya.
4: Sayang, ini udah di rumah nih.
0: Oh, udah di rumah. Baru mau tak suruh samperin nih, Kira. Penyanyi tiang dari Lombok loh, jauh-jauh.
4: Mau jalan-jalan, mau ke Lombok.
3: Siap. Dikabarin mantan ke
0: Lombok. Tolong diajak, Beli, ya.
2: Lombok tapi mana?
0: Dipegang tangannya. Okay. Suka hilang.
4: Lombok Mataram.
2: Sakra, ke Mataram. Sakra. Oh, tiang juga Mataram, Bu.
0: Iya, Mbok Dayunya Mataram.
4: Oh, Dayu di Cakra juga?
3: Di Mataram.
2: Kalau Bajangnya Mataram. Di Cakra, Ibu, tapi nikahnya di Pagutan.
0: Oh, ada ya, Pagutan tapi, juga di situ ya.
4: Tapi udah dijual rumah di sana.
2: Oh,
0: gitu.
4: Iya, nanti mau beli lagi ya.
0: Siap.
4: Tapi izin CCU boleh kah?
0: Boleh aja, Bu, tapi tanya sama yang punya rumah ya. Ibu Tera.
4: Dari tadi kayak di pasar naik berapa kali mau naik tadi. Oh, belumnya kayak tak tinggal tuh.
0: Oh, ngambul.
4: Mau keliling ke stadion dulu.
0: Ngapain ke stadion?
4: Iya, olahraga.
0: Oh, kadang tiang nguluk-nguluk keliling stadion. Ternyata beneran olahraga, oke.
4: Ke stadion The Best, nggak gede tamanan.
0: Nge.
4: Ya, mau ikut voli di sana.
0: Jangan, Bu. Jangan. Kecos-kecosnya, Nan.
4: Tadi udah bilang umur boleh tua, tapi hati 17 Agustus seperti Putri.
0: Iya, setengkara. Tapi tetap jaga kondisi juga, Ibu. Mending dengerin lagu-lagunya ini, Mbok Dayu sama Beli Raju. Jadi nanti jiwanya akan tetap muda, ya, karena terhibur.
4: Gak Dayu sama Gus Raju. Aduh. Yang hormati sebagai penyanyi.
2: Rahayu.
4: Udah tadi dengar dari jam 3, mau meluncur ke Bali, baru nyampe di studio Pro 4 RI tadi ya jam 3.
3: Jam 4 kurang 15. Ya. Hampir telat.
0: Untungnya masih ini aman.
4: Nih, yang bangga melihat penyanyi berdua ini dari Lombok meluncur langsung ke Pro 4 RI. Yang bangga gini lah. Seorang generasi penerus menuntut karir yang terbaik. Ini betul-betul anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Ini betul-betul mudah-mudahan nanti anak cucu yang dan juga Dayu nanti anaknya supaya bisa menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa bahkan dunia.
0: Astungkara,
2: Rahayu.
4: Tadi lagunya udah dengar di pasar.
0: Waduh, Bu Vera udah saya suruh jangan main volley gini dah kan. Mekecok
2: sinyalnya.
0: Rut gitu ya. Oke, ini ada telepon sepertinya yang masuk lagi. Halo. Oke, terjatuh ya, belum bagus ini sinyalnya. Oke, masih dibuka era kedelai. Sayang sekali Bu Vera belum nanya udah
2: seru-serunya ya. Padahal
0: baru ini baru intro. Halo, selamat sore. Wah, Bu Vera pasti nih. Bu Vera, pelan-pelan Bu Vera. Oke, yang lain boleh dicoba juga selain Bu Vera ya. Tadi Maelin yang sukses naik ya, sampai bertanya. Bu Vera nih kan memang salah satu pendengar yang aktif juga Mbak Belia, sering nelpon juga Kentan, dan kalau ngospek pasti bergabung. Jadi memang seneng ngobrol.
2: Luar biasa.
0: Terlihat ya semangatnya luar biasa ya. Masih aktif.
2: Jiwanya juga. Jiwa muda.
0: Dari Tabanan ke sini ke studio itu sendiri naik motor. Luar biasa.
2: Keren.
0: Iya, itu ya salah satu pendengarnya. Astungkare, Bu Vera ya, udah didoain sehat selalu. Nanti jangan lupa bergabung kembali nih. Yang lain juga Reke dan Rai, kesempatannya masih dibuka nih, ring 0361223361 nih. Jadi Reke dan Rai, oke. Okay. Ada yang mencoba kembali? Halo.
4: Halo, selamat. Selamat kembali.
0: Jatuh kembali. Bangun aku.
4: Tadi ya, tapi pakai HP WA tuh jelek.
0: Oh, ganti HP langsung loh.
2: Luar biasa. Demi fan dari Lombok, Ibu.
4: Ada pulsanya 1 miliar.
0: Iya. Oh, unlimited udah ya, dolnya udah gak kelihatan sampai.
4: Ini HP enakan pakai HP HP kecil
0: ya. Iya, karena kalau nelpon ya memang terkadang lebih aman ke HP yang jadul nge, yang bukan Android.
4: Nggih. Ya. Itu dah saya dukung sebagai penyanyi Bali ini ya, supaya menciptakan lagu-lagu yang terbaik. Setengah. Nanti bikin lagu-lagu yang baik lagi. Itu saya dukung nih. Yang dukung Gus ini menjadi penyanyi yang terbaik supaya bikin lagu-lagu yang terbaik untuk anak-anak sekolah, gimana caranya gitu. Pokoknya ciptakan lagu-lagu yang terbaik Gus nih. Yang dukung nih supaya berguna untuk, seperti kata yang tadi, untuk Nusa dan bangsa. Gus juga berguna sekali. Saya bangga nih meluncur dari jam 3 nih. Duh, saya bangga. Semoga sehat, selamat. Nanti kembali lagi ke rumahnya. Salam sama teman-teman, saudara di sana. Salam sehat, salam semangat. Nomor HP yang minta dah sama
2: siap Ibu.
0: Ibu. Inge.
2: Yang kasih supportnya.
4: Yang seneng gak?
0: Biar nambah teman nge.
4: Bersatu kita teguh. Berserai kita runtuh, ayo kita jaga kesatuan persatuan Republik Indonesia dan perempat RRI. Perempat RRI tetap jaya di udara. Perempat RRI perempat RRI ini untuk mencerdaskan kita, cerdas, cerdik, cermat. Jadilah manusia yang berguna. Itu kayaknya.
0: Iya, Astungkare. Ya.
2: Mantap kata-katanya, Ibu.
0: Merdeka, Bu.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka.
2: Semangat 45.
0: Om Santi. Nah gitu, kalau Bu Vera sudah langsung merdeka, menyemangati. Sudah jatuh bangun lagi ya.
3: Tetap luar biasa.
0: Dan tentunya sempatan yang lain juga sama pasti nggih. Mungkin karena masih ada kesibukan jadi belum sempat bergabung ngeten nggih, atau mungkin bisa kirim pesan di WhatsApp juga nggih Rekalan Rai. Nanti bisa ring 087898822420 nggih, nomor sekali biasa Rekalan Rai. Kalau belum sempat bergabung ring lain telepon dados, nanti lewat WA di titip pertanyaannya sedang Mbak Putri boleh juga nggih. Ya sambil menunggu sempatan yang lain nggih Mbak Landli. Taler Ricky Wenten, lagunya Beli Raju banyak banget. Jadi kita masih penasaran sama yang lain, oke. Okay? Jadi Ricky Wenten Beli Tua Selingan. Niki solo ya Belia?
3: Solo niki lagu solo terbaru yang termasuk
0: ini. Ini terbaru ini.
3: Ini kisah nyata.
0: Paling waduh
3: banget.
0: Paling dalam niki berarti.
3: Paling dalam.
0: Ini rilisnya kapan?
3: 5 bulan yang lalu.
0: Oh, ini yang 5 bulan yang lalu ya, yang baru ya, Beli Tua Selinga dari Beli Putu Raju niki. Ngirim biar siang dumun sarang-sarang ya, wasan pun niki. Nah, kita tanya-tanya ini apa makna di balik lagunya ya. Kita tanya Beli Jumat Rekelan Rai, sene makin ngirim biar siang niki Beli Tua Selingan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
2: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
3: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya, pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
2: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
3: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
4: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih regelang rayu punika wau nggih sampun biar sayang tembang saking beli putu rajung nggih nika wonten beli tuah selingan. Nah, ternyata niki nggih. Ternyata lagunya ini memang benar-benar dari kisah nyatanya nggih beli nggih. Oke, okay. Jadi kalau tadi Maylin nanya ada enggak yang dari kisah nyata? Semua kayak kisah nyata niki Maylin sebenarnya nggih. Jadi tanpa sengaja atau disengaja niki beli lagunya nika kayak beruntun gitu. Kayak memang ada kisah-kisahnya cerita, cerita itu kan sendiri. Kayak satu garis satu, gitu ya.
1: Makanya ditunggu Asongkare di bulan Agustus.
0: Ada lanjutannya.
1: Ada akhir dari kisah sedih saya di sana.
0: Oke. Okay. Ya, Asongkare menuju bahagia
1: jadi Asongkare, ya. Semoga. Oke. Dengan ada kisah saya tutup kisah sedih saya di
0: lagu Nika yang akan dirilis ya, Nika ya. Oke, jadi kalau yang tadi memang masih galau-galaunya ya, masih lagi pengungkapannya sangat, gitu ya beliau.
1: Wah, ngeri.
0: Aduh, dan itu berdasarkan kisah nyata sedang. Ya. Jadi kalau mungkin Raka dan Rai merasa kayak aduh, relate Niki sama kisahnya Tia gitu.
1: Tapi kalau
0: ya
1: saya,
0: memang ini beneran
1: dari kisah nyata. Di TikTok tuh paling banyak ibu dari Kintamani kadang-kadang beli tuah selingan yang dari Lampung kadang-kadang.
0: Emang requestnya ini paling banyak ya?
1: Paling banyak beli tuah selingan, beli tuah selingan.
0: Oke, jadi mungkin Iki juga karena kisahnya banyak di masyarakat dia. Yeah. Maksudnya hampir semua orang pernah merasakan baik wanita maupun laki-laki gitu ya. Cuma beda posisi
1: tanya aja. Samarinda juga kadang-kadang
0: beli tuah selingan. Banyak padahal dari luar ya dia.
1: Ibu ini bukan orang Hindu itu,
0: bukan Bali.
1: Sampai dia bisa nyanyiin juga.
0: Karena menikmati lagunya jadi kayak akhirnya bisa gitu ya. Oke, Asongkare. Jadi penggemarnya juga udah ini ya.
1: Di TikTok
0: udah di mana-mana. Itulah hebatnya sosial media makin belia Asongkare. Jadi menjadi jalan juga, nggih. Jadi enggak cuma akhirnya enggak cuma Balok doang ya, Bali Lombok aja. Tapi udah semua nih Asongkare ya lama-lama kayak tadi sama Rinda udah mulai kan. Jadi sudah mulai dikenal juga Asongkare ya. Satu
2: Lampung
0: orang mendengar kan. Lampung juga banyak semeton sebenarnya ya, Hindu
1: Selatan,
0: gitu ya.
1: Apalagi setiap dia live ada
2: selalu wajib membawakan
1: lagu-lagu
2: official
1: selingan semua turaja official. Gitu. Kadang-kadang dibuka kayak pembukaannya.
0: Ada acara di kayak pembukaan dah langsung ya. Yeah. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya sudah dikenal sekali di masyarakat nggih. Jadi di Bali pun Mbok Putri pun kemarin pas lihat pamflet beli putu raju nih asane sai dingah kentar ya. Sampai minta bocoran sama ini sama IO ya ini lagunya yang mana aja kayak gitu. Oh iya benar ternyata Kak memang sudah soalnya memang sudah Asongkare udah besar banyak. Namanya udah banyak yang tahu ya. Cuma memang terkendala ini lokasi aja ya jadi tidak bisa sering bertemu ya secara langsung tapi lagunya tetap bisa dinikmati ya di mana saja tentunya. Nah, kadang-kadang Rai Niki sempat yang buka malah nggih Niki sepanjang sesi kedua pun Niki dibuka untuk line teleponnya nering 0361223361. Sadar senyarangin dados nyarangin nggih. Yen durung wenten nyarangin di tiang jemetaken malih enten nggih. Sontokan Niki sampun jauh-jauh dari Lombok nggih. Pastikan Niki wenten tujuannya. Kalau tadi kan ada Mbok El bilang tuh di off air ya. Enggak apa-apa macet-macet yang penting tujuannya ada gitu ya. Nah, tujuannya Niki Mbok dan Bli sebenarnya Niki apa sih yang membuat Mbok dan Bli pun kan memang tinggalnya di Lombok, lahir dan besar di Lombok nggih. Meskipun memang Hindu dan ada darah Balinya juga. Oke. Okay. Ada yang nelpon. Baru mau nanya. Tiang angkat Bimun mungkin nggih.
2: Iya, siap. Oke.
0: Okay. Halo, Om Swastiastu.
3: Halo, Om Swastiastu, Gek Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu.
3: Aduh, tomben ketemu Uli Pidan dan ketemu sarung Gek Putri.
0: Aduh, nak kengken iki kewah lat ne menek nggih, pas jam tiang nggih.
3: Nggih rindu bosan.
0: Aduh. Bentar dulu, ini siapa nih Pak Eka nih?
3: Anapi Pak Eka sekitaran Penebel.
0: Penebel Aji.
3: Ya, betul.
0: Aji tak.
1: Dibagi
0: segera. Nggih. Bener.
3: Lali pun gak Putri.
0: Oh, Haji niki nak ngalih tiang pas ngospek gento.
3: Ganten ngospek dan boleh
0: punya. Iya, kalau udah ngospek pasti dapat.
3: Nggih, soalnya penggemar nyak rame-rameang gitu kan demen
0: nanti. Ya. Inggih, sik sama Haji sampun selalu meramaikan ngospek di tiang niki.
3: Ya demen pendirian kewah sana. Ya sebelum yuk, ya demen kan lu.
0: Iya, rame-rame nge.
3: Ya salam kenal, salam penyanyi, salam kali, saking napi, saking lombok.
2: Matur sesama bapak atau Aji, nge, saking lombok. Aduh,
3: lombok pun bersedia yang meriki ke Bali.
0: Iya, luar biasa nih perjuangannya, Ji.
3: Ya salam kenal, sirot ya pesi yang ini, yang laut yang
0: kenalan, malih,
1: salam kembali. Iya, tiang putu raju nih, kira.
2: Tiang dai sujeni atau aji.
0: Beli dai. Beli putu sarang bagayu.
3: Oh, dayu.
2: Ya, dai sujeni.
3: Saya salam kenal sarang tiang beriki widangan tiareng desa, yang penebal desa Tegalinggah aji tatak.
2: Aji tatak, kalau aji tatak.
3: Dan ini lagu ni kau nak suara na becik-becik sarang kali kau ni gitu
1: kan?
2: Astangkare, matur sok semua support doanya tu aji.
3: Eh, mungkin-mungkin terus berkarya sana becik. Pun-pun nanin kentan konser yang Bali.
0: Pernah tadi sekali beli ya?
1: Sekali di acara pernikahan di Gianyar.
0: Ring Bali baru sekali nge mengisi acara nih kareng pawiwahan nih kaji.
2: Mungkin gitu Haji bisa ngundang kami bisa siap.
0: Kalau tabanan mau boleh Haji tak mantan ngundang.
3: Tapi ngundang niki sedang kencan bulu sedang murah.
0: Ya, jadi nama pisago sekitar ada nganten.
3: Ya, bin pedang je bulu kerap pas.
0: Astung kare, ye, sira unding yen, ye, boleh nika
2: bantu promoin nika tu Haji.
3: Ye, mungkin lancar berkarya sana becik, ye, suara sarang kali ampun becik pun niki kencan. Kerihang penyanyi asli Bali.
0: Mm-hmm.
3: Pirang ana lanang niki ada suaraan bagus.
0: Abli betul.
3: Kaler mendukung kemandan mugi-mugi geneng-geneng Bali puniki mugi-mugi ajak lestari lan budaya Bali niki.
0: Astengkara.
3: Nggih. Ya
2: ana matur sesama Haji.
0: Nggih,
3: mugi-mugi rahayu mari je bos. Pulang ke
1: langsung, Lombok
0: niki pulang.
1: Setelah niki langsung balik ke Lombok karena ada tugas. PP.
0: Nggih naik helikopter niki.
2: Tugas negara niki tuh Haji.
3: Nggih. Margiang Sudarmo boleh yang dadak penyanyi kendan. Kan macam kali ampun boleh kendan.
0: Heeh.
3: Kan ada penyanyi. Ada penyanyi pasti yang pun make han madue jina.
0: Astungkara, Haji.
3: Ya, watak menika kemanten.
0: Nggih, Haji.
3: Pamit anu niki klepit niki kendana baterai itu.
0: Oh, kenten. Nggih, yang penting pulsa teng klepit-klepit aman.
3: Full meniki kan.
0: Oh, ada penting kan aman.
3: Nggih, watak menika ge putri cara penyanyi sareng kalih
1: untuk Haji.
3: Selamat sampai ring rumah.
0: Astagfirullah.
3: Ya, untuk menikah kemantan yang pamit Om Santi sama dia.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Aji tak saking Tabanan nih kan ye. Astagfirullah okay. Boleh kayak niki ke Tabanan ye. Sira unding kan wenten yeah, waktunya yes, tepat ye. Jadi bisa menggetarkan Tabanan nanti ye. Selain waktu niki Gianyar katanya sampun boleh ye. Nah, mbok dan beli ngelantur niki wau pertanyaan tiang aja tabrak aja Aji tak wau ye. Niki mbok dan beli niki kan memang lahir besar di Lombok, gitu, kayak keluarga sampean ring Lombok, gitu. Meskipun memang ada darah Balinya juga, gitu. Terus memang kebetulan Hindu juga, mayoritas ring Bali Hindu juga, gitu. Lagu-lagunya kan memang niki lagu-lagu berbahasa Bali, gitu. Sebenarnya napi niki yang mendorong Mbok dan Beli, kok pengen juga kayak merambah Bali, gitu. Padahal di Lombok kan niki sempon besar namanya ya. Sekarang ke Bali, gitu. Sampai jauh-jauh meriki, ini kan luar biasa sekali, Kenten. Harapannya seperti apa? Ayo, siapa duluan?
1: Mbak
0: Dayu duluan, ye.
2: Ya, Astangkare, kita sekarang sudah meniti karir kita, bisa diterima di masyarakat. Terus kita sudah punya banyak beberapa fans. Jadi kita ingin berusaha mengembangkan ajak tembang Bali, pop Bali kita, baik di Lombok, Astungkara sudah bisa diterima.

0: gimana ya, dengan curhatan hati saya, walaupun saya dianggap gini, tapi saya ingin apa namanya membangkitkan diri dengan suatu hal yang positif, dengan berkarya menjadi penyanyi, dan Asong Karya teman-teman juga mendukung,
1: support. Iya, berarti Niki yang luar biasa dari Beli Raju ya, dibalik sesuatu yang ya bisa dikatakan menyakitkan, katanya sesuatu yang negatif, diambil sisi positifnya, gentan ya, dan ternyata itu yang menjadi titik balik nih Asong Karya, sampai akhirnya nih bentar lagi rilis lagu terakhir Galau ya. Udah habis itu bahagia, happy-happy Asong Karya. Yeah. Jadi nanti bertemu dengan pujaan hati yang pas ya.
0: Semoga.
1: Jadi nanti ya bisa jauh lebih baik lagi, tambah banyak yang support juga, gentan ya. Betul. Masuk di Bali kan sekarang sudah mulai nih, sudah mulai banyak yang suka, sudah mulai banyak yang tahu. Jadi kan nanti baloknya jalan nih, Bali Lomboknya ya. Dan Asong Karya di ini juga, di daerah-daerah Indonesia lainnya ya. Kan sekarang kayak tadi dari Samarinda udah mulai ada ya. Surrounding mulai beberapa bulan lagi, oh ada job di mana di luar nih. Jadi tetap berarti tujuannya melestarikan budaya Bali ya. Itu dia Raki dan Rai. Nah, sebagai ini pemanis di akhir Niki, tentunya minta suara emasnya.
2: Tadi ini katanya karena suara-suara basah, suara-suara ya, kering, suara-suara lagi nggak serak lagi enggak ini.
1: Di, ya? Ini suara-suara habis diterjang angin laut nih. Tapi Mbak Dayu katanya mau ini spill sedikit lagu barunya nge, yang bentar lagi akan dirilis. Dikasih bocoran dikit biar makin penasaran Mbak Dayu.
2: Iya, karena kebetulan nanti Asong Karya tanggal 8 kita sudah mulai take 8. Video. Akan ditunggu kejutan dari channelnya Putra Raju Official, akan tayang
0: bocorannya sedikit.
2: Bocorannya sedikit aja ya. Mungkin dan ini judulnya
1: sama produser boleh.
2: Judulnya itu Suk Sama Bali, tapi karena suara saya lagi enggak ini nih. Enggak pas, tapi mungkin semoga diterima saja ya. Sedikit saja. Ini judulnya Suk Sama Bali, yang maknanya sangat mendalam. Kita ucapkan terima kasih kepada pasangan kita tentunya. Uli metunangan kan tiba mekurenan beli stata ada buat tiang.

0: gitu dah. Ini kayak sih suaranya kayak gini ya.
1: Kisah
0: mohon maaf ya pemirsa.
2: Itu aja udah bagus banget suaranya ya. Gimana kalau lagi ploh menggelegar
0: ini.
2: Berarti itu memang ditujukan untuk suami tercinta.
0: Iya,
2: ya.
0: Untuk pasangan tercinta. Kalau lagi pacaran mungkin liriknya bisa diganti dengan tunangan. Kalau udah menikah bisa diganti Mekurna. Dengan kurnan.
2: Oh, nah, oke, okay. Gitu menyesuaikan dah. Aja
0: menyesuaikan liriknya.
2: Iya, iya, intinya
0: yang
2: memang
0: intinya bahagia
2: dengan pasangan ya, tanya Mbok ya. Karena Mbok dayunya sudah, jadi nanti OTW nih beli rajunya ya. Habis mengakhiri masa galaunya gitu ya. Oke, tadi Mbok Dayu udah, sekarang beli raju dong.
1: Ya, saya kasih dikit bocoran juga.
2: Iya, ya kan yang itu ya.
1: Mati rasa ini
2: sebagai. Okay. Judulnya mati rasa ya, Bria.
1: Mati rasa atau tekan isidari masih kita cari
2: yang
1: puisik dulu ya.
2: Oke.
1: Subema kalau beli pedidi, tanpa cinta beli sube mati rasa. Ulian supaya
2: penasaran. Uliannya ini penyebabnya nggak di spill. Oke. Ya, intinya itu masih ada kaitannya sama lagu-lagu sebelumnya beliau ya, dan memang akhir dari kisah sedihnya lah
0: ya. Asmara.
2: Memulai kisah asmara yang baru Aston Kara ya. Jadi memang beli raju ini berarti keren banget ya, selalu berdasarkan ini kisah yang dialami sendiri ya, diangkat menjadi sebuah karya gitu ya. Aston Kara bisa diterima juga dengan baik ya Mbok dan Belia. Oke, terakhir sebelum kita akhiri nih Mbok dan Belia, mau minta closing statement mungkin, mau promoin apa sosial medianya boleh, silahkan Mbok dan Beli.
0: Rahajeng sore Sematon Sarang Sami, umat sedharma yang ada di Bali dan seluruh Nusantara, tetap dukung support kami lewat doa dan berikan kami semangat untuk tetap terus berkarya di channelnya Putu Raju Official, karena banyak tembang-tembang yang akan hadir di sana. Itu berbagai macam tembang, baik sedih,
1: bahagia,
0: bahagia, suka, duka,

0: Semua ada di sana, koplo juga ada, sudah lengkap sekarang di channelnya Puturajo Official. Jadi mohon dukungannya agar kami tetap terus berkarya dan tetap maju di channel YouTube-nya Puturajo Official. Matur suksama dan terima kasih untuk undangannya RRI Pro 4. Bekat supportnya semoga kami bisa tetap maju.
1: Astengkara, suksama wali.
0: Matur suksama.
1: Beli Raju, silahkan ya, waktunya.
2: Lagi sekali dan mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 4 sudah memberikan waktu atau sebagai kebanggaan saya sendiri, sendiri saya dari jauh, jauh dari pulau
1: seberang,
2: seberang diundang. Alangkah puyuh, padahal sering nolak, padahal karena saya, tapi tetap kebanggaan. Biasanya ya, kalau sudah 3 kali diundang tidak datang pasti wah sulit, tapi ini tetap
1: masih berjodoh kita beli
2: Sukarya. Terima kasih, kebanggaan saya diri sendiri.
1: Kita juga beli
2: ya, sudah diberikan kepercayaan untuk acara Niki. Jadi untuk para semeton Sarang Sami dimanapun berada, biar tiang lebih semangat berkarya, minta tolong bantu like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya di channel Puturajo Official. Tanpa ada semeton Sarang Sami mungkin tiang tidak bisa hadir di hari ini.
0: Dan semoga RRI Radio Republik Indonesia Pro 4 tetap
2: jaya.
1: Jaya. Merdeka. Merdeka. Bu Vera, merdeka Bu Vera. Astengkara, astengkara. Doa terbaik juga untuk Mbok dan Bli ya.
0: Selalu.
1: Karya-karyanya ditunggu malih. Yeah, nanti siapa tahu sudah launching ada kesempatan datang lagi. Yeah, jadi bisa nyanyi full nanti ya. Kalau tadi kan baru di-spill dikit ya. Jadi nanti bisa astengkara ada kesempatan ya. Jadi bisa datang
2: bisa
1: kembali.
2: Rekan-rekan saya.
1: Nah, betul. Tunggu juga teman-teman lain yang di bawah labelnya Bli juga ya.
2: Supaya agak rame.
1: Ya. Keroyokan ayo. Ajak 5. Tiang gas semua. 5 lawan 1. Boleh aja ya. Nanti ya setengah masih berjodoh.
2: Kepercayaan lagi yang akan usahakan bersama tim Puturajo Official. Semua akan bisa hadir.
1: Setengah juga nanti lebih ini ya, momennya pas, jadi gak bermacet-macet lagi. Kasihan kok semua belinya di jalan. Semoga aman.
2: Inilah namanya perjuangan.
1: Betul.
2: Memang harus ada rintangan untuk mencapai kesuksesan. Kalau mulus saja pasti tidak
1: jalan tol ya, nggak ada jalan tol sini, bergerigi jalan.
2: Makanya kalau kayak dari kemarin ada kenangan tersendiri buat kita.
1: Tapi wentan ingetan kita perjuangannya Astengkara. Jadi nanti bisa kembali lagi di sini dengan karya-karya terbaru dengan teman-teman yang lain juga, nggih, dari Lombok ya, teman-teman yang semetannya di Bali juga yang mau diajak Astengkara. Kita pastinya terbuka untuk semua penyanyi-penyanyi Bali, apalagi tujuan kita sama melestarikan budaya Bali.
0: Sukses sama
1: Talar, nggih,
0: semua tim semua.
1: Ini ada tim banyak di belakang layar ya guys ya.
2: Lagi Liga Sebawu ini luar biasa pokoknya.
1: Tak bosan-bosan dia. Iya betul.
0: Sukses
2: selalu. Mengajar dia padahal sering.
1: Pantang menyerah ya.
2: Menyerah luar biasa.
1: Nah itulah bentuk mungkin perjuangan kita bersama kita nggih dalam melestarikan budaya Bali puniking. Nggih. Mbok Lan Bli Taler Sinampura ini wenten ke Iwangan nggih. Selami ngeter acara puniking. Nggih. Kang Giang iki yang santokan kebandaan untuk galah nggih. Bagi-bagi lain kesempatan wenten galah malih lebih lama nggih, lebih banyak waktunya. Bisa malih nggih ngobrol-ngobrol nggih. Dan kalian lain Taler iki semua ping banget sering sampun nyarengin nggih. Baik niki siaran langsung saking Facebook perempat RRI Denpasar. Lalu santri sampun miarsa yang niki saking RRI Digital, saking niki 106,4 MHz nggih. Perempat RRI Denpasar sing semua ping banget sampun nyarengin Putri, Taler iki wonten Mbok Dayu lan Bli Puturajo nggih. Maka wasanan ngatur iki tepuk tangan titi ngantuk ngaterang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Lagu penutup niki malih dari Bli Puturajo sareng Mbok Dayu Sejani, tuah dari
2: Hipian.
1: Ngiring piar sayang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

kita berarti aksu irlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Anduk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandir.

Nah, hingga rekalan rai, ini kawawu sampun sinaran sami nguncarang puja trisan ya. Semagi-magi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalan rai, ringgalah sani mangke niking ya, ringgalah jam 6, yang tos puput malih jubah saya ayahan titiang ringgalah jam 7. Pacang giring titiang niki, ring program siaran lingsir sanje. Sane pacang niki mau sang ngenenin indi adat istiadat lan budaya lokal Bali. Yeah. Rekalan rai, sedurung punika, ringgalah jam 6 kaliwat 16 menit, tingkah pacang kawentanan azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Untuk punika malih jubah semeton titiang sane beragama Islam, kita nge, utawi muslim niki. Sarangin ringgalah jam 6 kelewat 16 nih kang nggih. Sedurung punika rekalan rai ngiring piar sayang dumun niki tembang sane pacang munggah wentan saking Beli Agus Veron Jane Kerti.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang

Perwakilan Rai Kantor Musikian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Bawa sampun di Karakalan Rai, biar sayang sarang-sarang kawentaran kumandang azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar, lan sekitarnya ne. Rakalan Rai, seni mangkin niki pacang ireng titiang, mewali ring program duene, niki saking program lingsir sanje. Seni niki pacang mau sang ngenenin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Mulai coba sitiang pacang mewali niki nyaringi Rakalan Rai, pacang ngewacan niki ngenenin informasi tradisi adat istiadat seni mentan ring Bali. Nge, sederung pun nikah Rakalan Rai, ngiring piar sayang malih niki kementeran tembang-tembang becik seni pacang nyaringin.

Rekalan Rai Mausang Indek Tradisi, pastikan iki sami sampun uning ye kawentenan tradisi sani kebawasang upacara utawi tradisi ngerebong gantan ye. Sana niki kelaksana yang ring rahindane mangkin gantan ye puncaknya ne ring rahindal radite pinanggal 5 Juli warsa 2016 likur niki ye saking Pura Agung Petilan Kesiman dan Pasar Timur ye. Dari Rahindani Dibi, kantara kalian Rai, sampun menonton pengalihan alus lalu lintas, kantan ye. Putri merasakan kebetulan secara langsung kemarin ye, niki menuju pulang, kantan ye, mewali niki ke rumah, kantan sampun menonton pengalihan arus lalu lintas, kantan ye. Punika pastikan niki antuk persiapan ring tradisi ngerebong, senai kelaksana yang ring Rahindani mangkin ye. Upacara puniki rekalan Rai pindah ke upacara sakral sane kelaksanaan kentan setiap 210 hari sekali nggih. Niki pastika kelaksanaan ring 8 rahina nggih, kutus rahina niki setelah rahina suci kuningan nggih. Puniki merupakan momen berkumpulnya umat untuk memohon keharmonisan alam semesta nggih. Untuk lokasinya nih, sampun wasan di tiang wawu ring Pura Agung Petilan Kesiman ring Jalan WL Supratman Denpasar nggih. Rekalan Rai niki antuk rangkaian upacaranya nih, kawentenan prosesi sane diawali niki antuk tabuh rah, wonten pertunjukan tabuh lelambatan, gong gede, lan dilanjutkan niki antuk persembahyangan. Sarang niki pastikan kawentenan ritual-ritual sakral lianan sane mengelilingi niki wantilan utawi pura sane wonten drike nggih. Sane unik niki Rekalan Rai, saking tradisi pun niki nggih sane dados staler daya tarik niki nggih majeng ring semeton baik Hindu maupun di luar Hindu niki nggih. Sane terkenal niki pasti ka komentenan penjor-penjor sane megah niki hasil kreasi warga nggih. Niki wenten taler arak-arakan nggih prosesinya nih, wenten prosesi kerauhan massal taler nggih sane identik enten ring prosesi tradisi ngerebong puniki kenten nggih. Kadi bawa sang putri bawu niki nggih santukan niki upakarasane ageng nyatan nggih wenten niki pengalihan atau penutupan arus lalu lintas ring kawasan Jalan WL Supratman lan sekitarnya nggih niki sekitar ring Desa Adat Kesiman niki nanging nenten je sepanjang hari nggih niki ring jam-jam krusial serama upacara berlangsung kemantan nggih. Rahinane Dibi mungkin wenten taler sane merasakan sekali putri kebetulan kemarin Anika pulang ringgalah jam 8 malam nggih saking studio dari Hayam Buruk menuju Singapadu nika 1 jam tumben nggih karena memang kebetulan jalannya banyak yang dialihkan terus kebetulan wenten mobil-mobil besar juga nggih truk-truk besar nika sane melintas adasnya nih sepanjang jalan nika padat sekali nggih. Astung karena ring rahinane mangkin semoga bisa lebih lancar nggih rekalan Rai napi malih niki wenten minap rekalan Rai sane pacang keluar ngeten nggih melancaran ring hari Minggu puniki melalui lali utawi wenten kegiatan sane lianan. Bagi selamat rahayu ring margi lan dilancarkan kenten nggih pangten malih wenten.

Gender Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rekelan rai ring galas ni becik puniki nggih nenten kerasa niki sampo nampak ring galah jam 7 wengi nggih. Sesama ping banget aturan titiang majeng ring lakeran rai seneng sampo nyareng titiang ring ngegalasane manggen nggih. Senampura talar ini nenten keuangan selami titiang nyetar acara duwe ne. Malih ju bos niki pacang kawentenan siaran langsung saking pesta kesenian Bali nggih ring galah jam setengah kutu sewengi kenten nggih. Santokan malah jebos niki rekelan rai pacang kawentenan utsawa utawi parada niki gong kebiar dewasa saking sekegong tritunggal desa adat Tanjung Bungka, desa Sumerte Kelot, kecamatan Denpasar Timur, pinaka duta kota Denpasar. Talar kawentenan niki sekegong kebiar Widya Taruna, desa Poh Santen, kecamatan Mendoyo, Duta, Kabupaten Jembrana. Sane arsa malah jebos nyarengin sesatia dikirim perempat RRI Denpasar, alan presiden niki mencacinga ring YouTube, YouTube RRI Denpasar. Semua peng banget rekalan rai, sane sampai nyarengin putri, sane mangke niki putri ngelungsur mepamit, puputan putri antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: swastiastu. Inggi pamirsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miarsa yang gatro basa Bali, saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatro sanikatur, mina kadinyane. Kementerian Pariwisata ngerincikang pidapdap anggen ngardi mangga pangutsaha parisade Adel Masaing. Nruenang ijen usaha sane ngayahin wisatawan ngawet saking hotel, villa, restoran, kantos money changer mabuat pisan. Inge pamiyarsa sane mangken titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rekalang rai Kementerian Pariwisata ngerincikang pidap-dap anggen ngardi mangda pangutsaha prasida Adel Masaing lan made momot sane becik patut nerap tiang akomodasi sane nenten madue izin lan nenten madue sertifikasi. Pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali Ida Bagus Purwasideman ngarembe paindekan punika. Dan yang nyelahin wawangan mangken kantun wenten penyuan akomodasi pariwisata sane durung madue sertifikasi. Sepatutnya nih legalitas usaha dados kunci utama anggen mastika yang akomodasi pariwisatane madue momot sane bece. Ida Bagus Purwasideman ngawawahin apan terap tiang akomodasi sane nenten madue izin ngawe guna yang pidap-dap Bali Karti Komplis lan program bimbingan perizinan via sistem OSS sane kemargiang ngawe tuarse kalih tali telulas sane lintang. Gak terus lonternya nih rekalan rai, nruenang ijen utsaha sane ngayahin mewisatawan, ngawit saking hotel, villa, restoran, kantos money changer, membuat pisan anggen napdap baga pariwisatane ring Bali. Praktisi pariwisata Bali, Inyoman Ruta Adi, ngawadarang samian utsaha patut madue ijen utsaha, manutin ugar-ugar sane mangga. Usaha sane sampun madue izin, macam madue nilai tambah lan prasida ngerembe promosi lan daya tarik pariwisata Bali. Ruta Adi nalar makilengin, majang pengusaha sane durung madue izin, mangda gelis ngurus legalitas usahanya ni sadurung panrep tiang punika kemargiang antuk pemerintah.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan rai gatres lanternya nih Kepala Badan Pusat Statistik utawi BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana ngawadarang sensus ekonomi warsa kalih tali 6 likur sani kemargiang kantos panguntat sasih Juni lalu kemargiang 3% saking total target pencacahan rumah tangga lan unit usaha. Katlatarang angka 3% punika prasida kahitung manut total perkiraan pawilangan rumah tangga lan unit usaha sane dados sasaran sensus. Kabupaten Buleleng dados wewidangan sane progres pencacahannya ne pinih ageng, nalar Kota Denpasar sane pencacahannya ne paling akide. Gatra sane kapinguntap rekalan rai Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia utawi HIPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, ngengkenin pelemahan nilai tukar rupiah karena sayang antuk anggotanya nih. Indike punika ngawenan pengusaha patut ngerincika ngepidap-dap mangda usahanya nih prasida tetap memargi, napi male prabea usaha sayan nincapang. Manut dane tata pidap-dap UMKM anggota HIPI punika luirnya nih nincapang ngawi guna yang produk lokal, ngawangun jejaring pengusaha nalar terus kemargi yang inovasi mangda pidap-dap ekonomi nih tetap memargi becik. Tini Rusmini Gorda ngawawehin palemahan rupiah punika nalar maius kaon majang UMKM anggota HIPI dika santukan makudang produk pengusaha kamu lehang antuk pidap-dap impor. Inge pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembe gatra basa Bali ngelungsir mepamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau. Wow.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Buka, Der. Anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
7: Buka, Mang. Itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
6: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
7: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
6: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
7: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
8: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang

0: susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Raya sedang bergabung ring siaran langsung Pesta Kesenian Bali ring wengine mangkin. Seni mangkin niki pacang iring titian jagi miar seyang kawentenan lila cita. Niki kawentenan pragmentari sangging mahodara saking Kabupaten Klungkung ring warsa 2014. Ngiring piar sayang sareng-sareng.
1: Swambu, swambu, maha dewa.

bisa ngenyat-ngenyatang gitu. Aduh, mod yang sing ngerti masih mod mengkengen carane jadi mod. Nah, lo lan-lan-lan jadi aja kempel ya tukade lo. Abangnya gede ya tukade. Jemakang batu, jemakang biak. Aduh, mas

kitu. Belih perjalanan nu kitu. Apa mekeran nu kitu? Sewire tukadene tu sing jeglah irage pedidi. Ni gelah ajak mekejang. Mekejang sekananing ane murip di urip di kumini merluang ane madani. Ni adane lu mementingkan diri sendiri.

sampunering tukar ye. Sajroning awanan ian ketemu lawan ni made meresade. Dongin ni jangka jongkok kebar keber dini. Paling belakang

0: nak beli gede ni. Saki wale, yang tadi pengideh tiang nak ngudiang membeli milu mencentok ditu di Semapuri Semarapura. Nangje tegarang pindah-pindahin. Menang kalah, nape beli gede
1: lakar. Rekelan Rai santukan sampun galah niki sane mangkin pacang ireng titian jagi miar sayang kementeran siaran langsung saking pesta kesenian Bali ring panggung terbuka Arda Chandra Center dan Pasar. Santukan sampun wenten niki semeton titian beli tutmus sane pacang nyangre. Aing ye beli tutmus ralesan sampun galahnya nih.
2: Om Swastiastu. Aing pamirsa rekelan rai sahabat budaya sanes kantun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaja pada mengenah ring wungi becik meka dimangkin demugi panggihkeun di tiang starte kenak turahayu. Muali malih di tiang ketutmus dagi pacang iring sementara rekelan rai ring wungi becik meka dimangkin nggih ring rahina redite tanggal 5 Juli warsa duang tali duang senam puniki di tiang jagi pacang iring sementara rekelan rai ring acara niki ring panggung terbuka Arda Chandra Art Center dan Pasar. Kari rentetan acara PKB sane kaping petang dasa kudus ring warsa duang tali duang senam puniki. Rekelan rai pamirsa sarang sami uninga yang ditian niki sane jagi pacang pentas rahina mangkin ring panggung terbuka Arda Chandra utsawa para degong kebiar dewasa kegong tritunggal desa adat Tanjung Bungka desa Sumurte Klot kecamatan Denpasar Timur duta kota Denpasar tur sekegong kebiar widya taruna desa Posanten kecamatan Mendoyo duta kabupaten Jembrana. Rekelan rai memasuki hari sane kaping 2/3 puniki nggih. Nampaknya niki penonton antusias sekali, tidak surut-surut semangatnya untuk menyaksikan penampilan duta kedua belah pihak ring wungi kadimangkin.
3: Dan hadirin kami informasikan
2: rekelan rai pemirsa sarang sami jagi pacang iring di tiang mesikian ring narawakyo utama druwene sane wenten ring Taman Budaya Art Center Denpasar.
3: RRI Denpasar serta Radio Pro 4 RRI Denpasar.
4: Hadirin yang berbahagia, langsung saja kami panggilkan sekegong kebiar Widya Taruna Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo sebagai duta Kabupaten Jembrana. Kami silakan menuju tempat di panggung sisi selatan. Kami persilahkan.
2: Inge pemirsa rekelan rai nai wawu sampun narawakil druwe narawakil utama druwe sampun ngewedar nggih sane jagi pacang tampil nampaknya niki ring panggung terbuka Arda Chandra Art Center dan Pasar dapat ditiang laporkan niki duta saking Kabupaten Jembrana druwe kegong kebiar Widya Taruna Desa Posanten Kecamatan Mendoyo duta Kabupaten Jembrana sampun mulai memasuki panggung utama druwene niki nggih. Uninga yang ditan niki
4: sekegong kebiar Widya Taruna
2: kostum
4: Desa Poh Santen Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana
2: berbusana hitam
4: koordinator
2: tur putih
4: berbekal desa
2: dikombinasi Santen, dengan
4: penanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2: niki,
4: Kabupaten Jembrana pelindung Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
2: Pemirsa rekelan rai nah nampaknya niki penabuh druwe sampun sami memasuki nggih nah wau diawali dengan 4 orang sane utama niki untuk memungkah lawang druwe nah, niki mangkin sampun semua penabuh druwe sampun memasuki panggung terbuka tur membuat barisan 4 berjejer kayaknya niki pastike niki nggih dari Kabupaten Jembrana druwe niki akan ada sedikit yel-yelnya kita untuk menambah semangat ring ungi kadimangkin nggih. Nah sampun mulai niki memasuki tempat gamelan utawi tempat pentasnya nih niki Kabupaten Jembrana druwene niki mengambil posisi ring panggung sebelah selatan kita nggih. Nah yang akan menampilkan 3 materi. Nah yang pertama niki wenten tabuh lelambatan sane kaping kali niki wenten tari kreasi nggih. Sane kaping untat niki jagi pacang membawakan fragmen tari. Nah, rekelan rai pastikan niki berdepatan dengan tema PKB ring ke-48 puniki nggih. Pastikan niki sami dalam bentuk pementasnya nih harus selaras dengan tema yang akan diusung ke 48 ring warse duang tali duang senam puniki nye. Nah, dapat kita laporkan niki ditambah dengan cuaca yang sangat mendukung niki ring Taman Budaya Art Center Denpasar niki penonton yang nampaknya tidak henti-hentinya bersorak dan bersorai niki tidak sabar untuk menyaksikan penampilan kedua belah duta Drue nih. Nampaknya niki duta sekeng Kabupaten Jemberana Drue sampun berada ring gamelan Drue masing-masing akan melakukan salam hormat pinake hormat pertama jagi pacang pentas.
4: Hadirin Drue yang berbahagia, terimalah salam hormat dari sekegong kebiar dewasa duta Kabupaten Jemberana.
2: Nah, pemirsa rekala lain, Anika Iwawu, salam hormat dulu ya, sudah dilakukan. Nah, nampaknya niki, meskipun dari Bali Barat, niki nge, Jemberana, duta Kabupaten Jemberana dulu ya, niki nampaknya penonton tidak kalah semangat dan tidak kalah rame, niki nge, untuk memberi semangat duta Kabupaten Jemberana dulu ya.
3: Dan hadirin, selanjutnya kami panggilkan penabuh dari segegong kebiar dewasa Tritunggal, Desa Adat Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur sebagai duta Kota Denpasar. Kami silakan untuk menuju tempat di sisi panggung sebelah utara.
2: Inge, pemirsa rekan lain, Anika Iwawu, narawaki utama duene sampun ngudar nge. Sekegong Tritunggal, Desa Adat Tanjung Bungka, pinake duta saking Kota Denpasar. Nge, nampaknya niki hampir sama kostum dulu niki. Sama-sama hitam nih kewantan yang membedakan iki saputnya agak merah tur merah-merah bata gitu nih. Nah nampaknya niki membuat formasi gitu nih, beberapa penabuh ada yang duduk, ada yang di pintu utama niki nih, ada yang maju gitu. Nah nampaknya niki akan ada sedikit yel-yel atau atraksi sebelum memasuki tempat gamelannya masing-masing gitu pemirsa. Ini niki formasinya nih silang saling gitu nih. Nah, untuk menunjukkan keestetikan dari

0: paka!
1: Jaja! Mały mowo! Maju dewa! Kurdu paka!
2: Nah, Niko memeser ke Larai, Niko sedikit yel-yel dari Duta Kota Denpasar, ye. Nah, sana jadi pacang ngambil panggung sebelah sisi utara, kinten nggih. Nampaknya niki sampun mulai memasuki tempat gambarannya masing-masing niki nggih. Taler penonton duwe, sorak-sorai penonton duwe niki sudah tidak sabar untuk menyaksikan kedua penampil ring wengi kadi mangkin nggih. Sedereng lantur niki pemirsa sarang sami niki jagi pacang aturan ditang dumun niki indek perbedaan nggih, perbedaan PKB sane ke-48 puniki sarang PKB sane tahun-tahun terdahulu kan nggih. Perbedaan utama niki antara Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2006 dengan tahun-tahun sebelumnya terletak pada pola tata kelola penyelenggaraan yang kini menggunakan jasa penyelenggara atau IO, konsep spiritualitas tema baru serta lonjakan masif jumlah seniman yang terlibat kan nggih. Tata kelola baru duwe utawi komersialisasi dan previsionalnya nih, sistem manajemen berbeda dari 47 tahun sebelumnya yang dikelola langsung secara swakelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pada PKB ke-48 ini mulai menggunakan jasa pihak ketiga atau event organizer atau IO untuk manajemen yang lebih profesional dan bertaraf internasional nih.
3: Hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat dari segegong kebiar dewasa Tritunggal sebagai Duta Kota Denpasar.
2: Nah, nikai wawu, Duta Kota Denpasar duwe sampun memasuki penabuhnya nih, tempat penabuh masing-masing nih, sampun melakukan salam hormat taler nih. Nah, pemirsa rakyat Rai, saya akan tuniring di tiang sekian ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar nih, sampunan metilar utawi sampun megingsir ring frekuensi 106,4 MHz. Jadi pacang iring di tiang sekian ring narawakyo utama
3: untuk ini. Persembahan perdana dari Duta Kabupaten Jembrana akan mempersembahkan tabuh 5 lelambatan kreasi dengan judul Temuku Ayo. Sang Yang Siwe Linggih Ring Tirta, Sire Ten Pengentas Pape, begitu disebutkan dalam penggalan lontar Siwa Tatwa, yang berarti berstananya Dewa Siwa dalam air suci. Bertindak sebagai sang pengentas keduniawian, namun perjalanan sang Atma takkan genap tanpa percikan Tirta Penembak. Ditemuku Ayo, dalam gelap dan sunyi, ketulusan seorang sentana melangkah, mengonversi bakti menjadi energi suci, laksana panah penembak yang melesat memandu perjalanan sang Atma. Kompleksitas ritus, keunikan sang pembagi air temuku, hingga laku sunyi pengambilan tirta, mengejawantah menjadi kesatuan komposisi dalam tabuh 5 lelambatan ini. Pengembangan melodi pokok pada sistem kotekan menjadi gambaran dari perpecahan sumber air pada sebuah temuku. Pante Kaulu, Pante Keteben ditransformasi dengan teknik kotekan retrograd atau nyungsang sebagai gambaran teknik dari pengambilan tirta secara berlawanan. Sementara, secara filosofi, terdapat beberapa permainan pola dan hitungan 5 sebagai penggambaran dari pelepasan panca maya kosa. Sebagai identitas kedaerahan, garapan tabuh 5 lelambatan ini penata kemas dengan mengadopsi beberapa idiom-idiom gamelan Dekdog sebagai salah satu gamelan metalofon khas Kabupaten Jembrana. Komposer Nengah Ari dan Andre, konseptor Ide Bagus Putu Pratnyana Putra. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama sekegong kebiar Widya Taruna Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo sebagai Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
2: Inge pemirsa rekalan rai nai wawu sampun narawake utama druwe sampun mindar teang indik sinopsis tabuh pertama saking duta kabupaten Jembrana druwe ne sane menjudul temuku waye nge rekalan rai pemirsa sarang sami sane kantun niring di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali sampun nama

0: Ini pemirsa, nampaknya Niki ring panggung masih mempersiapkan sesuatu hal. Nggih, sampun lampu mulai hidup Niki, nampaknya pementasan dari Duta Kabupaten Jembrano ne, Jembrano Drue ne jagi pacang ngawit nggih. Raka kelarai durus mun pirsa yang tabuh lima lelamatan temu kuaya Duta Kabupaten Jembrano.
1: Apaan aja kecanggungan.

0: Ingin pemirsa Rekalan Rai, saya kantun dari Nitya Musik yang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nah, Niko Iwawu pementasan pertama saking Duta Kabupaten Jembrana. Sani metegas tabuh lima lelambatan kreasi temuku waya. Nah, penampilannya ini sangat meriah, tur sangat energik sekali. Niki terinspirasi dari Napi Wasane Toyo Penembak Niko nge. Nah, makin beralih ke panggung sisi utara druine Duta saking Kota Denpasar. Jagi Pacang menampilkan tabuh lelambatan kreasi talar nge. Narkalan Rai durus tumun mesekian ring narawakia utama druine.
1: Tadi telah kita saksikan bersama persembahan dari Duta Kabupaten Jembrana. Hadirin, sebelum acara kami lanjutkan, izinkan kami menyapa yang telah berkenan hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita. Yang terhormat Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Wali Kota Denpasar, Bapak I Gusti Ngurah Jaya Negara. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
2: Dan telah berkenan hadir dari Kabupaten Jembrana, yang terhormat Bupati Jembrana, beserta Ibu Dr. Gigi Ani Kembang Hartawan, yang kami hormati Ketua GOW Kabupaten Jembrana, Ibu Indah Patriana Krisna, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jembrana, Wakapolres Jembrana, beserta Ibu dan Ramil 04 Jembrana, yang kami hormati para asisten setda dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana.
1: Hadirin pecinta seni yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan perdana dari Sekegong Kebiar Dewasa Tritunggal, Desa Adat Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur, sebagai Duta Kota Denpasar, yang akan mempersembahkan konsep karya tabuh lima lelambatan dengan judul Gore Kale Aci. Tabuh lima lelambatan Gore Kale Aci merupakan karya tabuh lelambatan kreasi terinspirasi dari ritual persembahan suci dalam upacara karya melaspas pariangan kawitan I Gusti Ngurah Sentong sebagai pakar gamelan gambang. Ketika ide pedande delot pasar intaran mengakhiri mepuje ngerastiti karya, lahirlah putranya I Gusti Ngurah Sentong. Karena lahir saat ngale aci, ide pedande berkata, kelak keturunan I Gusti Ngurah Sentong bergelar Soroh Kelaci dan pariangannya disebut Pura Kelaci. Obsesi dari Purana Pura Kelaci penata menuangkan ke dalam musikal konseptual dengan transformasi permainan arpeggio atau memainkan nada-nada akor, gamelan gambang dikomposisi menjadi tabuh lima lelambatan. Adapun bagian pengecet, yaitu bebaturan dan embat-embatan, dituangkan ke dalam melodi lima ketukan, yang di mana pola tersebut penata jadikan identitas tabuh lima lelambatan Gore Kale Aci. Selebih dari itu, penata mencoba memberikan sentuhan perkembangan melodi yang dinamakan modulasi, di mana modulasi ini tidak lumrah dalam tabuh lelambatan kreasi biasanya. Akan tetapi, tabuh lima lelambatan Gore Kale Aci ini masih tetap menerapkan pola-pola tradisi tabuh pegongan. Dengan penata tabuh Iwayan Adi Darmawan, pembina tabuh Iketut Sudiana, Imade Yudastra, Inyoman Yudiawan, Ikade Agus Sastrawan, Inyoman Adi Suwarna, Kostum Penabuh Adi Anom Kostum, Koordinator Ikade Baswara Dwitia, Penasehat Bendese Adat Tanjung Bungka, Penanggung Jawab Wali Kota Denpasar, dan Sumber Penciptaan Purane Pura Kelaci, Gending Gambang Gaga Ora. Hadirin pencinta seni yang berbahagia, langsung saja kita saksikan bersama persembahan dari Segegong Kebiar Tritunggal sebagai Duta Kota Denpasar. Hadirin selamat menyaksikan.
0: Ingge pamiasara kalarai nai wau sampun narawaki utama derwe sampun midatayang nggih ini sinopsis tabu kreasi lambatan saking Duta Kabupaten Denpasar Gore Kale Aci nggih. Rakalarai pamirsa sarang sami sanek kentun metunggilan iring tiang program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Sampun mereka mriki durus dumun piarsa yang Duta saking Kota Denpasar.

0: Inggi pamiasa rakalan rai senekan tuan diri musikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nika pina ke penampilan ke pertama saking Duta Kota dan Pasar. Sane tabuh lima lelambatan kreasi sana yang berjudul Gore Kale Aci. Nge, nampaknya niki antusias penonton nge bersorak-sorai untuk menyemangati Duta Kota dan Pasar. Dan memang sungguh sangat apik sekali pembawaan dari Duta Kota Denpasar dengan tabu limo lelambatannya nih, dengan ragam kotekan dan nabi wastani pukulan Niko Iwawu mengemas menjadi tabu limo lelambatan gitu nih. Nah rekala rai kembali kita informasikan niki ring panggung terbuka Arte Chandra penampilan kaping kalih saking Duta Kabupaten Jembrana Druwene saking sekegong kebiar Widya Taruna Desa Poh Santen Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Sane Jagi Pacang menampilkan tari kreasi gitu nih. Tari kreasi kekebiaran Ulan Tage gitu nih. Pina ke penampilan Sane Kaping Kale. Nah nampaknya niki ring panggung terbuka ada Chandra niki masih persiapan properti untuk tari kreasi Druwene niki nih. Nampaknya niki sorak-sorai penonton tidak sabar niki akan menyaksikan penampilan saking Duta Kabupaten Jembrana Druwene. Kinten nggih. Nah, rekala rai sedherek ngelantur informasi anita niki ring para pengunjung PKB sane Jagi Pacang melancaran ke PKB utawi Jagi Pacang nonton pergelaran PKB Druwene niki nggih. Dihimbau tur diharapkan oleh Guru Wisesa Druwene ring pemerintah Provinsi Bali agar mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai utawi sane Jagi Pacang Maktotoyo diharapkan membawa tumbler dari rumah masing-masing untuk menghindari botol plastik sekali pakai duaning pikobat ring Bali tepangan kadimangkin wantah sampah plastik Druwene pinih utama niki nggih. Bojojo pemerintah Kimanten nanging semua lapisan masyarakat harus sarang-sarang untuk menjaga kebersihan tur pelemahan Druwene mangde tetap asri lan ajeg ngene nggih. Nah kembali titiang laporkan iki ring panggung terbuka ada Chandra nggih. Nah sembari menunggu penampilan Duta Kabupaten Jembrana Druwene niki nampaknya niki ring panggung masih persiapan napi wastane properti dari Duta Kabupaten Jembrana sane Jagi Pacang tampil ring Rahina Mangkin ini tari kekebiaran tari kreasi kekebiaran ulam tage
1: pecinta seni yang berbahagia. Demikianlah tadi penampilan dari Duta Kota Denpasar. Dan selanjutnya penampilan kedua dari sekegong kebiar Widya Taruna Desa Poh Santen Kecamatan Mendoyo sebagai Duta Kabupaten Jembrana yang akan mempersembahkan tari kreasi kekebiaran Ulan Taga. Ulan Taga, dalam ritus pembebasan atma, hadir sebuah untayan kecil dalam sebuah periuk tirta pengentas. Itulah Ulan Taga, sebuah kertas sakral yang terbuat dari kulit pohon khusus. Kehadirannya menjadi pertanda bahwa prosesi upacara pitrayatnya telah sampai pada tahap ngaben. Di permukaannya tertoreh majis rerajahan, dase aksara, serta pancaran suci triaksara, ang, ung, mang, menjadikannya jembatan, penuntun serta pembebasan sang atma. Ula Antaga ialah Sang Ananta Boga, naga agung yang kulit dan sisiknya kebal terhadap api. Atas kekuatannya, Dewa Siwa lantas menganugerahkan Sang Ananta Boga sebagai pemutus dan penuntun atma ketika telah meninggalkan raga. Kompleksitas ritus dan bentuk Ulan Taga tersebut menjadi objek rangsang penata dalam terciptanya tari kreasi kekebiaran ini. Dengan mengidentikan prosesi ngaben pada bagian papeson, penggambaran dasa aksara melalui mudra pada bagian pengawak hingga filosofi naga dipengecat pada aspek musikal, penata mengadalogikan mantra 10 sebagai simbol dasa aksara. Permainan harmoni 3 nada sebagai implementasi tri aksara yang disatukan menjadi aum, om. Dinamika yang dihadirkan menjadi penguat karakter khas dari iringan tari kekebiaran yang disesuaikan secara konseptual. Koreografer Nimade Ayu Artini, Nikade Astini, komposer Wawan dan Wahyu, konseptor Ide Bagus Putu Pratnya Putra, kostum Sweet Puspa Collection. Hadirin, mari kita saksikan bersama tari kreasi kekebiaran Ulan Taga, persembahan

0: Inggi pemirsa Rekalarai, sahabat budaya Serikat Tuan Diri Nita Musik Yang Program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Inggi naiwawu punika penampilan nomor kali saking Duta Kabupaten Jembrana Druene. Inggi tari kreasi kekebiaran Ulan Tage. Inggi, nah sangat bagus sekali dan sangat energik sekali para penari Druene ini menarikan tari kreasi kekebiaran Druene. Inggi, nah terinspirasi dari kain emas ring retat kala piranti upekara ngaben gitu nih. Nah rekalan rai kembali ditang laporkan iki ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center dan Pasar penampilan kaping kali saking Duta Kota dan Pasar Druene nggih taler napi wastane Jagi Pacang menampilkan tari kreasi nggih niki sane mejudul Purana. Judulnya nih Gagak Pitru Loke, ngeten nggih. Nah, sumber penciptanya nih saking Purana Puro Kelaci, talar nggih Gending Gambang Goa Ora. Niki nggih tari kreasi puniki perpaduan karakter burung gagak dengan pitri utawi roh, ngeten nggih. Nah, nampaknya niki ring panggung terbuka Recanda masih mempersiapkan properti dari Duta Kota dan Pasar dulu ini nggih. Nah, terpantau niki saking atas yang melaporkan niki nampaknya lumayan banyak niki properti Duta Kota dan Pasar Druene nggih. Nah, sembari menunggu pementasan tari kreasi Duta Kabupaten Duta Kota dan Pasar Druene niki nampaknya penari sudah mulai memasuki panggung terbuka Arde Chandra niki nggih. Nah, tetapi lampu masih dipadamkan. Nampaknya niki napi basane nah, penari Druwe akan hadir langsung di tengah panggung. Kenten nggih. Nampaknya niki antusias para penonton niki nggih dari tadi mulai.
1: Bapak Ibu undangan dan hadirin para pecinta seni yang berbahagia. Demikian tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana. Dan selanjutnya, mari kita saksikan kembali penampilan dari Sekegong Tritunggal. Desa Adat Tanjung Bungkak, Desa Sumber Tekelot, Kecamatan Denpasar Timur sebagai Duta Kota Denpasar yang akan mempersembahkan Gagak Pitru Loke dengan tema Bakti Karma. Konsep karya tari kreasi perpaduan karakter burung gagak dengan pitri atau roh. Gagak Pitru Loke adalah karya tari kreasi yang menginterpretasikan keterkaitan burung gagak sebagai transformasi atau pembawa pesan ke tempat persemayaman pitri atau roh leluhur. Sebelum reinkarnasi, karya tari ini menerjemahkan nilai filosofi gagak ora atau konsep purusa perdana yang tersirat dalam gending gambang pura kelaci yang memiliki makna ngelelati saling mengisi, bakti karma atau perbuatan dalam pengabdian hidup sebagai bekal menuju akhirat. Inspirasi tari diimplementasikan melalui struktur karya. Tabulasi awal, motif gerak tari merupakan kompilasi simbol sesuai makna ekologis kehidupan manusia dan roh serta burung gagak sebagai cecireng atau karakteristik di kehidupan alam, dan terakhir gagak ore pengungkap lawang swarga loka. Penata tari Kadek Diah Pramanasari, penata tabo Igede Yudi Krisna Jaya, pembina tabo Imade Yudastre, Inyoman Yudiawan, Ikade Agus Sastrawan, kostum tari Winda Oleh Fashion, pembina tabu Inyoman Adi Suwarna, kostum penabo Adi Anom Kostum, tim kreatif Palawara Music Company. Dan hadirin yang berbahagia, langsung saja kita saksikan bersama Gagak Pitru Loke. Hadirin selamat menyaksikan.
0: Ingi pemirsa Rekalan Rai, nah ini kewawu narawaki utama Druwe sampun midatoryang indik tari kreasi Gagak Pitruloko, duta Sageng Kota dan Pasar yang akan dibawakan ring malam hari ini. Sakeng Sekegong Tritunggal, Desa Adat Tanjung Bungka, Desa Sumertekelo dan Pasar Timur. Pamirsa rakan rai sampun amati laring frekuensi 106,4 MHz nggih. Terus pirsa yang sarang-sarang tari kreasi gagak Pitruloko.

0: Inggi pemirsa Rekalan Rai. Nah, Nikai Wawu penampilan duta saking Kota Denpasar nggih. Tari kreasi Gagak Pitruloko. Nggih, nah, penampilan duwe sangat napi wasane becik sekali nggih. Yang ending terakhir ada menampilkan Sang Yang Atma kinten nggih di tengah-tengah tarian Gagak Pitrulokonya nih nggih. Kembali di tiang informasikan iki ring panggung terbuka ada canten iki nampaknya semakin malam iki penonton duwe semakin bertambah nggih. Tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya nih, bahkan semakin ramai dan semakin padat nggih. Nah, nika menandakan antusias masyarakat dan penonton untuk memberikan apresiasi terhadap kedua duta ring malam hari ini sangat besar sekali. Dan nampaknya Niki, Bapak Gubernur kita, Bapak Wayan Koster, Niki juga ikut menyaksikan. Taler ada juga Wali Kota Denpasar juga ikut menyaksikan. Taler juga Bapak Bupati Jembrana, Niki juga ikut hadir menyaksikan kedua belah pihak duta ring wengi kadimangkin. Nah ini Rekalan Rai, aturan ditian niki ring panggung terbuka ada canda niki masih persiapan duta saking Kabupaten Jembrana niki nggih pinake penampilan terakhir niki yang akan membawakan fragmentari ngeten nggih. Nah nampaknya niki ring panggung terbuka masih persiapan properti duwe niki nggih. Properti dari duta Kabupaten Jembrana dengan fragmentarinya nih Aji Dayu Flower ngene nggih. Nah niki nampaknya properti masih disiapkan oleh tim di belakang panggung ngene nggih. Nampaknya seperti meja dan kursi masih dipersiapkan niki ring panggung terbuka Arde Chandra dan pasar ngene nggih. Daler informasi anitan niki cuaca juga sangat mendukung ring malam hari ini nggih. Sehingga proses pementasan di malam hari ini sangat bisa dibilang sangat-sangat lancar sekali gitu nggih. Nah, pemirsa Rekalan Rai, uning ayang ditiang niki indek tema PKB ring warse duang tali duang senam puniki yang ke-48 niki mengusung tema Atma Kirti, jiwa suda parisuda yang bermakna upaya penyucian dan pemuliaan jiwa menuju kesempurnaan paripurna. Kenten nggih. Tema ini menjadi landasan moral dan spiritual dalam setiap sajian pergelaran seni dan budaya yang akan berlangsung, di mana seluruh materi pementasan mulai dari seni tari, tabuh hingga teater dirancang untuk mempresentasikan penyucian jiwa utawi Atma Kirti dari nilai-nilai negatif menuju keharmonisan. Kenten nggih. Sanggar seni dan seke terdorong untuk kembali menggali sastra-sastra kuno Bali yang syarat akan petuah spiritual dan filosofi penyucian jiwa pada PKB tahun ini. Serta setiap sajian mulai Fed Aye kemarin hingga Prada Gongkobiar dituntut untuk tidak hadirin hanya menghibur secara visual.
1: Demikian tadi penampilan dari Duta Kota Denpasar. Dan selanjutnya, penampilan pamungkas dari Duta Kabupaten Jembrana yang akan mempersembahkan fragmentari yang berjudul Aji Dayu Prawa. Aji Dayu Prawa, perjalanan suci Dangyang Nirarte bersama keluarga dari Tanah Blambangan menuju Pulau Bali mengalir laksana kisah agung yang dituntun oleh kehendak semesta. Di tengah belantara yang sunyi dan penuh misteri, beliau menghadapi berbagai pertanda gaib hingga perjumpaannya dengan seekor naga sakral yang membuka tabir makna kesucian Trimurti, simbol harmoni antara cipta, pelihara, dan lebur dalam jagat raya. Namun di balik pencerahan itu, takdir membawa duka. Keluarganya tercerai berai dan putri tercinta, Ide Ayu Swabawa, lenyap dalam kesedihan yang mendalam. Dengan keteguhan hati dan laku spiritual yang luhur, Dangyang Nirarta menelusuri jejak kasih yang hilang, hingga akhirnya menemukan sebuah batu yang menyimpan bisu tangisan sang putri. Di tempat yang syarat haru itulah, lahir sebuah bisama suci. Air mata yang jatuh menjadi amerta jagat, tirta kehidupan yang memancarkan kesucian bagi alam semesta. Sebagai penghormatan atas putrinya yang mencapai moksa, dan yang nirarta menanam pancadatu sebagai benih spiritual yang kemudian bertumbuh menjadi pura luhur pasatan, sebuah simbol abadi tentang cinta, pengorbanan, dan perjalanan jiwa menuju keheningan suci. Koreografer Iputu Agus Satyawan, Agus Poso. Komposer Kadek Dimas Mahardika, Imade Prayoga Adi Astawa. Dalam Iputu Chandra Wijaya. Properti Pandawa Agung Production. Kostum Pandawa Agung Production dan SPK Muak Mau. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan kembali Sekegong Kebiar Widya Taruna Desa Posanten Kecamatan Mendoyo sebagai Duta Kabupaten Jembrana. Selamat menyaksikan.
0: Ingin pemirsa rekan rai nai wawu sampun narawakil duwe sampun midata yang ini sinopsis fragmentari Duta Kabupaten Jembrana pinake penampilan terakhir nggih saking Duta Kabupaten Jembrana sane menjudul Aji Dayu Prawo nggih. Nampaknya niki penari sampun bersiap-siap ring panggung terbuka Arjana. Rakalan rai pemirsa sarang sami sampun nemu di laring frekuensi 106 iring sarang-sarang pirsa yang fragmentari Aji Dayu Prawo duta saking Kabupaten Jembrana.
2: Om Kusama Swamaha Dewa. Dulur sira Sang Brahmana pinaka sasra waji. Mangalaning sembah king sun. Mangalaning sembah king sun ring siyang dikesak dikurure kekawi swara Sang Hyang Aji Saraswati. Wangering wusama ring ajintya. Wapan wani ngetus sari-sarining purana tatu. Mugi-mugi noton kening sot-sot upodara wutulah pamidi. Wardanun rikawi nur sida pemarkin sida ida tangi yang nirarda. Kok roh maring jawi nyudur bali pulinone. Raris roh hidup kering witangan jimbarwana sisi digelias ris sepeng roh hidup raris ngelanturang pemarga.

일단 외딴 뛰어서 귀도 꼬아짝아 어리구지 시럽기도 꼬아짝아 오라.

Raristaken pawilanganipun enten-wenten tios. Mapan kidukuh pacekan sampun sauninge. Pikayunanida perando sakti. Mapan jagi ngewedarang daging-daging sasterwaga monering palipulina. Nikamawinana raris kidukuh pacekan. Ngicen pemargi nyujur air sanyo deso ngajeng anginan. Wenten kodi watu sane dahati ngagung kapit oleh anong tur maning pelawe wadi mangkana iya de pake maning sire kidukuh pacekan lawan ide tong yang dirarte dia semua kedua.

dalar kaiweng antuk okanokani dosane bagus apekik turlis tuayu sane mepesengan ide wiragusandi kelawan ide ayu.

tuno yatno tuno waspada tur do pesannya ni dewo toh toh ring pemargin naji kinta di pembesar tuto kami ate marti ma pandoh kating tersno itu tang yang dirarjo kelawan okan berapi nida ma pansa dinunukan ide ngemarga yang suodar maning sang yang agama beri.

kau berdepan sendiri mewang sudah di dalam.

ngeroris ide dong yang nirotu ring karboni pun ninago pon kesomon daner aris kewentenan ring karboni pun ninago wenten telaga sane dahati ngasri kadi telaga sulun adini mangenangan ide dong yang nirotu aris dados kewentenan telaga ring garbanipun inangge menawi iki panugrahaning dewa.

siklon dipun katon tunjung petah utawi putih ring sisih angin dipun katon tunjung pido utawi jenar ring sisih oh. Katon tunjung ireng ring sisih ayo raris pamil sekare punika kesumpangan ring kordani lori gulia yodoi calik karena aku mori telengeng wano

Inggris uri kodya sopuni kuraris kemengan pikayun nido ngapuan ri ijal nagone punike ninten kecinga kuraris okan turabi nido niring tengah ngalas kodining ring sasro ajini rindu kone wenten suko, ring suko newe.

Toyo katibaken wadwagung iya adormu katini kanang sirasari rani dongtang yang merah digelis kodya sepuri koraris mangke siru ido tangian niratu bipura yang larakan katini kanang tenung atnya noh kering kuen tenani pun ukami deh sana dah kati kesayang dilepas cerita yang mangke dering tengah di alas wana bertak jana nintan adue budi yang melarakan saat ada kaya yang melarakan insya karmo marwati tengah kurit wah hit Cepat dia, cepat dia.

Apo toli bodoh. Ini awak ada nak celapan-celapan yang baik. Oh, enggak. Boyong aibo. Awak bang. Ada suhu ayu suhu mau marwat ningin kanan kelingin waduh. Ya ya waduh.

Menangis.

sila sangyang suryo kalipot na dinding bego. Kadining nentan maduwe jiwa, bisa jarining

Yeah, that's the

dini kanang kerudu raris nunasi jering ide perandu sakti mangde sidong ijen tutur agamu angin sesuluh kering kauripan parejanono.

Ingi pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, sanekantun musikian ring pro 4 budaya RRI Denpasar. Nah, nikoi wawu penampilan terakhir saking Duta Kabupaten Jembrane. Fragmentari sane memurde Aji Dayu Drawo nggih. Sangat energik tur, sangat becik sekali penampilan Duta saking Kabupaten Jembrane druene nggih. Nah, nampaknya wawu properti sangat megah tur. Penampilan dari penari Dwe sangat mengesankan kinten nggih. Nah, Muwali malih ditang laporkan iki ring panggung terbuka Ade Chandra Art Center Denpasar. Penampilan terakhir saking Duta Kabupaten Kota Denpasar Dwe niki nggih. Taler Jagi Pacang menampilkan fragmentari sane berjudul Ngumbare Jiwa kinten nggih. Rekalarai niki informasi anita niki penonton Dwe kantun tetap satya niki nge untuk menyaksikan penampilan terakhir saking Duta Kota Denpasar Dwe Taler niki ring panggung terbuka Ade Chandra. Taler masih mempersiapkan properti untuk pementasan fragmentari saking Duta Kabupaten Duta Kota Denpasar ngeten nggih. Nah, informasi anita niki sedereng lantur Rekalarai niki Jagi Pacang aturan ditang niki utawi larangan ketat kinten nggih sane diterapkan ring PKB ring tahun mangkin niki penerapan aturan lingkungan yang jauh lebih disiplin, salah satunya bebas dari kantong plastik sekali pakai di seluruh area stand pameran kinten nggih. Talar mawasan ini perbedaan PKB tahun mangkin sane saking tahun-tahun sebelumnya niki fokus tema kosmologi spiritual. Setiap tahunnya PKB mengusung tema filosofis yang berbeda yang melandasi seluruh karya pementasan kinten nggih. Nah, niko iki dek informasi aturan ditiang terkalane pamirsa Jagi Pacang berkunjung ring PKB sane Jagi Pacang rauh ring rahina ketika dimangkin kita nih. Talar informasi anehan niki malih ring panggung terbuka Ade Chandra niki masih persiapan properti Duta Kota Denpasar Dwe kita nih. Nampaknya niki lumayan banyak niki untuk mempersiapkan propertinya nih, karena untuk menampilkan penampilan yang maksimal niki nih butuh proses yang sangat panjang. Bahkan seniman Dwe niki bisa dibilang dari 3 bulan yang lalu niki untuk mempersiapkan napi malih untuk sekelas event PKB puniki nggih, karena ring PKB puniki adalah puncak kejayaan seniman. Ketika seniman ring Bali dapat pentas utawi tampil ring PKB niki adalah puncak kejayaan tur puncak kesenian yang utama yang berada di Bali ngeten nggih. Nah, rekalan lain niki undangan yang niki napi wasane yening Jagi Pacang lunga ke PKB kenten nggih. Himbauan pemerintah Dwe niki untuk tetap menjaga kebersihan terutama menjaga dari sampah plastik Dwe ini kenten nggih. Rekalan lain pemirsa sareng sami Jagi Pacang undangan yang niki inik jadwal ring rahina benyang kenten nggih. Nah, ring tanggal 6 niki hari Senin tanggal 6 Juli 2026 niki ring kalangan Angsoka ngene nggih. Pukul 15.00 WITA niki rekesdana atutawi pergelaran revitalisasi kesenian klasik komunitas seni Grehaste Berawo kenten Banjar Pengayahan Desa Adat Munggu Desa Munggu Kecamatan Mungui Duta Kabupaten Bandung niki ringgalah jam 3 sore ring kalangan Angsoka.

0: Talar galah ring jam 5 tawi jam 17.00 wita ring kalangan Madio Mandala ngeten nggih. Wentan rekes dana utawi pergelaran tari dan tabuh jegong pengguyub seni suar agung Kabupaten Jembrana.
1: Demikian tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana. Dan selanjutnya, mari kita saksikan kembali penampilan terakhir pada malam hari ini dari Sekegong Tritunggal, Desa Adat Tanjung Bungkak, Desa Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur sebagai Duta Kota Denpasar yang akan mempersembahkan Ngumbare Jiwa dengan tema Laku Urip, konsep karya Pragmentari, sumber penciptaan Purana Pura Kelaci. Karya Ngumbare Jiwa adalah takeh igel yang merepresentasikan laku lampah, semite, dan nandangan dinamika pengembaraan I Gusti Ngurah Sentong atas titah Raja Sweja Linggar Sapura Gelgel. Untuk mencari gending gambang sebagai pengantar jiwa, di saat Raja nanti mangkat menuju alam akhirat, Patipuruk, perjalanan I Gusti Ngurah Sentong ke seluruh desa dan tempat angker di Bali telah didatangi. Namun tidak ada hasil. Dan sampailah beliau di hutan lebat dengan kayu-kayu besar yang posisinya ngenjung serta nungkak. Sesungguhnya itu adalah setre ageng atau kuburan ngenjung nungkak atau desa adat Tanjung Bungkak sekarang. Di Pura Mrajapati, setre ngenjung nungkak, beliau medewa seraya karena lesu. Beliau ngastawa di tengah bangbang anyar atau liang kuburan yang berisi daun pandan. Saat sandiakala terdengar dua burung gagak putih atau jantan dan hitam atau betina. Di atas kayu besar sedang metetembangan gending gambang kebole latik, Mise gagang, gagang ore, dandang gendis, sahut menyahut, ngelelatik ngambangan, dan bercerita tentang makna serta fungsi semua gending tersebut sebagai pengantar roh ke surga. Seketika itu, I Gusti Ngurah Sentong mencatat semua gending tersebut di atas daun pandan, serta mempelajari kasuksman harmonisasi laku urip purusa dan pradana yang melahirkan karma bekal pulang ke alam akhirat. Karya ini menarasikan Ngumbare Jiwa I Gusti Ngurah Sentong sehingga menemukan karya gerbang gambang mistik monumental yang dimana adalah spiritual atau metafisik berskala besar serta dampak historis dalam kaitan Pitra Yatnya Ageng di Bali. Penata tari Kevin Mulyarta, Niwayan Fajar Febriani, penata tabuh Imade Adi Sedana, Komang Gunata Likrama Paramarta Badrika, pembina tabuh Imade Yudastra, Inyoman Yudiawan, IKD Agus Sastrawan, Inyoman Adi Suwarna, Juru Sendon, Ikomang Wahyu Widiantara, kostum penabuh, Adi Anom Kostum, makeup, Kumara Jaya Wedding, kostum penari, Cipta Karsa Pancer Langit, Manu Bade Creative Art, Akusara Art. Dan hadirin, para pecinta seni yang berbahagia, langsung saja mari kita saksikan bersama Ngumbare Jiwa. Selamat menyaksikan.
0: Ingin pemirsa rakan rai, sahabat budaya, sanekan tuniring di tiang besikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nah, Iwawu, narawakil utama druwe, sampun midata yang indik sinopsis Ngumbare Jiwa. Ngi fragmentari saking Duta Kota dan Pasar. Punapu-punapi penampilannya nih. Sampun nama dilaring frekuensi kesayang duwe 106,4 MHz. Terus semun piar sayang fragmentari duta Kota Denpasar pindah ke penampilan terakhir. Ngumbare jiwa terus piar sayang.

Nggih pemirsa Rakyat Rai, nggih nampaknya niki ring panggung terbuka ada channel niki masih mempersiapkan properti Duta Kota Denpasar ruine, nampaknya niki properti lumayan sangat banyak ngeten nggih. Untuk Nabi Wastana menampilkan penampilan yang terbaik di malam hari ini. Ini nampaknya lampu sudah mulai hidup niki ring penabuh, nampaknya pementasan duwe penampilan duwe seakan segera dimulai. Rakyat Rai pemirsa sarang sami sampun mriki-mriki. Iring piar sayang sarang-sarang duta saking Kota Denpasar.

cerita yang duke sanirin Dane ikusti murah sentuh menyerahkan niring ido dalam pemayun

Tuan kerasa lesu waris, kawin tenendani ikusti ngurasan. Iri kerasa kepangit winten pang-pangan aja.

Sarang kalik mau kekidungan mau cecan.

wash unto unclean.

Puri sampun sang yang arto maurep ring marcepade iri ke kau pepiro antuk ide sang yang Adi Saraswati. Nikau sani ngewetoyan soal wiring kriyo sastero sani mau tamu amur kirti uri ketatuan kan.

memanusi. Iri kemulik maring pasjimu. Prabdo raris sangian mula. Sudah

Ne utama yang karma pal bila kebekal erikalaning mulai ketanah.

0: selasih.
1: Dulur Ban Malupo dening Catur Sanak ngarani.

baosnya menyatur. Anupati merajepati panas pati raja.

fucking land on the beach. One dos pa uka pa, la one suwa na.

0: 就umbara jiwa oyan
1: Inge, pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, saya akan tonton dengan sekian ring perempat suara budaya Bali. Nye, Kike Wawu, pementasan terakhir, saking Duta Kota Denpasar Duene. Nye. Nah, Rakala Rai, nampaknya niki fragmentari due, pinako penampilan terakhir Duta Kabupaten Duta Kota Denpasar Duene, niki nye, sangat memukau tur, sangat berbeda sekali niki dengan judul fragmentnya nih. Nah, di Wawu, tur tutur kebo angulatik druene kenten nggih. Nah, sementara Rakala Rai pemirsa sareng sami nah rawuh riki dumun ditiang ketut mus jagi pacang iring sementara Rakala Rai ring acara live ring rahina wengi kadhe mangkin nggih. Nah, tetkalane ditiang iring saking Indone pasti ke wentan akeh kekirangan ditiang ditiang lungsur Agung Reno Pangampuro tur segenap kerabat kerja sane bertugas ring Taman Budaya Art Center Denpasar ngelungsur mepamit tur acara due jagi pacang puput dan ditiang antuk para mosanti. Om Santi Santi Santi Om. Ditang jagi pacang metungilan ring studio from 4 RRI Denpasar.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Melasti adalah upacara yatnya yang bermakna untuk menyucikan diri secara lahir dan batin, untuk dapat meningkatkan keheningan pikiran dan juga dilaksanakan untuk kesucian jagat raya ini yang disimbolkan dengan labu gento dengan labuan sesaji ke laut serta menyucikan seluruh arca pratima nyasa perlingga sebagai wujud atau stana ide sang yang dewasa Tuhan yang Maha Esa dengan segala manifestasinya. Melasti atau Mekies dilaksanakan setahun sekali. Melasti dalam babat di Bali adalah rangkaian dari Hari Raya Nyepi. Melasti atau Mekies bertujuan untuk melebur segala macam kotoran pikiran, perkataan dan perbuatan, serta memperoleh air suci atau Tirta Amarta untuk kehidupan yang pelaksanaannya dilakukan di laut, danau dan pada sumber mata air yang disucikan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge Sayuwakti becik yani meyang waluye sepang cayan gunungi kadibawa.

arak anak di sana sebitan katosod kakosod antuk sang sani.

sapu niko taler sekadi latu-latu mas sang yang suryo wawu sutejo galang.

Suryo sane mate yo barak bali patami wani sekad.

mereka, para dewatone makasami midab-dabin tur sampun sayago.

mau tikus kadi, mau parum ledang, nyantos ring alun-alun.

Keretan nidone becik ngulangunin antuk sekar sani ke anggit.

marawis, antuk, kedapan, gini nyering, pepayasan nyani, antuk, pusuh, sekar angsaneng.

Rupane setata ngampehan punika wantah ke arko oregan oleh sarat.

kepamucuk pemargini wantah ledang ngomargi ngolayang ngalerang.

0: Kelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kengiring kawintenan karange tegah punika saat Waluyo nonton panan jong punika sane panjang Waluyo kadu.

banten punika sawat ring dukade. Akeh anake ngaput kerang antuk daun sane mosematan.

Ing kali wastara masulam mosang-sang lungahan nyani ngenampokin sani marupo lamun utawi padang pasih.

Ini wenton tanggal kecinga perahu sana sampun rusak. Sengkaloreng pulau ne samar saru kecingak saking adoh

Semalihe rajupit nyani kana sebelah rusak sampun deg-deg.

0: Pantun ke Sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Win.
3: Yes, akhirnya menang juga.
4: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
3: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
4: Aku tes ya.
3: Oke, oke, siapa takut?
4: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
3: Pesta tahunan dong.
4: Salah, salah tuh salah.
3: Terus, pesta apa?
4: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
3: Oh, aku baru tahu loh.
4: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Tanda kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserahan.

0: sapi gerombongan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng, Ratu Ida Dane, Rekalan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar. Nemeni Rai Nani Mangkin, Soma 6 Juli, Warsa Kali Tali Nemlikur. Ge, Moli, Kecunduk Sarang Titiang, Agung Krisna. Nyarengin Ida Dane, Ngawit Semang Nipuniki, Kantos Puputnya Titiang bertugas Mali Jebos, Ring Jam, Dasa Semang. Dumagi Sarang Semi Panggin, Titiang Kena Rajeng, Statu Ngemulai Yang Pasucan Saking Ida Sangyang Widiwase, Ngawitin Metangi, Ring Semang Nipuniki, Sampunang Lali, mengawali hari dengan bersyukur majaring sama pencipta. Duani kantun kecen gala, kantun kecen urip, mewali membuka mata kembali, menghirup udara pagi, kecunduk sarang keluarga tercinta, nika anugerah yang luar biasa yang patut disyukuri di pagi hari. Dumugi melarapan stata ngerasiti bakti ring ide sang yang widiwase, iraga sarang sami stata ngemulihang ketenahan hati, ketenahan pikiran, ngemulihang tuntunan, ritat kala jagi, meputang sahananing sugina sokarya ring tahinan yang mangkin. Ingin rekalan rai reng, pagi hari puniki pasti ketit yang nyarengin ide dane reng sesi acara Rahajeng Balingi malikibas winten lagu-lagu rohani Hindu, taler siaran acara Surya Puja, kantos nampekin jam 6 semeng, kelanturang antuk Puja Trisandi. Susan Puja Trisandia rekalan rai muali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara galang kangin lan hiburan lagu-lagu Bali. Lantur ring jam pitu semang titiang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali muali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kuto semang muali titiang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali, muali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali, kantos puput nih jam sia semang. Jam sia semang katur gatra Bali, Susan gatra Bali, titiang nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas, santuk siaran acara gegonjakan, seki jam, kantos puput nih jam dasa semang. Nepunika rakalan rai, acara-acara sani jagian terang titiang, ngawit semang nepuniki, kantos puput nih titiang bertugas Mali Jebos, ring jam dasa semang. Sedemangkin nyarengin ide dane ring semang dipuniki ngiring demang piar sang sarang-sarang segi temang segi vokalane mau anggis dewaki swarga swarga dewata.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. G, untuk selanjutnya, umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Rakelan rei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selanturnya ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik ajaran kasih sayang dalam perspektif Hindu kesaringan Bapak Ido Bagus Putra Adnyana.

0: Om Swastiastu. Om Abhigyanamastu Namasidam. Om Siderastu Astu Tat Astu. Baik, teman-teman, Rakerai RRI dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Titiang Ida Bagus Madeputra, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Titiang akan membawakan sebuah materi, yaitu cinta kasih sebagai kehidupan untuk mencapai keharmonisan. Sudah barang tentu, pendengar yang berbahagia, sudah barang tentu siapapun jika kita berbicara untuk masalah cinta kasih, pasti pada intinya bagaimana kita menciptakan sebuah keharmonisan. Baik itu keharmonisan di di dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam keluarga, keharmonisan di masyarakat, dimanapun pasti kita akan menginginkan sebuah keharmonisan itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, pada kurun waktu belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus seperti perang antara Israel dan Palestina, perang antara daerah, tawuran antar pelajar, pengeroyokan, perundungan, pembunuhan, seorang ayah tega memperkosa anaknya, bahkan sampai menghamili anaknya sendiri. Nah, ini sangat itu sangat sesuatu yang sudah di luar nalar kita, sesuatu yang sudah di luar kuasa kita, dan sesuatu yang sudah tidak layak lagi atau tidak lazim lagi. Nah, ini juga ada juga memperkosa seorang bayi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak dan perempuan, itu semua terjadi karena cinta kasih manusia telah luntur. Nah, bagaimana sih cara kita untuk agar cinta kasih ini tidak pudar atau tidak luntur? Sudah barang tentu kita sebagai manusia yang sudah diberikan akal, pikiran, itu seharusnya bisa berpikir jernih. Bahwasannya bagaimana sih kita bisa mempolakan pikiran kita, kita bisa membuat diri kita atau kehidupan kita selalu bahagia. Di sini juga pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kita ambil dari penulis yang sangat terkenal seperti halnya Swami Vivekananda, menyatakan bahwasannya cinta kasih adalah daya penggerak, karena cinta kasih selalu menempatkan dirinya sebagai pemberi bukan sebagai penerima, dan dengan penuh kesadaran cinta dan kasih kepada Tuhan, maka kemahakuasaan Tuhan akan datang karena adanya cinta kasih. Dengan demikian, cinta kasih adalah perasaan yang dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa keterikatan. Jadi walaupun kita istilahnya dekat dengan seseorang, dekat dengan siapapun, di sana kita memberikan cinta kasih kita kepada seseorang tersebut, tetapi dari cinta kasih ini janganlah sampai kita terlena, dalam artian begitu kita menumbuhkan cinta kasih kepada seseorang, kita ada perasaan ingin memiliki, istilah Bali ngabo mulih. Nah, istilah Balinya bawa madu asli, itu istilahnya. Kalau kita sudah bawa madu asli ke rumah, itu memang madu semanis apapun, kalau dibawa ke rumah dia belum menimbulkan peperangan, berarti madu itu kurang asli. Kalau memang madu yang asli itu apabila kita bawa ke rumah menimbulkan peperangan, itulah baru madu asli namanya. Tapi istilah Balinya seperti itu. Jadi madu yang dikatakan di sini adalah madu untuk sebuah bumbu saja. Nah, di sini juga pada dasarnya ada 5 aspek kepribadian manusia, yaitu intelek yang dapat diartikan diartikan kecerdasan untuk memilah dan memilih yang benar atau yang salah. Fisik terkait dengan jasmani yang berhubungan dengan ketidakbaikan. Emosi yaitu suatu hasrat yang harus dikendalikan untuk mencapai kebahagiaan. kejiwaan, yaitu kepribadian manusia untuk peduli pada orang lain dan makhluk sekitar. Spiritual yang dasar untuk menyadari kemahakuasaan Tuhan. Jadi di sini kalau kita lihat yang apa namanya yang awal tadi, istilahnya intelek yang dapat diartikan kecerdasan. Jadi bagaimana sih cara kita untuk bisa berpikir cerdas, berpikir berpikir realistis, berpikir maju ke depan agar sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang membahayakan diri kita itu semua tidak bisa terjadi pada diri kita. Nah, otomatis kita harus bisa berpikir intelek itu sendiri atau kecerdasan itu sendiri. Nah, di sini juga memilah dan memilih yang benar atau yang salah. Memang kalau kita berkata atau istilahnya pada saat kita berbicara itu memang sangat gampang sekali. Sangat mudah sekali kita berbicara. Bagaimana kita berbicara sesuatu ini loh yang baik, ini loh yang salah, itu baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Begitu juga kecerdasan yang kita miliki, kita menganggap diri kita cerdas, orang lain belum tentu. Maka dari itu kecerdasan kita, kepandaian kita, biarkan orang lainlah yang bisa menilai itu semua. Jadi orang lain yang bisa memberikan penilaian kita. Sama halnya sesuatu yang dekat, sesuatu yang dekat belum tentu kita bisa lihat sepenuhnya, belum tentu kita bisa melihat dengan gampang. Sama halnya dengan sesuatu yang dekat di dalam diri kita. Contohnya telinga. Telinga itu kan memang sesuatu atau istilah benda yang sangat dekat sekali dengan mata kita. Tapi kalau kita ingin melihat telinga itu sendiri, itu sangat sulit sekali tanpa ada bantuan cermin. Maka dari itu segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, hanyalah orang lain yang bisa memberikan penilaian itu sendiri.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Thank you.
0: Nah, di sini juga fisik terkait dengan jasmani yang berhubungan dengan tindakan baik. Nah, fisik kalau kita berbicara masalah fisik untuk berbuat baik, memang jika ada seorang yang mendapatkan kesulitan atau kesusahan, disinilah kita fisik kita gunakan untuk membantu seorang itu sendiri. Contohnya kalau ada orang jatuh, kita membantu menolong agar orang tersebut bisa berdiri kembali. Nah, itu contoh yang lebih gampangnya. Nah, di sini juga kalau kita berbicara masalah kejiwaan, yaitu pribadian manusia untuk peduli kepada orang lain atau makhluk sekitar, ini yang memang untuk peduli kepada orang lain ini memang untuk saat ini memang sudah mulai pudar. Bagaimana kepedulian ini, saling tolong menolong, itu memang untuk di zaman saat ini, di zaman Kaliyuga ini, memang itu sangat sudah sangat sedikit hal itu bisa terjadi. Nah, dengan menyadari bahwa sifat dasar kita berasal dari sumber yang sama, yaitu Brahman, dengan demikian jiwa-jiwa yang ada pada setiap makhluk adalah bagian dari Brahman itu sendiri. Maka hendaknya kita selalu menerapkan sifat-sifat itu dalam kehidupan ini, karena kita mempunyai hubungan langsung dengan unsur-unsur di alam semesta ini, seperti tanah, air, api, dan udara itu sendiri. Nah, dalam ajaran agama Hindu mengenal adanya Tatwamasi, yang artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kalau kita mengartikan, ini memang sangat ringan sekali bahasanya. Bahasanya sangat simpel sekali, bahasanya sangat ringkas sekali, tetapi mempunyai atau memiliki arti yang sangat luas. Arti yang sangat arti yang sangat banyak sekali. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Pada intinya bagaimana cara kita memahami diri kita dulu. Kita bisa memahami diri kita. Apabila kita bisa memahami diri kita, sudah barang tentu nantinya pasti kita akan bisa memahami orang lain. Jangan memahami orang lain dulu baru memahami diri kita, itu sesuatu yang terbalik. Dalam artian, bagaimana cara kita agar kita menjadi orang yang baik, barulah kita bisa menuntun orang lain. Itu pada intinya. Jadi kata-kata Tatwamasi ini memang sangat singkat, padat, tetapi mempunyai arti yang sangat luas. Nah, di sini juga dari Tatwamasi itu sendiri, yaitu mengandung makna bahwa menyakiti mereka sama dengan menyakiti diri kita sendiri, dan menolong orang lain pada dasarnya menolong diri kita sendiri. Kita akan selalu berempati dengan keadaan yang keadaan orang lain sendiri. Pendengar RRI dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan bahagia. Nah, dengan kesadaran inilah akan mencapai kebahagiaan dan keharmonisan, karena mengetahui bahwa sesungguhnya kita bersaudara dengan alam, sesama manusia, dan seluruh makhluk ciptaan. Oleh karena itu, dari semua inilah akan melahirkan cinta kasih itu sendiri. Jadi apabila kita bisa menampilkan atau memperlihatkan keharmonisan antara kita manusia dengan alam, sesama manusia, dan seluruh makhluk ciptaan, itulah kebahagiaan atau cinta kasih yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sini juga di dalam Bhagavad Gita sloka 12 dinyatakan bahwasannya Advesta sarwa butanam maitra karuna evasya nirmamo nirahankara sama duka suka kesami. Nah, di sini yang diartikan, dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat dengan cinta dan kasih, bebas dari kekuatan dan keangkuhan, sama dalam suku dan suka dan duka serta memberi maaf. Nah, ini sesuatu yang di dalam sloka ini, dengan sloka ini marilah kita menyayangi semua ciptaannya dengan cinta kasih dan tidak menyakitinya. Nah, menyakitinya ini menyakitinya siapa? Nah, menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan itu sendiri. Makhluk ciptaan Tuhan itu sendiri sama halnya dengan kita harus bisa menyayangi makhluk, tumbuh-tumbuhan dan binatang itu sendiri. Kalau kita bisa mencintai itu semua, damailah dunia ini. Nah, di sini juga keterbatasan dari keangkuhan dan kesombongan selalu bersatu dalam suka maupun duka dan tidak menyimpan dendam. Nah, di sini semeton yang berbahagia, semeton RRI yang berbahagia, bagaimana sih cara kita agar kita tidak selalu dendam dengan orang lain? Kita tidak menaruh sesuatu kebencian kepada orang lain, walaupun orang-orang tersebut pernah kita bantu dan akhirnya dia membenci kita. Apakah kita harus ikut-ikutan benci pada orang tersebut? Nah, disinilah hati nurani kita harus bisa kita gunakan. Bahwasannya kita membantu seorang, apabila kita merasa bahwasannya orang yang sudah kita bantu nantinya membenci kita, terus kita ikut membenci dia, berarti disanalah rasa pamrih pasti akan turun, atau istilahnya rasa pamrih pasti akan ada. Dalam artian segala sesuatu yang sudah dilakukan itu harus harus diingat oleh orang lain. Padahal apabila kita berbuat sesuatu, tidak usahlah lagi kita ingat-ingat. Dalam artian sesuatu yang sudah terjadi ya sudahlah terjadi, dan kita akan membuka lembaran yang baru. Kita akan mengikuti sesuatu yang baru dan kita tidak lagi mengorek sesuatu yang tidak baik di kehidupan yang lalu. Tetapi pada dasarnya kehidupan yang lalu memang itu cerminan untuk kita, contoh untuk kita agar kita bisa berbenah lagi.

0: Inggih kebawasang oleh kita sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kepojangan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan tetapi apa yang terjadi sekarang, istilahnya di kehidupan-kehidupan saat ini, atau istilahnya rekan-rekan kita atau manusia-manusia saat ini seringkali atau istilahnya acap kali menyimpan dendam pada diri kita. Nah, sesuatu yang telah terjadi tersebut, bagaimana sih cara kita untuk menyikapinya dengan melihat pada zaman saat ini, di mana di dalam Sara Samusaya juga dikatakan bahwasannya pada akhir zaman Kaliyuga, di mana kebaikan hanya 25% dibandingkan dengan kejahatan. Kejahatan itu akan mencapai 75%, tapi kebaikan hanya 25%. Dan orang-orang baik atau istilahnya orang-orang yang berintelektual tinggi, mempunyai kemampuan keagamaan yang tinggi, akan mengabdikan dirinya kepada orang-orang kaya. Itulah yang terjadi pada saat zaman Kaliyuga itu sendiri. Nah, ini kan baru awal saja kita sudah bisa melihat itu semua, di mana kehidupan-kehidupan manusia saat ini cinta kasihnya sudah mulai pudar, hasilnya cinta kasihnya sudah mulai ada kemerosotan. Nah, sehingga dalam menjalani hidup ini selalu dihantui dengan kesalahan apabila kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahan itu sendiri. Nah, di sini dari kenyataan ini, kenyataan-kenyataan yang ada, apa sih penyebabnya? Apa sih yang menjadi sebab, penyebab cinta kasih itu sudah mulai memudar? Nah, di sini semua ini penyebabnya adalah adanya keinginan yang tidak terbatas. Contoh keinginan yang tidak terbatas tersebut, setelah kita memiliki satu, kita ingin dua. Setelah kita punya dua, kita ingin tiga. Begitu seterusnya. Sekarang kita sudah mempunyai sepeda motor, kita ingin punya mobil. Setelah punya mobil, kita ingin punya mobil dua dan segala macamnya. Tapi dari sinilah keinginan yang tidak terbatas inilah yang akan menjadi ambang kehancuran untuk diri kita. Di sini juga kemarahan, keserakahan, kebingungan, kemabukan dan iri hati yang selalu menyelimuti dalam diri kita. Jadi musuh inilah yang menjadi musuh utama manusia. Hal ini tidak berada di luar diri kita, tetapi berada di dalam diri kita masing-masing, yang harus kita perangi untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri. Karena pada dasarnya jika kita sudah harmonis pada tatanan individu, maka kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara ini akan mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Sudah barang tentu mengucapkan hal-hal atau kalimat-kalimat itu lebih gampang dibandingkan dengan

adalah menuju Tuhan. Jadi setiap hari atau setiap langkah kita, apa yang kita laksanakan harus diiringi dengan cinta kasih itu sendiri. Pendengar RRI yang berbahagia, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwasannya makna cinta kasih bersifat universal, bukan saja perasaan cinta antara pasangan, kekasih, atau hanya pada sesama manusia. Tetapi makna cinta kasih ini berlaku untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Untuk menumbuhkan cinta kasih dimulai dari individu masing-masing dengan cara melakukan menaklukkan nafsu, amarah, serakah, iri hati, kebingungan, dan kemabukan. Oleh karena itu, marilah kita coba merenung sejenak, bertanya kepada diri kita sendiri sambil merenung. Kita harus sadar bahwa seperti yang diisyaratkan oleh Weda, Wasudewa Kutumbakam, yang artinya kita semua adalah bersaudara. Untuk itulah, marilah kita bersama-sama menumbuhkan cinta kasih pada diri kita masing-masing. Karena saya yakin, jika semua orang punya perasaan cinta kasih pada seluruh ciptaan Tuhan, maka bangsa dan seluruh dunia ini akan terasa indah dan damai. Oleh karena itu, marilah kita mencontoh dari ilmu pohon yang selalu memberikan keteduhan dan kenyamanan kepada semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, pangkat, golongan, tua muda, kaya ataupun miskin. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

anak akabehan. Diwekasan benang tekite pratiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

αστείο, αρθρό αστείο. Ο αρουσό, αχ, ο αρία, πιερ, πιτώ.

รือปรอนคิดต้องกรือมอมมุเชื่อสรือพอ

0: Rajeng laksana yang persembahyangan puja Trisandya majaring matindus dharma ring di jajapan magena dumugi ide sang yang widiwasa statuma paicek rayuan lan kerajengan ri irage sareng sami jagat lan stagingnya ne tapi male puja Trisandya puniki pinake perjalanan spiritual irage pinake umat Hindu sani sideng ngijenin manfaat penyucian pencarian kesimbangan lan penguatan komunitas sideng untuk dasar kehidupan sani lebih bermakna majaring umat Hindu ring Bali.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mekalan-kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan, secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.

0: Rahajeng Bali.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesaringin Ditya Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedemikian ngering piarsang sarang-sarang siaran acara Galangkangin antuk topik makna upakara dalam pernikahan.

0: weh, ini orang belakas lu, ini belakas lu ngukir lu, belakas bersiap nih, pisah gue nganten, nih bakal bonus lot, mutik mesti mukir. Domen beli belakas lu ngasih sekali, bejak, ah ini bejak mantep, ngejang di bank yang, eh, jak bicara pejabat, aduh. Semang mau kene entong we nyemak belakas. Nah, kalau ngabo masih belakas lain sih anggur dipet netek-netek tulang tak tieng tu. Pangado masih ni belakasnya anggur berdalam ni ni punga ni. Dia urugi ni.
1: Wih.
0: Milu kunangan ke?
1: Kok kunangan ni? Pipong anggur nak kunangan.
0: Yeah.
1: Mang
0: seselat.
1: Seselat tapi oh, mahal lo belakas itu
0: lo ngates
1: lo
0: ngates di mokir
1: mahal nih mahal
0: dia mau belakasnya gitu kok mau glonot gitu yang selam
1: yang mau mogol
0: mogolnya kan
1: Singapura senjata
0: nah aku nak pangado seselat
1: nah ada anak kan seselat
0: so selat pang selat kan
1: selat. Yang aneh kadut, kadut ini ada.
0: Kadut lah. Nah, kena mau masalah nganten, jadi Yansing ragu. Nah, mau pisah go tuh, yang kena undang. Yansing teko kan lah arti.
1: Di ragu nak mau keramu, mau suko duko.
0: Suko
1: nih. Di suko bareng, ragu mekenyau, mekedean.
0: Di duko bareng.
1: Ragu ngerasang sebat. Ah, lo gitu.
0: Gitu
1: mulu. Yang cerita tua-tua orang. Di jalan deh barang, di bengu masih barang.
0: Pisago kalau jak malu, ngada bengu nih pisago. Aduh, gitu. Kalau kene di, tiang nih bengong, dan sini tuh nak anten tuh. Mudah misi-misi, mau tegan-teganan, mau dagang-dagang, cuman cenik-cenik.
1: Oh, di sedak masa kapan?
0: Oh, di mau kalan-kalan.
1: Mau kalan-kalan.
0: Di nanjung sambuk, masih api keplok-keplok. Masih sampat, masih dagang-dagang. Masih nebak. Anu tikar kok,
1: tikar dada,
0: terus pemandian palian,
1: jadi pemandian palian, tu sih mesti gitu bidan,
0: mesti. Dah aku kan orang jadi tuan kena buta, sudah bawa makna, ni emang ada makna ni kan?
1: Yenseng ya ada arti, ni tunggu dia nangai gitu, kadang tu pemandian palian sekan tu.
0: Nyak bicara macam, yo kadang pelan-pelan. Nak men makna nafsi itu mana?
1: Mekejang penuh makna tu.
0: Coba nak jelas di depan menteri masih
1: jelas. Jek kadang tu perisa doanya.
0: Dan jo adine nak
1: angon ngorto dikit.
0: Timbang wiraso mancana mulai mebat apa ada ortang itu.
1: Mirip-mirip ban. Segitu.
0: Mirip-mirip ban.
1: Di kene kapan idone nenewikan. Iya nak. Mau sakap atau nyakap itu kan
0: nyakap.
1: Artinya ada dua nih
0: oh.
1: Orang yang berlainan jenis
0: disatukan
1: disatukan dengan upokaro
0: nah, gitu. betul
1: yen bangunan mau sakap sih ada nih kalau mau makoh ya
0: rasanya makoh harus banyak kuat
1: gitu. Sawireh misi loh moni itu yen mau sakap di manusia ada nih loh moni yen di bangunan masih loh moni
0: loh moni nih
1: ane mesong lo.
0: Oh, ane purus moni.
1: Ane purus moni. Itu.
0: Nya.
1: Jadi misi lantasan simbolis-simbolis. Rawasan bo simbolis.
0: Oh, simbol
1: lah. Sawire cinga anak-anak mamulo keladi kunyit. Anong itu. Iyan orang sing simbolis. Sesekan itu mau tanaman kati tumbuh.
0: Oh, di abian ya
1: tanaman.
0: Itu
1: akan simbolin. Pato kan cara misi mubuh tuh. Misi payo
0: tuh.
1: Itu kan simbolis.
0: Medagang-dagangan.
1: Medagang-dagangan.
0: Kalau pedagang di pekan aku
1: medagang. Itu simbolis. Nah, jadi adalah mau tegan-teganan pertama.
0: Negan
1: beban nanti tegan-tegan.
0: Carang dadak gede yang jenyuh gede, weh, ngerendeng ngeri pengandian.
1: Nanti mau teganan berarti sudah ada tanggung jawab.
0: Oh gitu artinya. artinya mulai ya gonegan.
1: Mulai kita punya tanggung jawab sekarang menjadi kepala keluarga di keluarga kecil kita. Ngelah kurenan, bakal ngelah pianak yang harus irago tanggung jawab kan.
0: Bisa, jangan metegan kan di muka ya belakang harus seimbang. Ya yang pilih ban. Artinya dua keluarga disatukan. Di muka ya belakang pang padoh rago.
1: Tuh, uling metegan kan semua tawang rago menambah kebeban.
0: Oh, sajan duo jadi rago tanggung jawab. Lainnya besik lain keluarga rago kan. Karena pengantian jadi keluarga ini lu bareng sih rago lah tanggung jawab. Iya, sajan gitu. Oh, rago diberikan apa namanya
1: gambaran
0: dari perilaku tuh dari simbolis tadi ya. Oh,
1: mau jalan antasan isi muter
0: Miliner
1: perjalanan kita masih panjang.
0: Oh.
1: Dalam perjalanan yang masih panjang ini pasti dalam perjalanan ada ketanyung.
0: Ketanyung yang sambuk loh. Iya. Ada ketanyung artinya ada macam godaan. Permasalahan-permasalahan.
1: Tidak akan mulus perjalanan ragone. Sekolah lu tetap tegak.
0: Oh, tetap tegak.
1: Enggak digoyah ragone.
0: Mana lo mas wonan yo?
1: Mas wo itu udah beban itu.
0: Beban masih
1: beban. Ah, mula tasan apa mula tu? Ada enon, ada kunyit, ada keladi. Saya kata itu ane ngelendong, banyak kejengit, banyak nadi. Itu tujuan anak anten kalau ngadi sentano. Harus ada sentana.
0: Tujuan
1: perkawinan
0: adalah untuk meneruskan keturunan.
1: Nah, kawinan disimpulkan dengan enong, kunyit, keladi. Nah, ada ngelendong, ada kejengit, ada banyak nadi.
0: Doang nak turun di dalam. Sehingga secara terang-terang, orang tapi secara rago jadi ngalih, adinya keto, adi keto anggo, alih yang dasar rago alih, ternyata keladi itu kayaknya harus dine, oh keto, yang negan itu kayaknya harus dine, rago perlu ngupas kali,
1: ini coleh langsung. Isi atas mereka ngedagang, sih ngatuh, karena itu palian tuh.
0: Oh, karena itu palian, bo.
1: Tidak, kengken dagang aja nih beli itu.
0: Tawar-menawar.
1: Tawar, yang sing sepakat, yang sing nyak.
0: Oh, harus ada sepakat harga.
1: Benar. Patut kena juga suami istri, bo jani. Pang sepakat dalam segala hal.
0: Tujuannya harus
1: besi.
0: Oke.
1: Do dan. Malam tadi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali. Hanya di Perempat RRI.

Upacara potong gigi adalah upacara keagamaan Hindu di Bali di mana seorang anak yang sudah beranjak dewasa, yaitu untuk anak perempuan, dapat dilakukan setelah menstruasi yang pertama, sedangkan untuk anak laki-laki dapat dilakukan setelah mengalami perubahan suara atau kelihatan jakun di lehernya wajib untuk melaksanakan upacara ini. Upacara potong gigi biasanya di Bali disebut dengan istilah mepanes, metatah, atau mesangi. Tujuan upacara potong gigi adalah untuk menghilangkan kotoran diri dalam wujud kale, bute, pisace, dan raksasa dalam arti jiwa dan raga diliputi oleh watak sadripu yang masih ada pada gigi taring, maka kedua gigi taring dan empat gigi sri yang di atas harus dipotong. Makna dari upacara ini adalah untuk menemukan hakikat sejati manusia yang terlepas dari belenggu kegelapan dari pengaruh sadripu dalam diri manusia.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Beli kalau beli lemari sih. Ah, si tadi yang beli pesepedi
2: tujuan
1: bina kene lo. Oh ya kita luong. Nah beli nae. Ah, waro sepakat aroma jalan.
2: Oke, itu ditu kan bo beliau bakat contoh-contohnya terkeris ni kan mesti nebak tika kene ni kan jadi artin tu
1: mulai nebak
2: mulai nebak
1: tika dadaan tu
2: ditu rago mulai
1: benar meninggalkan masa lajang, masa bajang menuju ke masa tua.
2: Asin pun mulai lagu tua yang uli saat itu lagu mulai tua pembina sport Bruno harus bilang lebih banyak sirap mungkin harus gimana? Tidak teman mabuk jadi
1: tinggalkan.
2: Tidak teman meceki.
1: Nah, maweran Beni simbolkan dengan ada mau pegat,
2: pegat,
1: putus.
2: Segala...
1: Putus brahmacari menuju grahasta.
2: Oh, suwet rego apa masa rego jadi grahasta dan iko pegat benang iko.
1: Ya. Yen pidan rego di demo kana truno. Jani bo nganten tadi sampi yani.
2: Ada sampi.
1: Sampi adalah binatang yang paling tuyuh. Jani kalau tuyuh rego jadi. Tanggal kau mata kapal ni.
2: Tuyoh jani aku ngayen kene kuranan elo ngayen kuranan. Bengen lah panak kal ngayen panak.
1: Bengen panak, bengen apa panek.
2: Oh jam om. Ben semang kau nyemput panak masuk. Kebom lahir aku kal.
1: Lahir. Karena sudah tak diputus hari itu.
2: Nenek lelen benek. Anu nak. Nah, kene modelnya yang rago kan ngabom. Nah, kita ngunyor apa adanya kok hasil motivat bantal. Sibo anu tebu do anu. Sana lihat kan tebu.
1: Tebu itu kan arang mau buku
2: mari. Oh, mau buku.
1: Kita harus mau buku. Ngelah sastra. Saya gitu malu. Banyak teh cara tebu semakin tua semakin manis.
2: Oh, yang kene kadai nanti dan yang tebu terus. Nah, karena tebu kan punya orang manis. Adi alih duduk nih. Duduk nih, duduk kan sing manis ya. Yang kan caranya nih sing manis mau jadi manis gitu kadai.
1: Nanti.
2: Oh, nanti kamu lakukan.
1: Ada nih yang filosofi tebu itu kan. Ngancan ngewayah, ngancan manis. Kira kau hidup, kau berumah tangga pang gitu maksudnya. Ngancan lama, ngancan romantis.
2: Manis manis pang, kan cara di bom kuran pang cara medunan. Yang pidana, yang liona kene dikasih. Yang beres medunan nih. Yang antos lu nah kalau membeli kene lu nah sengken yang dekop kalau antos aing sengken yang jani bom kuran apa kali maklo itu kali kenyak
1: kecil hitam
2: oke itu pasti kenyak dia ya
1: gitu
2: oke itu udah dunia maunya artinya lagu pengarah nih man mobil mesti tebu we ini nak ada nak kalau ngalih hidup manis nih coba cingaan ki oh mesti tebu pasti nak kalau ngai merubah hidup mahdi manis
1: uling di dan pasar kau udah lihat setoh kati orang ya tebu tuh.
2: Aduh, ben tak jawaban view, ben tak jawaban guyu. Nah artinya kejang pada mana?
1: Pasti ke meraging semerti itu.
2: Jadi, nah artinya kejang tu anu cara Banten ni kau, nah Banten nak anten kan sama dengan anu tu dengan makna
1: simbolis. Tu jangan dikurangi. Pasti rego mengurangi makna.
2: Kurang tuh ini maksud jangan dikurangi kan.
1: Oh jeneng kita wo. Itu kan.
2: Oh do jeneng degan bro kan.
1: Apa prakat bo. Dada kan.
2: Oh, saya tadi bilang nah samping itu nak di samping tradisi ini kan nak satu adat dan kebiasaan yang apa namanya yang unik ini kan perlu dipertahankan Ji karena dia bertamu ke Bali
1: misalnya seboleh di perang anten orang kan uling di PDKT, baru oh. PDKT maksud yangnya antara kedua orang oh. tua.
2: Kemudian ada nama Soeko.
1: Anu nyekanang.
2: Nyekanang malu, nyekanang malu. Oh.
1: Satu, Marotos mo Darmo Soeko. Sudarmo Soeko, Marotos mo Darmo Rangkatan. Tapi ngamet pinet.
2: Oh. Ah. Serem-serem
1: nanti. Oh, gitu. Nah, gitu. Gitu rangkaiannya.
2: Oh, gitu kewah
1: nih kali ya. Sakralnya dengan biaya tinggi, makanya berpikirlah nganten kedua kali.
2: Oh, gitu nak dicepok, cepok apa?
1: Cepok kewah.
2: Oh, artinya gitu kewah nih kali nak lo artinya orang ide, nak ngerauhan perjuru, ngerauhan nyamuk brayo. Jadi saya nggak di pulau awak, mana ngajak aja mah, artinya perlu rago.
1: Nah. Kalengke, kuranan gelas, sumingken nyandang, apeken, oh apeken. Kendo ngamu, kodroponan, maseng ngamu, sandang pilihin.
2: Oh,
1: metemau,
2: kan? Metemau, kan? Terus memang ngitung, anu.
1: Hari itu.
2: Api berhitung itu.
1: Purnamo, tilam, sing dadi.
2: Purnamo, tilam, tanda dos.
1: Pangnangal, pengelong, pengkutus.
2: Pangnangal.
1: Pengelong, pengkutus yang tadi.
2: Tadi.
1: Ah, sedak camah tan wenang.
2: Oh, yang pas anu
1: tangan merah.
2: Tangan merah tan tadi.
1: Ah. Tuh mekejang tuh ada aturan
2: aturan. Iya ingat kan? Di sini.
1: Purnama sudah kau boleh belajar belas.
2: Oke, tuh nak nak kejang syarat mana? Jadi nak rago pidan tuh nak tua tua nutur sing ten terang terang gitu. Ning nak sing adi kene mirip sing gugur ya. Dan bo dan munguh di kene kene sing tadi apa kene yang kene kene penadirne nyak rago.
1: Nyak nak nuut gento. Iya jani.
2: Jani. Kok bisa begitu? Kenapa begitu? Nak mulok itu. Adi mulok itu.
1: Jadi jani yang diperlukan tentu saja pengetahuan sedikit.
2: Ah, pengetahuan.
1: Harus yang masuk akal dan logis untuk diterima oleh anak-anak.
2: Sesuai dengan logika. Yang masuk logika kayak wah masih
1: nak berubah. Iya, nak kritis-kritis jani.
2: Oh, kritis. Jadi pengetahuan perlu.
1: Ah, ya pidan perlu benar tekono. Untuk ke nyana siap.
2: Nak mulok itu. Ah. Aja wero. Kayak ini.
1: Oje wero.
2: Jadi. Jadi kan ini. Jadi gitu. Nah. Berarti dia nago nutur. Tadi bos di engkau. Perlu masih aku. Namang dasar. Uning dasar. Bedik. Nah sedikit tidak. Nah. Pasing mulok itu. Gitu lah. Aneh apa maknanya. Tegan-tegan. Oh kadi wau.
1: Setidaknya. Gitu. Tadi di ngerti yang gitu. Di galang kang ini. Bentian nyumun. Nako ke
2: Rio. Mani bentian radio. RRI. Mani galang kang
1: ini. Gitu. Ini bukan menggurui.
2: Dan ngajian aku nak ngawang. Artinya aku menyebutkan ngortang fenomena di masyarakat gitu. Yang ini. Nah sedikit tidak nih, bagaimana yang dok enak masing ngering dojer matakan
1: nanginin semeton nih mang da uning sing riki matakan kesit ida aling sir tak
2: boleh pas ya waktu dia nih kalau belakang tuh anu nih mau tetek anu mau mulai
1: masih sih kalau dia ngambil tanah apa tuh
2: nih belakang sampai cadangnya
1: nah anggon potau tuh.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Hingga Ratu Idanane Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesari Ditya Agung Krisna Rakelan Rai Ring sesi acara Rahajeng Bali. Demani Rai Nenemangkin Soma 6 Juli War Sekali Tali 6 Likur. Sada makin ditiang nyarangin Rakelan Rai untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitin ditiang untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Bali rahinane makin saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Nah, Rakelan Rai Kabupaten Jemberana rahinane makin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 20-28 derajat Celcius. Kabupaten Tabanan rahinane makin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 20-27 derajat Celcius. Kabupaten Badung rahinane makin diperkirakan cerah kisaran suhu 22-31 derajat Celcius. Kabupaten Gianyar diperkirakan cerah kisaran suhu 22-30 derajat Celcius. Kabupaten Klungkung rahinane makin diperkirakan cerah kisaran suhu 26-31 derajat Celcius. Kabupaten Bangli rahinane makin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 17-25 derajat Celcius. Kabupaten Karangasem rahinane makin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 19-27 derajat Celcius, kelembaban 66-96%. Kabupaten Buleleng rahinane makin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 21-29 derajat Celcius, kelembaban 63-90%. Lan Kota Denpasar rahinane makin diperkirakan cerah kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 70-90%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link.

0: Cakap.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ada kalian rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selamat pagi Rajeng, majareng lakalan rai sari menawi tereng hari Senin puniki. Biasanya sampun boleh libur Sabtu Minggu. Senin lumayan agak krodit kenten ge duaning pastika harus pagi-pagi berangkat ke gena aktivitas. Mang nenen nenten macet biar tidak terburu-buru ring margi kenten ge. Rajeng ngawiten aktivitas ring semengne mangkin kenten ge. Ning ide dane sampun medue kebiasaan bangun pagi. Pastika bisa mengatur jadwal kegiatan harian dengan terencana kenten ge, jam berapa berangkat kenten ge, pasti ketidak terburu-buru napi male sudah menyiapkan perlengkapan sanijaki kebakte ke genah pekarian soang-soang rahina dibi malam pagi puniki tinggal berangkat ke mantan diatur mantan jadwalnya kenten ge. Lan pasti ke rekelan rai tetap berlalu lintas ritat kala ide dane mobiling remargi kenten ge, ngelinggi yang sepeda motor sampunang kebut-kebutan ening sampun lampu merah sampunang nerobos kenten ge kuning hati-hati. Yang penting sampunang kedropan sampunang kemanten napi wasteh langsung tancap gas hati-hati kemanten ge dumagi selamat kantos sering genah pekarian soang-soang ge sare makin rekalan rai nyarengin ide dane ngasampun ngawitan aktivitas sering semangge makin ngiring piar sang sarang-sarang tembang puniki saking vokalene mau Ayu Saraswati ade sing ade.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakadan Rai Ketua DPRD Provinsi Bali Idowo Made Mahayadnya mengatakan Bali mendukung program-program Astacita dari pemerintah pusat termasuk pembangunan infrastruktur pariwisata. Diakui karena Bali juga ikut menyumbangkan devisa bagi negara sehingga kebijakan yang berpihak sangat dibutuhkan supaya daya saing pariwisatanya tetap terjaga dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Idowo Made Mahayadnya menegaskan Bali akan tetap teguh mempertahankan kebudayaan lokal di tengah gempuran modernisasi pariwisata melalui konsep kearifan lokalnya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Tips tanggap bencana, kearifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Inggih Ratih Dadane, Rekelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Buali kesarai Titia Agung Krisna Rekelan Rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sih semang meleju bos. Ringgalai puniki idadane talar dadas nyarengin ringgala on air 0361-223361. Sake wantan sani nyarengin ring WhatsApp. Sinampura dumun nge, duaning wantan kendala kide niki ring WhatsApp. Dan sida nyarengin ring WhatsApp dumun. Kayak meleju bos nyarengin ringgala on air 0361-223361. Sebangne mangkin mawasa ngeninin indek budidaya tanaman cabai di pekarangan rumah. Napi ke ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai puniki punapi cara ide dane menanam utawi membudidayakan tanaman cabai puniki merawatnya. Lan biasane ritat kalau memasak kenten ge jenis cabai yang seperti napi yang biasane kaanggi kenten ge jenis-jenis cabai puniki kan akeh wenten cabai rawit, wenten cabai merah besar, wenten cabai keriting, kenten ge wenten cabai hijau besar, cabai hijau keriting, cabai gendot, kenten ge cabai setan, sane merah-merah kecil-kecil punike, wenten cabai putih taler ge. Nah, durusang berbagi cerita malah jebol. Sering line telepon 0361-223361. Nggih. Masa ngene nindik cabai, rekelan rai cabai puniki pindah ke tanaman yang memiliki cita rasa pedas lan salah satu bahan penting nggih dalam masakan sehari-hari. Biasanya untuk mendapatkan cabai puniki harus membeli di pasar. Padahal sejatinya niki cabai puniki bisa kita dapatkan gratis dengan membudidayakan utawi menanamnya di pekarangan rumah.

Nah, rekalan Rai, langkah yang pertama, jagi membudidayakan tanaman cabai puniki ring pekarangan rumah. Inggi punike, hari tatkala menanam cabai dibutuhkan benih yang berkualitas. Nge, untuk mengetahui bibit yang berkualitas, caranya, inggi punike merendam bibit punike di dalam air hangat 50 derajat. Benih yang berkualitas biasanya akan tenggelam di dalam air. Risampuni punika semai benih cabai ke media tanam, gunakan pupuk kandang atau kompos. Sani sampun dicampur dengan tanah dengan perbandingan 1:1 yang ditempatkan pada sebuah wadah atau polybag. Risampuni disemai, tutup area punika dengan daun pisang selama 2-3 hari. Ngelantur awasi pertumbuhan tanaman cabai sekitar 7-8 hari. Ngiri sampunnya 7-8 hari. Benih cabai yang sampun tumbuh bisa dipindahkan ke pot yang lebih besar dengan campuran tanah yang sama. Dan pastikan terus siram tanaman puniki setiap harinya. Ini halaman rumah memiliki lahan buat area tanam sekitar 1-1,2 meter dan tinggi 30 cm. Area tanam puniki pacang berbentuk kenten akan berbentuk seperti gunungan tanah tinggi. Ini kondisi tanah sebelum ditanam terlihat kering, campurkan dengan pupuk dasar berupa pupuk kandang kuda utawi sapi lan pupuk buatan. Diosan punika tambahkan pula pupuk susulan berupa urea ZA KCL sebanyak 3 kali pada umur 3, 6, lan 9 minggu risampune bibit ditanam. Untuk besaran masing-masing pupuk bisa niki disesuaikan dengan luas tanah yang dibuat. Lantur tutup tanah punika dengan plastik mulsa berlubang, masukkan cabai muda punika ke dalam lubang. Nah, punika rekalan rengge bisa dengan polybag, kenten ge bisa juga ditanam di area tanah yang ide dane medue lahan yang cukup luas ring pekarangan rumah.

0: Inge Ratu dan Dania Rakelandrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nge, teman sakimu alit adiari, bula balik belenge, sambut ke piar sang sarang-sarang. Rakelandrai sari bangkit itu yang buka, gala on air, ring line telepon 0361-223361. Ring WhatsApp, Kang Yang Dumun nge, tan sida nyarengin duaning, wentan kendala niki ring WhatsApp nge. Masa ngenini nindek budaya tanaman, budidaya tanaman cabai ring pekarangan rumah. Napi ke ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai puniki nurusan ring 223361. Nge sanggretit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gengge.
0: Inge, selamat pagi Bu Jero.
1: Inge patut rajang pagi, Drike sampun telur pagi.
0: Oh, tan geset nih Drike.
1: Aduh, yakti geset pesan sampun sen. Akan sen biara pelentan toyo anget, medaging nih selam-selam.
0: Oh, nge, sambil ngidu nih, ngidu.
1: Niko ampun ngidu tapi tembani pak ajak nyutan layanin dila penyenapi.
0: Oke, enten Kang Yang nak ngidu pak kompor manten niki.
1: Sangar mas, mangken umun ngunggak siro ya niki nyelolek niki nge. Oh nini janura sabar cantik.
0: Nge, sampun boleh nang wedang penyemang niki dumun. Nge,
1: ya nurung ya boleh wedang niki jajak dum wedang.
0: Ampun, aduh, nge. Nge, napi.
1: Langsung dumun ke topik.
0: Iya, nge.
1: Aduh, mas liuna ya hitam sudah lagi nge.
0: Oke, enten, nge.
1: Napi kal ketakenin ini yang topik nge.
0: Ya, niki kan mau sangat ini budidaya tanaman cabai yang pekarangan rumah. Nanin membudidayakan cabai pun niki, cabai napi.
1: Oh, niko nih ketakenin ini. Tunggu kan apa nuning ini kena anteng mulai nanan.
0: Nge.
1: Ayat sih tunggu. Tunggal pangehin ini wenten emlin ini dumun cabe deh kan. Aneh temenin ini nih agak gede gis.
0: Gede gis.
1: Nge, kan yang ikan wenten cabai dari yang terkecil sampai yang tergede.
0: Nge.
1: Ane paling terkecil itu wasan cabai setan, kenten nge.
0: Nge, cabai setan itu cabai, cara cabai rawit, tapi jok merah-merah ya kenten.
1: Wawun ini uning kan pesengan cabai ini paling alit cabai setan. Caron ini ya kenten.
0: Nge.
1: Ini kan di kampungan. Ampun kenten cabai ini jenik-jenik ini kok madan cabai keringi.
0: Keringi alias cabai rawit ini kekan. Ampun
1: kenten tumbuh cabai ini kok gonggek panguning kenten. Kedes ini kok rajin gonggek.
0: Hah? Kedes rajin?
1: Kedes rajin ini kok memulang rago cabai ini jenik-jenik ini kok.
0: Oh kenten?
1: Oh
0: maman kedes ini kok?
1: Nge, dimakan buahnya ampun kenten, ya ampun pun hijau, ini tuh maju, tak kenten kok, ampun pun tumbuh. Berarti kan kedis sama mulangnya rago nih kok.
0: Oh kenten, sangkaning, tain kedis niki ternyata.
1: Makanya nyadar lah kalian kalau pakai cabai rawit. Ampun kenten ini memetik nge. Agak suka deh niko karena jenik-jenik
0: ya.
1: Engalan makito ngabut punya anak pada di demo ne pikpikin buah anak kent.
0: Oh kenten.
1: Ane paling demen ini cabai ne menengah niko gue.
0: Oh niko pun cabai setan niko ya.
1: Pun kenten, kenten terus na bakat tung-tungang gitu bawa kan mente. Rajin ampun ini dijo di tanah mokohan di wadin ini ampun di kengkenan. Pot-pot toka plastik tapi ada polybag.
0: Polybag nge.
1: Ampun kenten pemulon ini gongge. Sain ini nyiram pengkudo jenini manjus pengmuniko nyiram teh kenten. Dikengken masan dingin kan bisa ini kan manjus. Cabetan masih manjus gongge. Tapi tetap untung gongge. Rajin ya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Kita gangkame niki.
0: Biasane ning memasak niki Ninik Jero senengne cabe rawit, cabe setan, cabe gede, keriting utawi punapi.
1: Niko ampun cabe aneh agak gedenan.
0: Oh, cabe setan. Cabe setan niko berarti nggih merah-merah niko nggih, tapi menengah lebih gede ken cabe rawit kan nggih.
1: Ampun keten malah siki gongge ampunan tutu pegumpe. Nggih. Niki. Kan wentan. Niko ampun ente-ente bubut ini pindahin. Hariane pilah yo mente iban-ibana. Lebih rajin ya mente iban-ibana gongge.
0: Kenten. Nah uning ini ring pekarangan nih kesanin wenang nih ke pahit mekilit nih ke.
1: Nanti gongge senjayal minimal lurus-lurusan buah nih gongge. Padahal punya nih cenik gongge. Pokenten ten kebang mantu ngalap jak cucu tuh alap buat habio neneknya. Moge molan yo lu pesan. Maru pertama ngalapna silurin aja pipis bolong asli doang keteng kan
0: kita sini. Oh, kenten.
1: Ampun keten makin kari itu pipis bolongnya megantung itu. Buahna meh wenten sampun ye nadap nini itu kan. Kayaknya ampun di selain sali boleh ngadap niko ye nadap nini. Karena ngon ini niko jendeman manggihin. Tapi aneh di sidang nini niko. Kiar padahal ya sampun selesai manjur.
0: Oh, sangka ning mekesidan iku panas aura tangan nini kenten.
1: Kayaknya kiar kiar nih. Kiar kenten. Berpisah aja gue nggak boleh kebayangan kenten. Kalkaturin ya bos nanur cabai niko pang nini ten meli cabai. Wah ih lais nanti.
0: Inge suksema niki wajereng. Inge Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih Inggi, selamat pagi.
2: Rahajeng semang cenik lumun dek pelomo nak gede san. Pangpiragi uling dapur gitu.
0: Oh, pangpiragi keng-keng je sombong ne bu ketua tetenan.
2: Ketua man menek paling sik malu.
0: Sombong min bobab ne du ratu.
2: Ada tak niki nak niki pak kompor luwung san niki. Merek kompor kelas 1 niki.
0: Aduh,
2: pokoknya
0: pokoknya apinya menyebar,
2: menyebar,
0: menyebar sepuna. Aduh, pun api mereka semua boleh penyemang niki.
2: Aduh, reng wedangan dan wedang hitam sarang toyo putih hangat hangat kuku. Agak sengai tu men aku bangun setengah tujuh bangun. Ampun piragi pujo trisanyo napi piragi piragi. Jak nengkol jakari masih murid dereng masuk atuh.
0: Oh nggih. Ben kejep mantan ben kejep mantan.
2: Oh sona aman kari itu.
0: Aduh nggih.
2: Ampura niki semetan nggih, ane nyolek-nyolek api tiang nak ngecas di sebelah niki. Aku bucerman topiknya napi itu membudidayakan menanam cabai.
0: Iya, ring pekarangan rumah nanin menanam cabai niki.
2: Nenten di tiang pun nika, ampun indek-indek kenten jak KO di tiang itu.
0: Oh, kenten.
2: Ya, kan ampun nenten isi 1-2 aja KO. Men dan medwe dang genah. Di diasun angin-angin emir gitu alingi cat tanah niko kan abedik niko ring di emir niko kan madue di tiang aduyan bu Jerman niko pun bu Jerman mbah Himbiran ini ita keh madue pekarangan utawi ring sawah niki meresi doyang menawi ini. Yen Bu Jerman kan tebo akeh meduwe makin tebanan pun mebeto niko.
0: Oke, tanam pun dadas villa niki.
2: Oh nggih, kok sampun ten nidang kune mesti yen di makang gedong niko lingah kari itu.
0: Oke, enten.
2: Di belakang gedong ne, begitu dau gedong ne.
0: Men biasane Bu Eka yen ning masak senengnya ngangge jenis cabe nyapi, cabe rawit, cabe setan ne agak gedenan merah-merah. Anika utawi cabe gede, cabe rawit, cabe keriting.
2: Tiang biasane cabe biasa ne merah ne ko tambah cabe gede ne biasa taler nge. Cabe rawit cabe ne lantang cenik-cenik ne ko cabe gede ne ko jok kewah jangan ngalain batun ne tu.
0: Nge. En tiang malah lebih memilih cabe gede karena tiang ten sangat bani pedes ne.
2: Kan harus mendaging mesti tak nang dadu dulu. Tiang tennya masih tu ten yang nak mosong kan yang ten pedes ko ne ten enak. Kan ko mau balik malah pedes ne ko terjer ten merasa.
0: Aduh. Jang teh buat piring teh aduh, ten ngajang ten ne. Nge ten kuat, hilang selera makan malah nge.
2: Ya hilang rasa enak, nge kenten lo. Nge kan wasane nak beda-beda.
0: Selera, ya selera nge.
2: Ada rujak nih kok kene, beli rujak pedes kok hilang sakit sirah gitu. Beh ragotan ada unduk kok hilang sakit sirah. Kepus baro.
0: Nge.
2: Kan di tiang madrebe itu, yang itu pun apa undingan mau pindah meriki nih kok di sawah nih ki. Wenten nak mulo tuwung, wenten singkong, wenten tabio, wenten mako tu.
0: Oke, enten. Nge.
2: Niko jak mako tumpang sari, kau makannya jak subur diki dumun ge hijau, dumun diki masuk keluar di gang Garuda jak hijau. Kenten pemandangan di padang galak tu ngenah ulang diki di pantai niko, di masjid sajan pemandang. Mungkin nampun samian ada kubur, ada rumah tu. Kenten sawah mungkin diki. Nge, kenten nampun aduh nge.
0: Kenten
2: meduwe pemeliharaan kenten niki jero Made Sutirto nyarengin, Bu Jero Chandra niki nyarengin. Yuk manik wangi. Ini paling rajin apa tuh?
0: Ingin rajin, Mbak Ayu. Ini
2: dia kantor nyolek-nyolek. Ini mau gantrong.
0: Ingin, seksama. Ingin, seksama Mbak Eka.
2: Tetap genri, elingan penyanan senam nih. Ingin, rajin. Seksama geng, ge.
0: Krisna,
2: Maniko. Sudah katur, galah Pak katur ibu pamit. Om, santi.
0: Nggih, matur sesama Bu Eka ring batu bulan. Nggih, sanetiasa malah gebas nggih, mali sangre titi ring 223361 ring WhatsApp Kang Yang Dumun nggih. Duaning niki wonten kendala teknis dikiring layanan WhatsApp. Nggih, sade mangin tembang Dumun ngiring biar sang sareng-sareng.

0: lah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesari intinya Agung Krisna Rekelan Rai. Ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sih sebelum Bali jebos. Sani arsa nyaringin durusa ring lan telepon 0361-223361. Mau sang ngeninin indik budidaya tanaman cabai di rumah. Nge napi ke ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai puniki ring pekarangan rumah. Punapi carane cara merawatnya. Lan biasane yening masak sehari-hari jenis cabai napi sane seneng ka anggen kentenge napi kipuni ke cabai rawit, cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai setan, cabai putih punike nggih, cabai gendot miwasane tiasan nggih. Ring 223361 nggih, sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semang Bongge.
0: Nggih, selamat pagi Nini Ita.
1: Nggih.
0: Punapi gatre ni?
1: Oh, Nini seger Bongge.
0: Seger ya, nggih.
1: Mangke nampun Nini. Jangkep sampun.
0: Nggih, pun jangkep pun mana olahraga apa ngangetan deh eh.
1: Ampun, boleh ke pasar.
0: Nggih, tapi oleh-oleh pasar mangkin niki.
1: Oleh-oleh pasar nasi nek lumah senek-senek
0: kenceng. Ah, nggih.
1: Ngen di warung mas gede-gede pawendengen songosin kok nggih.
0: Nggih.
1: Ambilan yang nyabu gigi di warung enten kok nggih.
0: Nggih.
1: Kan jenuh asan di rumah kan jenak ana sana. Dan boleh nepul nak di jalan kok ya.
0: Kenten sampun. Harus tetap bergerak niki otak, tangan harus tetap niki. Tambah lingsir mang nene neng kan nenten tapi wasane pikun nyanan terus pikun kenten nggih.
1: Nah, ya sih sih anak kari song ge. Nek demen kenten cecek isi. Ampun sore metutup yang mau balik ke tebo mulai mau jalan-jalan kenten kok ya.
0: Nggih.
1: Okay. Nah, alih nyang daun kenten. Mau pawenten angin pobat pasar.
0: Nggih.
1: Nggih, nggih. Ampun sirage yang membudayakan cabe kenten.
0: Nggih, budidaya cabe ring pekarangan rumah. Nah, nin nanam teh cabe niki, ni.
1: Ya nan ditiang namang kenen sulit nih kok miaro no di puate. Ya na beten ya na sampun di an ko je becik anan gongge ya. Ya na ya nyumu ni ko nandur jati cero nan jero mono rago. Nyumu nang mungkin nandur kento ya pier pier gongge. Ya sampun mentik pediti ni ko je ya liu liu buah nang ngat ngat buah
0: itu. Berarti nanin wenten tek cabe rika. Nanin wenten. Nanin berarti wenten tek cabe rika nge.
1: Ni wenten kan ya na wenten cabe ber kenten dah kenten nak sama ampun kenten menti ampun kenten kongke ni ampun wenten menti ang awak ni tu ampunan siaro sangat siam pun je beci tu ya si ya na memulu ni tu je kiri ya si
0: ni biasane
1: kan kendi cari ya
0: oh saking dumun ya nini masak senengan ngangge jenis cabe tabia napi tabia kerinci. Ini agak gedean.
1: Dan anu-anu gede-gedean gigis nih kong. Ini agak kental nih kong. Ini berat nih kong. Ini awetan gendeng kong. Ini nih kong. Ini kong nanti dia nak kari senang. Ini lala gigis nih kong kong. Ya pin dan masa makanya lala ya sana kuangan kenten gonggeng
0: gege.
1: Ini kan ya sangat sana kalau pang makanya gigis kenten gonggeng.
0: Gege pang merasa nyes masih kenten. Gege
1: pang merasa nah lala gigis kenten. Gege gonggeng. Gege
0: sesama.
1: Kadang-kadang hampun boleh kangen-kangen itu
0: kenten. Kenten sampun gege.
1: Makin kau makin bersido munganya mal. Hampunnya bangun mal. Ya sana mah tengah-tengah yang ke bangun dia na otot rakan di udara. Nih semua niki sampun sama sana tenang nyarang yang semang-semang tak kenten ni. Nih niki mah nini mah batu nini nyarang kau ke?
0: Tinggi rajang batu. Suksema niki ni.
1: Ah jero mangku sani dalam cita serang sami bungge. Mangdo serang sami kena rahajeng bungge, mangdo kena setaca bungge. Cuk semua tu galan ini, mau pamit
0: om jadi om. Inge matur suk semangin, ni ita inge sani sampun nyaringin. Sanetiosan Nurusang Muali, ringlan telepon 0361-223361. Oke, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge.
0: Hingga selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Niki, siranya Niki nge?
2: Berkilauan di atas.
0: Ibu badung ubat nge.
2: Patut aduh.
0: Aduh, jarang-jarang nyarengin jangan sap inget ke suaranya po.
2: Sampun juga serahin nge, kuantan tangan nge, kejoan jadi aduh.
0: Kalah cepet.
2: Kesana kemari. Ibi yang wawu meriki klimangkin wawu kedriki nge, yang buduk nge. Nge, dapetan pun ibi ket yang diki ngelantur kenusa dua nyarengin maktu banten jeten panggih tuyum padem. Pam padam kamangkin kan lah toyo niki. Nuna sampun suk semua ring pila depan rumah dikut yang nuna toyo kedek pangidang bajang tiang masuk niki. Niki ini tabil nge cabe nge. Di tiang wenten duang pun niki wadah pot. Aka ademan keranga kenten tambahan pun batun ne.
0: Oh tabil napi niki tabil napi.
2: Tabil biasa niki tu. Ani agak kembung-kembung
0: ente.
2: Ani gelas langsing seret tiang wenten.
0: Nggih.
2: Aduh sapun api kadang antuk nggih pangolehan ben sedek pangkan tulang kan kene.
0: Nggih yang penting sehat be.
2: Nggih iki ampun tunas nggih. Yang sukseme niki mbok tiang KBB sampun, juru manurago sampun, ini ita sampun, karena siosan nggih ini Indira enten nggih. Sampun talet serahine ampun ampun gerau ling pasar tengah 6 kampung nyolok ampun. Nggih kuantan kenten ampun mekepung-kepungan kalau nganginan ke nusa dua jatan pun bersidang munggah makin santai.
0: Biasanya yang masak niki ibu badung uban niki senang neng ngangge tabia sana jenis napi tabia gede, tabia keriting, tabia krinyi, tabia ni merah-merah nike agak gedean utawi penapi.
2: Nge mentiang masak tabia ni bongkok-bongkok nge ane langsingan nge kuantan man tabia gede nge tabia lombok kenten nak mawasan kan. Niko pas ngangen sambal. Niko bapak kan senang nyambal nge. Sambal niko serang tomat. Mentabia keriting niko becik masih ngangen tawak sambal niko. Mentabia keringi niko pas ngarean

0: pun mandi buduk ni ibi numbas ngati tiang kabel 5 kali karena pedalam tiang alap. Ni tumbas tiang pak ni kalian tiang bikin ni tumbas tiang kabel 5 kali dan yang alap pak pedalam pak nu gadang nak angun jenmi mari jalan kenten tiang dawan niki dauh ni nyak mentik tapi kenten pun sekadi atur ni bu jerung ni jak menampun dan pulut pasti gemuk kubur kenten aman sengaja mulu agak peretan pun kede kenten nge diki nak kak ni kenten babah nampun dipot nge yang nak wenten ya lemak-lemakan riki di kompos-kompos kenten ya tapi wastan tebu modern kecil wenten riki duduk pun dah sampun dah dos lemakan duduk di ke daging pot subur je kena tapi agak berat kan ben kedek menat ni babi gede tiang men babi gede men kari men seret-seret merah bedik ni ke tiang demen angin tiang ngarianan pamane dot makari cumi masam manis kenten ni angin ni kenten-kenten tiang demen langsung pun setengah mateng langsung ajang ni ke enak kenten ni sekadi tabil makin nak kari ni ke melambung lah argane ni ki ni pasti ke ampun sani medui pekarangan akeh ni ke je babah-babah nampun kenten je tunas kan kenten nge ya setung karu tiang riki daging tiang pot atu di duur nge di sanggah nge tapi tiang wenten duang pot tapi wastani ni ke seri wenten soalnya demen nyambel kan neng nyambel neng ngai sambal mata nge nyudak sini babo puling kampung bang adi matua anginnya lengis tunas pun lengis bali kede nge tapi astu ampun lungsuran kan angin nyambel manten nge pun ike je manten
1: sesemang nge
0: pulih mesriu kan kede niki sambil titiang ngubah-ngubah pengerangkat ni nunas tuyo mangkin malih ke nunas tuyo ben kede di depan.
1: Inge, suksama niki ibu badung uban. Inge,
0: suksama langsung karu kenak-kenak lantur sarang sami inge. Inge. Om, santi, santi, santi, om.
1: Inge, ibu badung uban, sana sampun nyarengin. Inge, mali mas nge, mali sanggara rita ring palatan kaping kali acara Rahajeng Bali, jam kutus kantor sepupot nih jam. Sia semang mali jebos. Inge, sana mangkin, temang dumun nge, ring piar sang sarang-sarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai, Kementerian Pariwisata mengambil langkah tegas untuk menciptakan persaingan usaha yang adil serta berkualitas seperti penertiban akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ido Bagus Purwasideman, mendukung langkah tersebut karena masih ada ribuan akomodasi pariwisata yang disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Ditegaskan langkah tegas tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak lama karena legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas khususnya di Bali. Ide Bagus Purwasideman menambahkan penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Compliance dan program bimbingan perizinan via sistem OS benar-benar diimplementasikan karena sejak 2013 lalu belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin dan bersertifikasi. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.